0: bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
1: Sementara itu, CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, sekaligus pengamat energi, Feby Tumiwa menilai Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap batubara.
2: Ya, kalau kita lihat hari ini, 70% pasokan listrik di Indonesia itu berasal dari PLTU, dari batubara. Dengan adanya pemadaman ini, sebenarnya ya harusnya pemerintah, masyarakat juga sadar ya bahwa kita sangat bergantung pada batu bara.
1: Feby mengatakan Indonesia memiliki beragam potensi energi terbarukan mulai dari panas bumi, angin, matahari, biomasa, hingga tenaga air. Ia menilai peningkatan bauran energi terbarukan diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap batu bara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
4: Akibat terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah di Surabaya, beberapa waktu terakhir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian mengingat energi listrik menjadi faktor utama penggerak operasional usaha dan kebutuhan utama masyarakat. Di antara unit usaha yang terdampak akibat pemadaman bergilir yang dilakukan PLN, salah satunya yakni sektor usaha food and beverage, terlebih sektor F&B, terutama kafe, saat ini sangat bergantung pada energi listrik untuk layanan kepada pelanggan. Melalui tim manajemen salah satu kafe di kawasan Ngagel Timur, Pucang Sewu, Surabaya, bernama Tubagus Tridaratio, saat diwawancara RRI kemarin mengatakan sempat kehilangan beberapa pelanggan karena mengetahui listrik sedang padam. Ia menjelaskan karakteristik pelanggan pada unit usahanya, yakni didominasi oleh anak muda dan mahasiswa, yang memanfaatkan kafe sebagai tempat nongkrong dan mengerjakan tugas, sehingga pemanfaatan listrik sangat dibutuhkan.
5: Dampaknya jelas ada pengunjung yang nggak jadi masuk karena listriknya mati semua, AC juga nggak nyala, jadi dia nggak jadi nongkrong. Jadi kita ada beberapa bahan yang akhirnya kita tidak bisa pakai, seperti nasi karena bau, karena kan kalau ditutup selama itu pasti jadi basi dan jelas itu tidak bisa di serve, disajikan ke customer.
4: Selain itu, salah satu pelanggan kafe, Grace, mengeluhkan pemadaman yang mendadak membuat aktivitasnya saat berada di kafe sempat terhambat dan berharap kepada PLN agar lebih dikencarkan sosialisasinya sebelum melakukan pemadaman.
6: Mungkin perasaannya ngeselin ya, maksudnya kayak kita lagi pengen nongkrong, kita lagi pengen ngobrol-ngobrol, ketemu seru-seruan bareng teman-teman, ngobrol-ngobrol atau bahkan main game kayak Uno dan segala macamnya jadi kehambat. Iya, kita gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, mati lampu itu kehambat, apalagi jangka waktu pemadamannya itu lama banget.
4: Pihak kafe juga menyebut pemadaman listrik secara mendadak tersebut terjadi pada hari Sabtu 20 Juni 2026 lalu, selama kurang lebih 3 jam sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harapannya, pihak PLN dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada sektor usaha agar dapat mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh pemadaman tersebut. Faiz Putra melaporkan.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Hari ini jemaah haji SUB 116 akan didorong dari Mekah ke Madinah. Sementara itu operasional bus salawat pada pukul 12 waktu Arab Saudi akan berhenti beroperasi. Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan. Alam.
8: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan hari ini pendorongan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antara adalah SUB 116 di sektor 4 dan di sektor 8 daerah kerja. Maka sebanyak 30 jemaah haji tersebut pada pukul 8 waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Sementara kelompok jemaah di haji SUB 116 langsung yang ke petugas PPH Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Dengan sejumlah kloter jemaah haji dari Mekah ke Madinah telah dilakukan penerangan sejak pekan lalu. Di antaranya adalah PT J11, SOC 73, YAI21, BTH22, dan JKB18. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhat memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu, pendengar dapat kami informasikan juga operasional bus lawat yang selalu ada saat penyelenggaraan haji di daerah kerja Makkah akan berakhir pada hari ini pukul 12 siang waktu Arab Saudi. Bus selawat yang selama ini selalu mengantarkan jemaah haji dari hotel menuju Masjidil Haram maupun dari Masjidil Haram menuju hotel selama penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Pantauan RRI, bus selawat di sektor 4 pada pukul 3 dini hari waktu Arab Saudi terpantau terlihat terparkir di halte-nya di sektor 4. Selain itu, jemaah haji juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kelelahan berlebihan. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya pada saat ini di Masjidil Haram banyak jemaah haji yang melakukan tawaf, dan ada yang melakukan tawaf ada karena ada beberapa di daerah kerja Dakar Mekah saat ini ada yang melakukan pemberangkatan pulang ke tanah air, yaitu di daerah dari tanggal 22, 23 hingga tanggal 24 Juni tahun 2026 ini. Dan ada beberapa terpantau sejumlah petugas haji dan juga jemaah haji yang akan berangkat pada hari ini melakukan tawaf pada atau tawaf perwujudan kepada Ka'bah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh persiapan penerimaan jemaah haji kloter 11 telah rampung. Sebanyak 366 jemaah dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada Senin siang. Informasi selengkapnya bersama dengan Niswar Kuloh dari RRI Samarinda. Niswar.
9: Ya, pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh layanan kedatangan bagi jemaah haji kloter 11 telah siap dilaksanakan. Sebanyak 366 jemaah yang mayoritas berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada hari ini sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Selain jemaah asal Sulawesi Tenggara, kloter ini juga membawa 6 jemaah asal Kalimantan Timur yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Penajam Pasir Utara. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan, Soeharto Bajuri, mengatakan berbagai koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk memastikan proses penerimaan pelayanan hingga pemulangan jemaah ke daerah asal berjalan lancar. Berikut penegasan PPIH Debarkasi Balikpapan, Sekretaris Soeharto Bajuri.
10: Sekarang kedatangan jemaah haji dari kloter 11 dari Arab Saudi, kita alhamdulillah sudah kita siap semua, sudah kita lakukan koordinasi terkait kedatangan jemaah haji asal Sulteng itu. Insya Allah Pak Kanwil dari Sulteng pun juga ada bersiap di Debarkasi Balikpapan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Allah dari Tanah Suci. Sampai sekarang kita belum dapat berita dari Tanah Suci bahwa ada jemaah haji yang tidak sehat. Alhamdulillah beritanya sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai proses penerbangan ke tanah air mereka semua dalam keadaan sehat walafiat.
9: Ya, selain itu pendengar, PPIH Debarkasi Balikpapan juga memastikan layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga pengelolaan bagasi telah disiapkan sesuai standar pelayanan haji. Menurut Soeharto, koordinasi antar Debarkasi, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh, serta petugas daerah berjalan baik selama fase pemulangan jemaah tahun ini. Sementara itu, PPIH juga melakukan evaluasi pelayanan terhadap kloter-kloter yang telah tiba sebelumnya, dan hasil evaluasi sementara menunjukkan tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan di Debarkasi Balikpapan cukup tinggi, baik dari aspek akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, maupun proses penjemputan menuju daerah asal. Kami juga informasikan pendengar, selain memastikan pelayanan kepulangan berjalan baik, PPIH mengingatkan bahwa ahli waris ya, yang jemaah yang wafat di Arab Saudi tetap memperoleh hak santunan asuransi sesuai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang telah dibayarkan saat keberangkatan. PPIH berharap kedatangan kloter 11 dapat berlangsung lancar seperti kloter sebelumnya, hingga seluruh jemaah dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. dari Debarkasi Balikpapan, Nesar Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 14 Debarkasi Palembang asal Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabu Muli Provinsi Sumatera Selatan tiba di tanah air. Dari RRI Palembang, Hairul Rizki melaporkan. Ya, Rizki.
9: Ya, benar. Kloter 14 Debarkasi Palembang tiba di tanah air sejak Minggu 21 Juni 2026 sore ataupun malam kemarin. Dari jumlah 445 orang yang berangkat, sebanyak 442 jemaah yang kembali. Dan kloter ini dinilai paling banyak membawa jemaah risiko tinggi atau RISTI yang mencapai ratusan orang. Di mana dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji kloter 14 yang berasal dari Ogan Ilir dan juga Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Arkan menyebut terdapat tantangan tersendiri pada kloter ini. Pasalnya dari total jemaah yang berangkat terdapat lebih dari 200 jemaah yang masuk dalam kategori RISTI. Dan secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik sejak awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air.
11: Kondisi jemaah kita dari Sumsel semuanya masih dalam keadaan sehat, dan kita juga terus berdoa agar jemaah haji Sumatera Selatan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Sisanya itu dari kloter dari Sumatera Selatan.
9: Secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik juga dalam awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air. Dan Arka menyebut selisih jumlah jemaah pada kloter 14 karena ada yang melakukan tanazul atau kembali lebih awal. Mereka adalah atas nama Awan Haryono dan juga Veronica Cinung asal Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang pulang bersama kloter 11, serta Herman Taufik asal Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yang kembali bersama kloter 9. Dan mendengar dengan kedatangan kloter 14 ini, maka jemaah haji Debarkasi Palembang yang telah kembali ke tanah air kini sebanyak 6.186 jemaah, terdiri dari 5.061 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.069 jemaah asal Bangka Belitung atau Babel, dan juga 56 orang petugas kloter. Demikian, dari Palembang, Sumatera Selatan, Heru Rizki melaporkan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian.

0: Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi antar kementerian. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Rian Suryadi menyampaikan informasi dalam sesi laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Garda terdepan dalam menjamin
3: pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat berada di pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau PENAS tahun 2026 di Gorontalo. Gibran meminta jajaran kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan petani dalam agenda dialog bersama pemerintah. Ia meminta tindak lanjut dilakukan sesegera mungkin setelah kegiatan berlangsung.
2: Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul, dan akses permodalan.
3: Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut peningkatan produksi pangan Indonesia pada 2025 menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Menurutnya, Indonesia mencatat kenaikan produksi pangan tertinggi nomor 2 dunia setelah Brazil. Selain produksi, Amran juga melaporkan stok pangan nasional mencapai 5,2 juta ton atau tertinggi sejak Indonesia merdeka. Di tingkat petani, Amran menyebut harga gabah turut mengalami kenaikan. Ia mengatakan harga gabah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5.000 per kilogram kini mencapai Rp6.500 per kilogram.
2: Jadi ini tertinggi stok kita. Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20%.
3: Sementara Panitia Kerja atau Panja Rancangan Undang-Undang RUU Pangan, Komisi 4 DPR RI terus menyusun substansi regulasi dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sekaligus memperkaya materi muatan RUU agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sektor pangan di masa mendatang. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Haidiyati Soeharto mengatakan, tantangan di sektor pangan saat ini semakin kompleks. Ketersediaan pangan yang memadai harus dihadapkan pada persoalan konversi lahan pertanian, keterbatasan sumber daya, hingga perubahan berbagai kondisi strategis yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
4: Mendapatkan masukan-masukan karena kami sedang menggodok rancangan undang-undang pangan. Jadi kita perlu banyak masukan-masukan dari berbagai pihak, diantaranya dari akademisi-akademisi. Dan hari ini ada beberapa profesor yang memberikan masukan-masukan.
3: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah merespon cepat berbagai kendala yang dihadapi pelaku utama sektor pangan di lapangan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik. Dan juga ada
0: masyarakat berharap pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan merata karena masyarakat di daerah terpencil juga berhak mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Dan berikut kami himpun beberapa tanggapan masyarakat.
5: Iya bang, nama saya Leo dari Jakarta Timur. Kalau menurut saya sih, kalau memang stok beras sedang melimpah, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok itu ikut turun juga ya. Jangan sampai yang kayak surplus terus kelihatannya di atas kertas doang, sementara di pasar harganya juga masih sulit dijangkau gitu. Nah terus kalau saya juga ngeliat sih, pemerintah kayak perlu memastikan supaya distribusi pangannya tuh merata gitu bang ya. Soalnya masyarakat di daerah terpencil kan juga dengan distribusi yang merata ini mereka harusnya berhak dapat pangan yang harganya juga sama terjangkaunya seperti di daerah lain. Terus ya emang sih benar sih kalau harga pangan yang tinggi memang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani. Tapi kalau menurut saya sih jangan sampai petaninya justru nggak menikmati hasilnya, karena memang kan keuntungannya nih kalau kita lihat ya.
6: Ya kalau emang produksi beras sedang surplus, seharusnya masyarakat juga bisa merasakan harga pangan yang lebih murah ya, tentunya yang lebih terjangkau. Di mana pemerintah di sini juga untuk juga memastikan distribusi berjalan baik-baik aja atau lancar sampai ke daerah-daerah agar tidak terjadi kesenjangan pasokan yang membuat harga tetap mahal. Kesenjangan pangan antar wilayah juga nggak boleh dianggap hal yang lumrah. Perlu ada pemerataan akses, penguatan logistik, dan juga pengawasan distribusi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik anomali pangan di tengah panen yang melimpah. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ada ironi yang sedang terjadi dalam tata niaga pangan nasional kita. Di tengah gelombang optimisme saat produksi beras melimpah, namun masih ditemukan di beberapa daerah harga tidak stabil. Indonesia baru saja mencatat prestasi membanggakan. Merujuk data Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia kini duduk sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Secara global, kita menempati peringkat keempat setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh dengan produksi mencapai 4 juta ton pada periode 2025-2026. Angka ini adalah validasi bahwa potensi swasembada kita bukanlah isapan jempol. Namun, angka statistik di atas kertas seringkali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIHPS Bank Indonesia, mencatat kenaikan harga yang cukup mengkhawatirkan. Beras kualitas bawah merangkak naik ke angka Rp15.050 per kilogram. Bawang putih melonjak ke kisaran Rp44.150 dan harga cabai rawit merah telah menembus angka psikologis di Rp77.100 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, inilah yang kita sebut sebagai anomali pangan. Produksi yang melimpah terbukti belum menjadi jaminan bagi stabilitas harga. Masalah utamanya bukan sekadar pada apa yang kita tanam, melainkan bagaimana kita mendistribusikannya. Sebagai negara kepulauan, hambatan logistik, panjangnya rantai pasok yang membelenggu, serta disparitas wilayah menjadi musuh senyap yang membuat harga pangan di daerah konsumsi melambung tinggi. Sementara di sisi lain, petani di sentra produksi justru seringkali tidak menikmati margin keuntungan yang layak. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlanjut. Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan langkah strategis. Pemerintah melalui Bulog harus segera melakukan akselerasi distribusi berbasis klaster guna memotong rantai pasok yang tidak efisien. Selain itu, penguatan peran badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai penyangga pangan lokal harus dioptimalkan untuk memangkas jarak antara petani dan konsumen. Serta pemerintah daerah wajib proaktif melakukan operasi pasar yang terukur berbasis data. Swasembada sejati tidak cukup diukur dari seberapa banyak tonase yang kita hasilkan. Swasembada yang sesungguhnya adalah ketika pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan adil dan terjangkau bagi setiap rakyat Indonesia. Saatnya kita mengubah narasi keberhasilan dari sekedar angka produksi menjadi kesejahteraan petani yang nyata dan keterjangkauan harga yang merata bagi masyarakat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo 2026. Hal itu disampaikannya kepada Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir di Tokyo, Jepang beberapa waktu yang lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2026 Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta, Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
8: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
9: Membuka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol.
10: Kemenangan pertama akhirnya diraih timnas Spanyol pada babak penyisihan grup H Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Arab Saudi. Berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat, anak asuh Luis de la Fuente sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor meyakinkan 4-0. Menurunkan Lamine Yamal sejak kick off babak pertama, Spanyol tampil dominan dan terbukti di menit ke-10 pemain asal Barcelona tersebut sukses membobol gawang Arab Saudi yang dijaga oleh Mohamed Al-Waiz usai meneruskan umpan crossing Mikel Oyarzabal di sisi kiri gawang Arab Saudi.
11: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung ke depan.
10: Menit ke-21, giliran Oyarzabal menggandakan keunggulan Spanyol menjadi 2-0 usai memanfaatkan umpan Aymeric Laporte di sisi kanan gawang lawan. 3 menit berselang, Oyarzabal kembali mencatatkan brace di laga tersebut usai kembali membobol gawang Arab Saudi setelah meneruskan asis dari Dani Olmo.
9: Sudah melakukan, ada Cucurella dan umpan kembali Oyarzabal membawa Spanyol unggul 3-0.
10: Memasuki babak kedua, Spanyol masih menguasai tempo permainan. Menit ke-49, pemain belakang Arab Saudi Hasan Altambakti melakukan gol ke gawang sendiri usai salah mengantisipasi sepakan keras pemain Spanyol Cucurella. Hingga wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit panjang, tim berjuluk La Furia Roja sukses mempertahankan kemenangan dengan skor 4-0. Usai laga, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengatakan hasil yang cukup baik bagi timnya dan secara keseluruhan para pemain mampu bermain sesuai instruksi yang diinginkan sejak awal laga. Tentu hasil hari ini sangat baik bagi kami untuk menatap laga berikutnya. Semoga hasil ini bisa terus berlanjut di babak selanjutnya. Sementara pelatih Arab Saudi Giorgio Sodonis mengatakan laga yang sulit menghadapi tim yang memiliki skema permainan sangat baik serta defense yang cukup rapi. Kami sudah berusaha melayani permainan Spanyol, tapi mereka bisa menguasai permainan hingga ke area kotak penalti kami. Tentu kami akan lakukan perubahan taktik di laga selanjutnya. Karena itu sangat penting bagi kami. Dengan kemenangan ini membuat Spanyol memimpin klasemen sementara grup H dengan raihan 4 poin. Sedangkan bagi Arab Saudi masih mengumpulkan 1 poin berkat hasil 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dari Jakarta, Joko Saputra RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 101 RRI Mamuju.
1: Kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: rri.co.id
2: rri.co.id
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional. Politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.

0: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, kembali bersama kami dalam frekuensi 96, 97,6 dan 100,2 MHz. Selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi cuaca, dan Pro 1 RRI Mamuju telah terhubung dengan rekan Hani dari BMKG Tampah Padang. Rekan Hani, selamat pagi rekan Hani.
1: Selamat pagi.
0: Baik, silakan informasinya.
1: Baik, berikut perakiraan cuaca hari ini di wilayah Sulawesi Barat. Pada pagi hari diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di Kabupaten Mamuju Tengah, khususnya Kecamatan Tobada, Budong-Budong, Topoyo, Karosa, kemudian Kabupaten Pasangkayu, khususnya Kecamatan Bambalomotu, Bambayira, Sarjo, kemudian siang dan sore hari diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di Kabupaten Mamuju, khususnya Kecamatan Mamuju, Kaluku, Kalumpang, Tomo, Bonehau, kemudian Kabupaten Mamuju Tengah, khususnya Kecamatan Tobada, Topoyo, Karosa, kemudian Kabupaten Mamasa, Kabupaten Pasangkayu. Kemudian pada malam hari diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Mamuju, khususnya Kecamatan Mamuju, Simboro, kemudian Kabupaten Pasangkayu. Pada dini hari diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Pasangkayu, khususnya Kecamatan Bambalomotu, Pasangkayu, Bambayira, Sarjo. Kemudian suhu udara berkisar 16 hingga 32 derajat Celcius, kembapan udara berkisar 65 hingga 90%, angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 2 hingga 46 km per jam. Waspada adanya potensi angin kencang pada siang hingga malam hari di wilayah pesisir Kabupaten Majene, khususnya Banggae, Banggae Timur, kemudian Kabupaten Polewali Mandar, khususnya Kecamatan Tinambung, Balanipa, Kampai Lagian. Demikian perakiraan cuaca di wilayah Sulawesi Barat pada hari ini. Kami kembalikan ke rekan di studio.
0: Baik, terima kasih banyak rekan Hani atas informasinya di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
2: Ya apa ini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
3: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

0: opini publik.
1: Yang saya sesalkan sekali adalah fasilitas-fasilitas yang dibangun oleh pemerintah kita ini, seperti lampu jalan, kayak di Pantai Manakar biasa kadang akinya hilang.
0: Saya coba komodir pendengar dulu yang pagi ini bergabung.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dengan siapa, ya, Pak?
2: Saya Raffi Andi dari Tareluk. Kebetulan saya ini kerja di Jakarta, ya.
0: Iya.
2: Iya, bolak-balik seminggu dua minggu gitu balik lagi. Nah, sangat memberatkan sebenarnya kalau bicara masalah PCR ini, ya.
3: Adi Gomang di Mamuju Tengah.
0: Informasi apa yang disampaikan dari Mateng, Pak?
3: Ya, cuman ini aja untuk masukan Pemkab Mamuju. Di jalan arteri itu kan, di situ ya merupakan kita punya jalanan yang kita banggakan. Tapi saya lihat kemarin saya lewat itu kotor, Pak. Ya, jadi mesti ada pembenahan kebersihan lah. Jadi saya kira itu perlu perhatian khusus supaya Mamuju keren benar. Kalau perlu di tamannya ditata, Pak.
4: Jadi solusinya kalau di daerah Simbuang ini sepanjang sungai besar ataupun sungai kecil itu harus ditanggul, Pak. Kemarin ini banyak orang datang ukur. Kenapa cuma diukur saja? Itu kan tidak pernah lewat dan tidak pernah kurang. Tetap begitu saja.
0: Iya,
4: solusinya itu harus ditanggul. Ini masukan saya kepada pemerintah. Barangkali bisa dijembatani. Karena kalau saya mau bicara kan mungkin tidak didengar pemerintah, Pak. Tapi ini kan usulan dari masyarakat. Bukan cuma saya saja.
0: Betul.
4: Iya, oke. Sekian. Assalamualaikum.
0: Makasih, Pak Anas. Di Simbuang.
5: Sampaikan komentar, opini, atau aduan seputar layanan publik di 0822-9609-0996 0426-2322-443 setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, kita masuk dalam segmen Ruang Opini Publik di pagi hari ini. Untuk Anda yang ingin menyampaikan opini terkait dengan pelayanan publik, boleh bergabung bersama kami di 0426-2322443 atau 0822-9609-0996. Hari ini pendengar, mari kita mendiskusikan terkait dengan BPJS ini, di mana BPJS kalau di Mamuju sendiri ini menegaskan bahwa kondisi defisit keuangan yang dialami secara nasional ini tidak menjadi penghalang dalam memberikan pelayanan optimal kepada peserta jaminan kesehatan nasional. Adakah pendengar dari Anda yang ingin menyampaikan opininya terkait dengan keterangan tersebut? Bahwa saat ini meskipun ada kondisi defisit keuangan, ini tidak menghalangi BPJS Kesehatan untuk memberikan pelayanan optimal. Kami tunggu Anda pendengar di 0426-2322443 atau 0822-9609-0996. Mungkin dari Anda ada yang ingin membaikan pendapatnya terkait dengan pelayanan BPJS Kesehatan hingga saat ini, boleh bergabung bersama kami.

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, terkait dengan defisit anggaran untuk pelayanan dari BPJS, pendengar, ini tidak ada perubahan pelayanan yang diberikan, bahkan setelah atau menerima aduan dari masyarakat. Kalau dari BPJS menyampaikan bahwa aduan yang masuk sejauh ini bukan terkait dengan status kepesertaan, melainkan pada aspek pelayanan di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan atau rumah sakit. Nah, ini ternyata yang banyak dikeluhkan, bukan masalah kepesertaannya. Nah, ini menandakan bahwa memang defisit anggaran yang terjadi nasional dan berdampak ke daerah ini tidak menyebabkan perubahan pelayanan di status kepesertaan untuk peserta dari BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan juga, pendengar, memastikan untuk tidak menutup mata terhadap dengan keluhan-keluhan teknis yang masih terjadi di area rumah sakit. Pihak dari BPJS berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan mitra demi menyempurnakan sistem pelayanan. Nah, untuk Anda pendengar yang mau menyampaikan keluhan, boleh nantinya bergabung bersama kami dalam segmen Halo RRI tepat di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Untuk saat ini kami membuka ruang untuk Anda yang ingin menyampaikan opini terkait dengan isu atau tema yang kita bahas di pagi hari ini. Kami tunggu Anda pendengar di 0426-2322-443 atau 0822-9609-0996.

Ki, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa ambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat maka saya ini, habis semua mi apa-apa.

0: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat Ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id

pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Setelah lagu dari Katigas, Cup Cup A, ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, siaran ulang Halo Sulawesi Barat, edisi 16 Juni kemarin pendengar, dengan topik hijrah mengubah fundamentalitas budaya, yang dibawakan dengan narasumber Ustaz Taufik Abdullah. Dan siaran ulang ini kemarin dipandu oleh rekan Hafidh Majid.

Furqan Bawardi membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam secara ringan dan aplikatif. Hadir setiap hari Minggu, minggu pertama dan ketiga setiap bulan, hanya di R.

0: sesaat lagi kita ikuti Talk Show Halo Sulawesi Barat. Sampaikan respon Anda di layanan interaktif 0426-23-22443, SMS atau WhatsApp di 0822-9609-0996.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara pendengar Pro 1 RRI Mamuju di mana saja Anda berada. Senang sekali kita kembali melanjutkan pertemuan kita pagi hari ini. Kali ini di sesi bincang-bincang ya, Dialog Halo Sulawesi Barat. Hari ini, hari Selasa lembar ke-16 di bulan Juni 2026, juga bertepatan dengan Tahun Baru Hijriah, tanggal 1 Muharram 1448 Hijriah. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita

0: Ustadz Taufik, assalamualaikum warahmatullah.
1: Salam warahmatullah wabarakatuh.
0: Kabar sehat Ustadz ya?
1: Alhamdulillah.
0: Kalau di forum komunikasi penyuluh anti korupsi, panggilannya Master Taufik.
1: Masya Allah.
0: Ya, betul. Saya juga biasa dipanggil Master.
1: Alhamdulillah.
0: Tapi masih sering terlambat. Baik Ustadz, kabar sehat alhamdulillah. Hari ini kita ketemu lagi. Kalau akhir-akhir ini kesibukannya apa nih Pak Ustadz?
1: Ya, seperti biasa masih kesibukan ngajar,
0: ngajar
1: aparatur negara, masih kesibukan untuk memberikan penyuluhan anti korupsi tentunya.
0: Nah, itu yang harus terus digaungkan ini. Mungkin ada kaitannya juga dengan pembahasan kita nanti ini, hijrah mengubah fundamentalitas budaya. Nanti ruang untuk Anda juga pendengar dimanapun sempat memantau siaran ini, kami buka ruang untuk berdiskusi, menyampaikan pertanyaan, opini, komentar, pertanyaan, silakan. Anda bisa memanfaatkan kanal-kanal interaktif yang kami sediakan di 0822-9609-0996 dan juga di 0426-2322-443. Saya mulai dengan pertanyaan yang mendasar ini, bagaimana kita memaknai hijrah ini Pak Ustaz?
1: Kalau kita perhatikan ya, kata hijrah itu kan berpindah. Secara historis Rasulullah berpindah dari kota Mekah sebelum ke Madinah ke Taif.
0: Iya.
1: Perpindahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah tidak serta merta. Sebab ketika orang-orang Madinah datang ke Mekah dalam rangka ziarah.
0: Iya.
1: Jadi mereka sebenarnya ziarah ya, masih istilah ziarah, belum istilah berhaji.
0: Iya, iya, iya.
1: Mereka berziarah, ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Madinah ini jumlahnya 12. Dua suku yang datang, satu Khawraj, satu Aus.
0: Iya.
1: Jadi suku ini sebelum Rasulullah di Madinah pada dasarnya suku-suku yang sering bertengkar ya, sering bertawuran, sering perang antar suku.
0: Iya, iya.
1: Tetapi ketika ketemu Rasulullah tahun 621 Masehi, mereka sepakat untuk bikin perjanjian Aqabah 1. Jadi Aqabah 1 tahun 621, Aqabah 2 itu 622 Masehi. Jadi jarak perjanjian Aqabah itu 1 tahun. Jadi proses hijrah itu bukan proses yang hari ini langsung jadi.
0: Iya, iya. Ada
1: proses yang
0: peristiwa di belakang yang melatar
1: belakang. Banyak sekali peristiwa. Kalau kita telusuri lebih jauh ya, kenapa kemudian peristiwa hijrah itu begitu monumental ya, sampai Khalifah Umar bin Khattab menjadikannya perhitungan awal kalender
0: kalender
1: Islam. Tentu ketika kita melihat satu hal yang sangat penting, maka kita menyebutnya sebagai momen sejarah.
0: Iya.
1: Khalifah Umar bin Khattab memandang bahwa itu momen sejarah. Sejarahnya di mana? Ada perubahan yang fundamental. Ketika hijrah itu dilakukan, maka ada perubahan yang fundamental. Pertama, orang-orang di Makkah itu, ya sebelum hijrah ya,
0: kita ceritanya.
1: Orang-orang yang di Mekkah itu pada dasarnya membuat dua kerusakan yang luar biasa.
0: Iya. Apa itu?
1: Kerusakan pertama adalah kerusakan tauhidnya. Mereka menyembah berhala, mereka ketemu batu, menyembah batu, ada yang menyembah roti. Ini penyembahan kepada Tuhan yang betul-betul Tuhan yang lemah. Nah, ini saya kalimatkan gitu. Mereka menyembah Tuhan yang betul-betul Tuhan yang lemah. Ya. Mereka ketemu manusia yang begitu diagung-agungkan, mereka sembah. Ya, bisa dibayangkan kalau jumlah berhala di sekitar Ka'bah itu 360 berhala ya. Ya, adalah sudah namanya Lata, Uzza, Manaf ya. Buatannya dari emas, dari kayu bagus dan seterusnya. Bahkan orang-orang Quraisy itu kalau dalam perjalanan, satu perjalanan mereka mencari satu batu, ya anggaplah batu akik gitu.
0: Iya, iya.
1: Ketika di tengah jalan dia ketemu batu yang lebih bagus, maka batu sebelumnya dibuang lalu disembahlah batu yang baru. Jadi ini orang-orang luar biasa ini rusak dalam ketauhidan.
0: Iya, iya.
1: Kalau kita bicara sekarang, kata tauhid itu pondasi sebuah keyakinan. Rusak

0: kuatnya sebuah pondasi keyakinan. Yeah. Ini paling bahasa sederhananya. Yang kedua, orang-orang Arab itu pada dasarnya rusak kemanusiaannya. Sering kita dengar dalam beberapa kisah bahwa orang Arab itu membunuh anak perempuannya.
1: Iya, yeah, betul. Mm.
0: Karena dianggap sebuah kehinaan. Mm. Kalau laki-laki mereka pelihara, kalau perempuan mereka bunuh. Kemudian orang Arab itu menciptakan klaster hidup sosialnya. Jadi aspek sosial mereka ada kelasnya gitu. Ada kelas para ningrat, orang-orang kelas elit gitu. Ada kalangan orang kelas menengah. Ya, ada yang paling jelek ini dalam kehidupan strata sosial orang Arab.
1: Yeah.
0: Para budak.
1: Budak-budak nah, ya.
0: Kemudian ketika Rasulullah hijrah, Rasulullah tidak mewarisi ini. Rasulullah membangun sebuah peradaban tauhid. Enggak ada yang namanya sesembahan. Yang jelas sembahannya cuma Allah.
1: Yeah.
0: Tidak ada lagi Tuhan-Tuhan yang lemah. Karena memang pada dasarnya Tuhan lemah sih sebenarnya. Makanya yang kuat itu Allah gitu ya.
1: Yeah.
0: Makanya kalimatnya la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang dipertuhankan kecuali Allah. Kemudian kalau kita menyimak sejarah, Rasulullah ketika berada di Madinah, yang pertama sekali dibangun adalah soko guru.
1: Iya.
0: Soko guru masjid yang dibangun. Tidak ada lagi berhala-berhala sekitar itu. Ya, sementara di Mekah banyak berhala. Rasulullah membangun strata sosial tidak dalam kasta, dalam kelas, melainkan mempersaudarakan kaum Ansor dengan orang muhajirin. Orang-orang yang tadinya berseteru di Madinah, mereka sudah menjadi satu kalangan besar yang disebut Ansar. Lalu Rasulullah membangun klaster yang betul-betul menjadi jamaah. Tidak ada kelas di masjid yang kalau kelas pejabat, papan lantainya lebih tinggi dibanding masyarakat jelata gitu.
1: Semua sama.
0: Semua sama. Tidak ada perbedaan ketika sujud. Kalau pejabat enggak sujud, ini semua sujud gitu. Jadi kondisi Madinah itu sangat merubah karakter, merubah budaya, bahkan yang lebih ekstrim sebenarnya merubah sistem ekonomi. Mekah riba. Yang bertebaran, Madinah tidak ada riba.
1: Yeah.
0: Ini yang luar biasanya.
1: Nah, itu apa sejarah ke belakang gitu ya. Dan tentu di era sekarang tentu bagaimana memaknai hijrah itu di kondisi yang kekinian ini ya.
0: Ya, pertama gini, sekarang dengan dulu sama aja gitu.
1: Sama aja.
0: Nah, sama. Kerusakan tauhid itu ada. Kalau dulu mereka nyembah berhala, sekarang pun sesembahan-sesembahan yang 360 itu lebih dari itu.
1: Iya.
0: Kalau di India bahkan bukan cuma 360 berhala tuh. 3600 berhala. Perkembangan ke sini makin banyak berhala itu. Dan boleh jadi berhala yang paling sering kita ketemu adalah ittabi'ul hawa.
1: Apa ini?
0: Orang yang orang yang mempertuhankan hawa nafsunya. Nah, ini yang paling parah sebenarnya ya. Kalau kita sudah masuk kepada karakter seseorang.
1: Iya.
0: Yang paling parah walaupun enggak nampak berhala di hadapannya tapi memberhalai dirinya sendiri.
1: Baik.
0: Nah, ini yang paling parah kan. Kalau hari ini berhalanya lebih banyak loh.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau orang bilang dulu jahiliyah, sekarang tambah kalimat di belakangnya. Jahiliyah modern.
1: Jahiliyah modern. Iya, iya, iya. Iya. Baik, kita akan melibatkan banyak pendengar juga di rumah di mana sempat memantau siaran ini, bincang-bincang ini, boleh Anda gabung di 0426232443 dan 0822-9609-0996. Nah, kalau kembali tadi, sebenarnya apa esensi yang ingin dicapai sebetulnya dari hijrah ini, Pak Ustaz?
0: Oke. Kalau saya ingin garis bawahi tiga hal di dalamnya nih.
1: Apa itu?
0: Pertama, orang hijrah itu membangun nilai tauhid pertama. Kalau ada orang hijrah nilai dunia, maka dia dapat dunia. Itu kan Rasulullah sampaikan ya.
1: Baik. Kita tahan dulu, ada rupanya bergabung. Bisa diterima, Bro Fendi. Fendi coba. Oke. Sudah ada rupanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Dengan siapa?
2: Halo.
1: Halo, dikecilkan dulu volume radionya agak feedback ini.
2: Oke.
1: Dengan Pak Anas ya. Pak Anas ya, baik. Pak Anas di Menara Miring. Menara Miring di Masjid Terminal.
0: Masya Allah.
1: Masjid menaranya miring katanya. Ya, silakan Pak Anas.
2: Okay. Pematerinya siapa ini?
1: Ya, kita bersama Ustaz Taufik.
2: Oh iya, oke. Okay. Ustaz ini tidak asing bagi saya barangkali.
1: Wah,
2: nah, Ustaz saya juga sedikit.
1: Wah, iya.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam sehat Pak Ustaz.
0: Alhamdulillah.
2: Ya, bertambah lagi umur. Menurut Islam kan. Baik, jadi ada satu hal yang saya ingin sampaikan kepada Pak Ustaz.
1: Terlalu besar volume radionya nampaknya agak terganggu. Iya, ya, dikecilkan dulu sedikit volume radionya Pak Anas. Oke.
2: Jadi ini kan tadi malam kita sudah merayakan atau memperingati tahun baru Islam. Setiap tahun itu menjadi suatu reuni yang disampaikan oleh Islam. Tetapi setiap tahun juga itu sudah selesai dirayakan, sudah selesai. Namanya saya dirayakan. Tidak ada yang apa, tidak ada perubahan signifikan terhadap umat Islam itu sendiri. Yang kita tidak tahu. Ya misalnya kalau dirayakan di masjid mungkin datang karena ada kue atau apa dan sebagainya. Nah, ini tidak ada yang terlalu banyak. Nah, padahal kalau kita lihat bahwa momen seperti ini kita harus umat Islam itu pergunakan dengan sebaik mungkin. Tidak sama Ustaz kalau misalnya dari tahun ke tahun miladiah itu luar biasa. Betul. Ada pengaruhnya dan ini. Nah, ini barangkali orang-orang Islam yang perlu dibedah hatinya, barangkali perlu dibedah, jangan dibedah orang, dibedah hatinya supaya dia menerima bagaimana sih sebenarnya ini. Ada hal lain.
1: Terputus sekali. Putus ya? Ya. Mohon maaf, bisa dicoba kembali Pak Anas di kompleks terminal ya. Di nomor yang sama 0822-9609-0996. Tapi mungkin sudah bisa ditangkap tadi esensi dari apa yang disampaikan oleh beliau. Dan sekali melanjutkan tadi apa yang disampaikan bahwa sebetulnya apa esensi yang ingin dicapai dari hijrah ini sendiri.
0: Ya, Ustaz. Jadi esensi hijrah kalau kita gambarkan ada tiga hal ya. Yang pertama melakukan transfer nilai. Yang tadinya orang Arab musyrik itu kemudian menjadi orang-orang bertauhid. Kalau ibaratnya orang musyrik itu pohonnya rapuh. Kalau menjadi orang bertauhid itu seperti pohon yang kokoh. Sekarang kenapa kemudian orang-orang kita merayakan hijrah ini tidak ada perubahan? Karena pondasi nggak dirubah. Nggak dirubah ini.
1: Padahal itu yang harus paling fundamentalnya
0: dulu yang harus dirubah. Sebab batang yang kuat itu karena akar yang kuat. Kalau bangunan itu tinggi menjulang itu karena pondasinya yang kokoh. Tidak akan mungkin ada gedung yang tinggi menjulang kalau dia tidak punya pondasi yang kokoh. Kalau ada pondasi miring, dia bangun gedung di atasnya pasti gedungnya miring. Karena pondasi yang bergerak. Kenapa bisa bergerak ini fondasi? Kecenderungan ittabi'ul hawa, memperturutkan hawa nafsu. Ya, seperti yang disampaikan tadi ya, memang kelihatannya perpindahan tahun dalam kalender Masehi dengan Hijriah berbeda suasana. Memang suasananya memang. Ketika Rasulullah hijrah memang begitu sunyi gitu, nggak ramai. Ketika perayaan perpindahan kalender Masehi, memang zaman Julius ramai gitu. Nah, ini memang kalau dari sisi historis, memang suasana yang berbeda memang. Kemudian fondasi kedua itu adalah bagaimana membangun pranata. Karena Rasulullah ketika selesai meninggalkan kota Mekah dan berada di Madinah, Rasulullah membangun pranatanya. Pranata pertama dalam kehidupan sosial adalah masjid. Sekarang kita tidak akan pernah membuat satu perubahan besar kalau masjid masih sepi. Ini tantangan kan. Walaupun kita hijrah kemarin dirayakan sepi, masjid jauh karena anak-anak datang karena kue. Terus kalau subuh nih
1: sepi.
0: Ah, ini kembali lagi kan. Jadi membangun pranata itu harus dibangun dari pranata kehidupan kita di masjid. Di masjid itu enggak ada kelas. Semua orang yang datang sama. Semua orang yang datang pasti sholat sujud yang sama. Yeah. Tidak ada sujud yang beda pasti. Itu yang harus dibangun dalam kehidupan masyarakat kita. Gak ada kelasnya gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah tujuan. Jadi sudah ada pondasinya, sudah ada pranatanya, maka yang kita lihat adalah tujuannya. Tujuannya adalah melahirkan manusia yang bisa jadi panutan.
1: Iya.
0: Kita contoh Rasulullah. Rasulullah hadir di tengah masyarakat sebagai panutan. Sekarang kenapa begini keadaan? Jawaban sederhana. Tidak dibangun di atas pondasi, tidak terbangun pranata, dan tidak menemukan seseorang yang bisa jadi panutan. Nah, ini, ini kan yang jadi problematika ketika kita ingin hijrah. Seperti itu jadinya.
1: Baik. Ada penelpon lagi ya, friend? Kita coba kemudian penelpon. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Hafid.
1: Ya, selamat pagi. Ini Pak Salman ya?
3: Alhamdulillah.
1: Pak Salman Polman.
3: Ternyata
1: ya.
3: Masih dikenali.
1: Iya, suaranya masih suaranya. Saya kenal. Pendengar kita di Polewali Mandar ini. Ya. Silakan Pak Salman.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Menarik tema hari ini Ustaz, karena kita bahas tentang hijrah. Hijrah tentu ada beberapa kaitan, ada parabel yang mungkin hijrah tempo dulu waktu masa Rasulullah dan hijrah hari ini. Nah ketika kita bicara hijrah tempo dulu ada kaitannya dengan beberapa. Sementara hijrah hari ini kita tentu keluar dari apa namanya nilai-nilai agama yang telah kita sebetulnya pelajari dan kita junjung tinggi, tapi tidak kita implementasikan dalam kehidupan. Iya. Makanya di mana-mana terjadi korupsi. Betul. Sangat merajalela, bahkan korupsi berjamaah.
0: Iya.
3: Dalam artian sekarang korupsi itu ya tidak mau kalau kecil-kecil.
0: Masyaallah.
3: Oh, semua gede bah, supaya kalau ini ya kan. Sekarang kan banyak aturan yang mengikat ada RJ, Restoratif Justice, ada undang-undang baru, pun banyak sekali. Undang-undang diatur bukan untuk memberikan efek jera, tapi undang-undang dibuat sekarang itu untuk bagaimana kiranya ada negosiasi di bawah meja, minta maaf. Tapi apapun itu, kita sebagai hamba Allah, sebagai umatnya Rasulullah, tentu kita akan keluar dari itu. Janganlah kita seperti itu. Jadi intinya bagaimana caranya memperbaiki diri kita sendiri. Mustahil kita bisa memperbaiki orang di luar sana tanpa kita memperbaiki diri kita sendiri dulu. Memperbaiki diri sendiri. Karena itu mustahil kalau kita cuma sekedar, ini kan yang terjadi cuma prank opini sekarang. Deadline, narasi yang dibuat seindah mungkin. Nah, sama dengan hari ini. Momentum satu Muharram hari ini adalah saya, Islam, saya cuma berhaja kan, cuma sekedar seremoni. Kita harusnya implementasikan dalam kehidupan keseharian kita. Barangnya cara kita berbuat baik, menurut apa yang terjadi, termasuk itu pemerintah hari ini, ya tirulah apa yang terjadi waktu zamannya Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Dia betul-betul disegani, diikuti. Bukan karena jabatan, tapi itulah pemimpin. Makanya pemimpin itu diikuti. Beda dengan kalau pejabat. Nah sekarang semua pejabat, bukan pemimpin. Kalau kita kaitkan dengan pemimpin dan pejabat itu harus beda. Pemimpin diikuti oleh orang-orang yang dibawanya karena keteladanan. Diikuti karena keteladangannya, dia punya nilai-nilai agama yang dia. Tapi pertanyaannya kemudian kenapa terjadi hari ini? Sebenarnya yang siapa sebetulnya yang punya kapasitas untuk apa namanya mengajarkan tentang ilmu tauhid? Bagaimana kita bertauhid? Nah sekarang ini ditutup, itu kita sering pertanyakan mulai dari saja awal kita maju Islam itu mengenal Islam itu kan kita syahadat. Tapi syahadat kita tidak pernah tuntas bahas apa itu syahadat.
1: Baik.
3: Cuma sekedar bacaan. Nah kalau cuma sekedar bacaan semua bisa baca, anak-anak juga bisa baca, tahu artinya. tapi implementasi dalam kehidupan kita itu yang sangat tidak pernah terjadi bagi orang-orang yang apakah kira itu munafik atau pura-pura tidak tahu atau tahu atau pura-pura tidak tahu. Saya rasa itu
1: kuasas
3: minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cukup mendalam juga nih pendengar kita di Pulau Alimandar, Pak Salman. Ada beberapa poin tadi mungkin langsung direspon.
0: Jika kita telusuri zamannya, zaman Rasulullah dengan ujian, tantangan, rintangan, hambatan, bujukan, maka zaman ini pun sama.
1: Iya, iya.
0: Intinya orang yang memiliki iman mampu enggak melakukan hijrah. Kalau dia punya iman, lalu diam, maka imannya statis.
1: Iya.
0: Sementara iman yang diharapkan itu adalah iman yang dinamis. Iman yang bergerak. Makanya ayatnya gitu. Innallazina amanu wallazina khajaru wajahadu. Ini yang ketiga, ini yang paling berat. Kesungguhan.
1: Iya, iya, iya.
0: Untuk apa itu kamu beriman? Untuk apa kamu hijrah? Untuk apa kamu bersungguh-sungguh? Ulaika yarjuna rahmatullah. Untuk apa dapat rahmat Allah? Kalau kamu beriman, iman statis. Jauh kan titiknya, kalau kita buat garis ya. Syarat titik pertama iman. Kemudian titik kedua adalah hijrah. Titik ketiganya adalah jihad. Maka titik keempat rahmat Allah. Kalau iman dengan rahmat Allah masih jauh titiknya.
1: Kalau kita step-stepnya lagi.
0: Ada proses yang harus dijalani kan. Dan memang orang beriman itu adalah orang berproses. Kalau hari ini ada orang beriman, pejabat negara berkata tidak sama korupsi, maka itu adalah proses untuk hijrah.
1: Proses untuk hijrah.
0: Proses untuk hijrah.
1: Baru proses. Baru proses.
0: Karena konsekuensi iman itu bukan sebatas lisan. Bukan sebatas slogan. Melainkan ditakrirkan di hatinya. Saya tidak akan menerima gratifikasi. Itu diikrarkan. Itu harus ditasdidkan. Itu yang harus dikerjakan. Itu baru proses. Belum hijrahnya itu. Barulah hijrah ketika datang bujukan, dia tolak. Ketika datang ancaman, dia tolak. Pokoknya apapun yang bertentangan dengan keyakinan titik awal saya akan lawan. Ini yang baru disebut dengan iman. Nah, kalau ini jauh lah level orang ya. Karena tiap orang kan berbeda ketika memegang jabatan. Ada memang datang dalam jabatan, ada orang didudukkan dalam jabatan, ada orang beli jabatan.
1: Ya, baik. Jadi apa tadi Pak Salman bahwa ya di negeri ini kan pejabat banyak, tetapi tidak ada pemimpin.
0: Betul. Yang kita harapkan sebenarnya kita mau menjemput rahmat Allah. Rahmat Allah itu dijemput dengan la fatahna alaihim barakati minas sama. Kalau sekiranya pemimpin kita orang beriman, orang yang hijrah, orang yang jihad, rahmat Allah dibuka. Kalau pemimpin kita beriman, tidak berhijrah dan tidak berjihad, gak jauh tuh. Gak sampai tuh rahmat Allah tuh. Kan kita berharap, yarjuna rahmat Allah, datangnya rahmat Allah. Yang mengundang datangnya rahmat Allah dimulai dari para pemimpin. Kita kasih contoh seperti yang disampaikan tadi. Khalifah Umar itu enggak punya istana. Khalifah Umar itu tidak menggunakan fasilitas negara. Ketika berurusan dengan kepentingan keluarga. Nah, sekarang kita coba pandang mata kita nih, berapa banyak orang yang menggunakan fasilitas untuk kepentingan keluarga. Atau menggunakan kewenangannya untuk kepentingan keluarga.
1: Baik.
0: Dan itu merupakan titian, mohon izin, ini merupakan titian datangnya azab yang datangnya dari atas. Ini juga Quran sih. Akan datang kepada kamu, datangnya azab yang datangnya dari atas kamu, atau datangnya dari bawah kamu, atau dipertemukan kamu dalam perselisihan. Nah, ini peringatan sebenarnya dalam Al-Quran.
1: Saya ingat kisah Umar bin siapa yang kemudian pada malam hari dia harus mematikan lampu cahayanya.
0: Umar bin Khattab
1: ketika
0: anaknya datang.
1: Anaknya datang karena dia ingin, kalau urusan pribadi ya matikan
0: fasilitas.
1: Matikan fasilitas. Berbeda dengan kita mungkin melihat sekarang ini
0: semua fasilitas dipakai.
1: mobil dinas di hari libur masih berkeliaran.
0: Itu dia. Jadi orang beriman itu harusnya punya nilai integritas, punya nilai.
1: Nilai integritas.
0: Ya, karena nilai integritas itu yang membuat pondasinya kuat. Kalau nggak ada ya sebatas jujur. Banyak kita kadang-kadang geleng-geleng kepala aja kan. Banyaknya orang yang nyebut dirinya beriman, tapi hal-hal yang sifatnya sosial tidak beriman. Andaikan dia beriman, maka dia tidak akan pernah mengambil hak orang lain. Kan jelas. Andaikan dia beriman, maka dia akan berbuat adil. Kan semua dekat dengan iman ini bareng-bareng. Nah, ini seperti ini keadaan. Kalaupun keadaan seperti ini, kebalik lagi nih ya. Zaman Rasulullah itu tidak memungkinkan dia berkumpul dalam jumlah yang banyak.
1: Iya.
0: Bisa dihitung sahabat Rasul. As-sabiqul awwalun. Itu bukan orang banyak itu.
1: Oh iya.
0: Mereka sedikit. Tapi yang sedikit ini kemudian memiliki integritas. Contoh kecil. Sejelek-jeleknya kasta Bilal bin Rabah sebagai budak, ketika ditawari tidak mau juga kan. Lebih memilih dipaksa, disiksa.
1: Yeah.
0: Ini artinya apa? Pelajaran dari Bilal bin Rabah, integritas itu penting dibanding segala hal yang terkait dengan dunia. Nah sekarang kan lain. Sekarang kan belum apa-apa gitu ya. Dijual iman atau disembunyikan iman kan gitu.
1: Atau mungkin karena godaannya lebih besar di era sekarang ini, Pak Ustadz.
0: Sekarang bahkan lebih miskin ketika orang digoda.
1: Oh gitu ya.
0: Iya. Kalau zaman Bilal bin Rabah itu ditawari dengan dirham dan dinar. Bisa dibayangin, satu dirham berapa sih?
1: Iya, iya, iya.
0: Satu dirham itu berapa? Keping-keping emas ditawari. Enggak geser akidahnya. Kita baru sekeping sudah geser.
1: Iya, iya, iya.
0: Ini kan dekat ini, dekat itu kan cuma 100. Ini dinar ya, enggak geser juga akidahnya.
1: Baik, baik. Jadi apa betul-betul nilai-nilai integritas tadi yang
0: iya.
1: Baik, kita masih undang Anda kembali yang mau gabung di 0822-9609-0996 dan juga di 0426-232-4443. Yang tadi juga disampaikan Pak Salman bahwa ya hijrah itu harus dimulai secara personal.
0: Betul. Kalau kita ingat di dalam Al-Quran ya, bahwa orang-orang yang beriman itu akan dikumpulkan bersama orang-orang beriman. Orang-orang yang bertakwa itu akan kumpul bersama orang-orang bertakwa. Bukan cuma ngumpul di dunia, insya Allah berkumpul bersama mereka ketika masuk ke dalam surga. Sekarang pertanyaan, kita ngumpul dengan siapa nih? Ketika kita termasuk orang punya iman, lalu ngumpul dengan orang tidak beriman, waspada, jangan sampai di masjid beriman, keluar dari masjid, keluar juga itu iman. Ini kan ujian dan tantangan. Lagi-lagi balik, kalau fondasi imannya kuat, dia tidak kemana-mana. Ditawari apapun, tidak kemana-mana dia. Dia tetap memiliki integritas. Apa yang saya yakini, apa yang saya pikirkan, apa yang saya ucapkan, apa yang saya kerjakan, lillah. Nah, ini tidak ada nih. Ini kan kalimat lillahi, hanya kepada Allah. Kenapa kalimat apa yang disampaikan tadi? Kenapa sekarang ini orang ngucapin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebatas tahu dan tahu baca? Coba kita telusuri kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu sebenarnya bermakna la rizqu illallah. Tidak ada yang beri rezeki kecuali Allah. Koruptor itu tidak yakin dengan rezeki Allah kan? Maka rusak kalimat la ilaha illallah pada dasarnya, tapi tidak boleh disebut sama dia kan gitu. Bapak rusak tauhidnya, nggak bisa, tersinggung nanti dia. Tapi kalau kita cermati sebenarnya la rizqu illallah, tidak ada yang berikan rezeki kecuali Allah. Mana kita tahu kita berada hari ini di mana, kapan di mana, besok di mana, kita tahu Allah yang membentangkan rezekinya Allah. Makanya kalimatnya la ilaha illallah. Apalagi kalimat lah, tidak ada yang memberikan kesempatan hidup kecuali Allah. Jangan takut tentang mati. Jangan takut tentang hidup. Allah sudah atur hidup dan mati kita. Kan dalam doa iftitah, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kalimat ini yang hilang ini kayaknya. Jadi mestinya kita kerja juga lillah. Soal dapat dunia, dapat jabatan, enggak usah dipikir, itu cuma bonus. Sekali waktu kita bisa angkat sejarah ya. Bilal bin Rabah itu kan budak.
1: Iya.
0: Dalam pandangan orang Quraisy budak itu tidak ada guna-gunanya. Tetapi karena lillah dalam hijrahnya, Apa yang kemudian Bilal dapat? Dia diangkat jadi gubernur. Bilal yang kulitnya hitam, Bilal yang latar belakangnya budak, jadi gubernur. Kenapa? Perjuangannya lillah. Kita ini belum apa-apa berpikir saya dapat apa kalau hijrah. Rasulullah ingatkan, barang siapa hijrah karena dunia dapat dunia. Barang siapa hijrah karena akhirat, dia dapat akhirat. Barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, dia dapat Allah dan Rasulnya. Pertanyaannya saat tanggal 1 sekarang, kita hijrah untuk tahun kedepannya mau dapat apa ini? Kalau dapat jabatan insya Allah dapat itu. Kalau mau dapat harta dapat itu. Kalau mau dapat Allah dan Rasulnya, yang dapat harta dan jabatan yang Allah ridai, dapat juga itu. Nah, tinggal masalahnya yakin gak meletakkan keyakinan itu, karena memang didasari pada fondasi keyakinan dulu.
1: Fondasi keyakinan yang kuat. Fondasi keyakinan. Baik, kita jeda dulu Pak Ustadz dan pendengar. Untuk Anda yang masih ingin bergabung, berkomentar, menyampaikan opini, pandangan ataupun juga pertanyaan, silakan Anda bisa masuk setelah ini ya di 0822-9609-0996 atau juga di 0426-23-22443.
4: Halo Sobat RRI, tahukah kamu Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya, RRI Pro 3. Di sini, Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun manca negara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
5: Saya Febrianto Wijaya, anggota DPRD Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI sekali di udara, tetap

0: Ki, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anak aku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tanpa nak habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
1: Mamuju pagi ini. Mamuju pagi.
2: Baik, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Mamuju di Halo-Halo Sulawesi Barat. Dan pagi ini kita mengangkat satu topik berkaitan dengan Muharram 1448 Hijriah. Ya, silakan di 0822-9609-0996 boleh bergabung kembali yang tadi mencoba, atau juga melalui pesan WhatsApp kami di 0822-9609-0996. Pak Ustadz, kalau siap. Ya, jika hijrah ini adalah sebuah perubahan menuju kebaikan, bagaimana ya. Kemudian seseorang mengetahui bahwa dirinya itu benar-benar sedang berhijrah?
3: Iya. Jadi hijrah itu tidak sebatas ganti pakaian ya, tapi sebuah nilai yang sebuah harus nilai. Dibangun. Cirinya gampang saja kok. Saya hijrah. Yang tadinya penuh dusta, sekarang penuh kejujuran gitu. Yang tadinya tidak berintegritas, hari ini dia mulai berintegritas. Yang tadinya jauh dari nilai-nilai, kembali ya, jauh dari nilai-nilai, sekarang penuh dengan nilai-nilai. Ibarat sebuah pohon, dia penuh dengan buah gitu. Kalau kemarin dia bahkan masam gitu ya, ada buahnya tapi masam, pohonnya rapuh, akarnya lapuk gitu ya. Jadi ketika dia berhijrah, dia sudah punya pondasi yang kuat dan bisa diuji. Apakah ketika datang ujian, ya, bujukan untuk melakukan sesuatu yang melanggar nilai, dia mau lakukan atau tidak? Kan ibarat pohon makin tinggi makin datang angin kencang gitu ya. Apakah ketika datang angin kencang menerpanya dia tumbang? Kalau orang punya akidah bagus, ya, mending kita ingat sejarahnya Bilal. Dicemeti, dijemur, ditarik di padang pasir masih mengucapkan kalimat ahad, ahad. Itu artinya apa? Integritasnya teruji dan terbukti. Nah ini yang kita perlukan ini. Hidup di birokrasi jujur banyak ujian. Tetapi ujian dalam bentuk bujukan atau apapun pada dasarnya itu kecil dibanding ujian para sahabat.
2: Jadi apa, ibarat pohon itu akarnya sudah menancap kuat ya, karena punya apa, pondasi yang lebih matang, lebih kuat ya, sehingga tidak mudah kemudian untuk
3: tumbang.
2: Tumbang.
3: Jadi kalau dicaci jangan tumbang. Kan orang beriman memang tidak takut dengan cacian, tidak takut dengan makian, sebab semua yang dikerjakan kan lillah. Letaknya nih sudah kepada Allah saja. Kalau saya melakukan kebaikan ada yang udah dah Allah yang atur, Allah yang nilai. Jadi enggak takut dengan nilai manusia gitu. Sebab nilai manusia pun kalau kita harap pujian dari manusia, sakit hati kita kalau enggak dipuji kan. Kalau Allah yang puji insyaallah ya.
2: Tapi berat juga Pak Ustaz untuk mencapai ke situ ya.
3: Jalan izinin ya. Jalan kepada kebaikan itu penuh rintangan, bukan bertabur bunga. Nah, itu dia. Jadi kalau kita dapat ujian itu adalah merupakan pembersih kesalahan. Kalau pernah berbuat salah, maka ini adalah penebus salah. Daripada kita bertabur bunga, insya Allah di ujung kehidupan kita dicaci maki juga kan. Ini orang gak punya integritas, ini kasihan. Apalagi satu contoh ya, apalagi ketika ada orang yang pernah bermasalah, tersandung kasus, lalu hari ini dia berteriak tentang ini orang tidak baik, orang akan berkata kemarin bapak di mana kan gitu. Jadi mumpung kita belum tua, masih ada umur untuk berbuat baik, ya udah deh kita bangun segera upaya kita berhijrah. daripada tidak sama sekali berhijrah. Kalau hijrahnya sahabat kan beda-beda nih.
2: Iya.
3: Ada hijrah seperti Umar bin Khattab kan hijrah. Dia terang-terangan ini. Saya besok hijrah ke Madinah. Siapa yang mau halangi saya di jalan? Halangi saya. Nah, ini. Ya, kalau kita nih jadi manusia begitu bagus. Saya mau hijrah, siapa yang mau halangi saya? Saya mau pergi salat subuh, siapa yang halangi saya?
2: Iya.
3: Hijrah-hijrah gitu.
2: Baik, kita kemudian penelpon di 0426232443. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Oh ya. Boleh dicoba kembali mendengar di nomornya udah tebut di 0426232443 dan 8229609996. Kembali ke dalam pemerintahan kita, dalam setiap pengisian posisi-posisi jabatan penting itu kan selalu apa ada dicari orang yang berintegritas, iya, sampai kemudian betul. Buat fakta integritas. Tetapi untuk mencapai yang diharapkan itu agak berat tuh ya Mas Adi.
3: Kalau dalam pandangan agama, orang berintegritas itu salah satu indikatornya orang berintegritas hidup sederhana.
2: Hidup sederhana.
3: Iya. Jadi kalau ada pertambahan kekayaan berarti tidak.
2: Iya.
3: Indikator gitu. Ya indikator. Orang berintegritas itu orang jujur.
2: Iya.
3: Jadi kalau dia menjalankan jabatan sudah berisi ketidakjujuran berarti sudah bergeser integritasnya itu. Ya, seperti itu sebenarnya dalam pandangan agama.
2: Apa sebelum dan sesudah menjabat ada perubahan kekayaan?
3: Tambahan kekayaan berarti dia tidak berintegritas. Bahkan sebaliknya dalam sejarah Islam nih, makin dikasih kekayaan, makin dikasih jabatan, makin miskin dia.
2: Oh iya.
3: Iya. Karena dia makin takut jangan sampai tambahan kekayaan ini adalah hasil sesuatu yang tidak jelas. Jadi ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, dia bertanya kepada istrinya, masihkah ada harta yang kamu miliki? Jawab istrinya, ada. Jawaban satu, besok saya dilantik jadi khalifah, lepaskan semua. Siapa yang mau kan? Umar bin Abdul Aziz akhir khalifahannya, walaupun cuma 2 tahun setengah, tidak punya kekayaan sama sekali. Jadi orang berpikir mending orang jadi rakyat biasa daripada menjadi khalifah. Karena di khalifah dalam Islam, ya kita belajar dari kemarin ya peristiwa orang-orang di Iran. Kekayaan mereka bahkan tidak ada, enggak ada rumahnya, mereka kontrak bahkan. Enggak punya mobil, enggak. Itulah sosok kepemimpinan dalam Islam. Ketika Anda diangkat jadi pemimpin, siap jadi orang miskin. Balik kalau kita diangkat dalam jabatan siap untuk kaya. Kekayaan tidak perlu sudah belajar ini kalau kekayaan.
2: 1 tahun menjabat sudah ada perubahannya kelihatan Ustaz ya.
3: Kalau dalam Islam orang integritas tambah kekayaan berarti kamu
2: tapi kan gitu. Tidak salah juga sebenarnya.
3: Tapi jadi permasalahan, ya. Permasalahannya jangankan sekian real ya yang kita pegang. 1 rupiah pun itu akan diminta pertanggungjawaban. Dari mana kamu dapatkan? Jangan sampai dari tetes keringat orang lain. Yang ini kan rata-rata tetes keringat orang lain kan namanya pajak tuh.
2: Iya.
3: Jangan sampai kamu tidak mampu memberikan pelayanan di balik tanggung jawab dan amanah yang diberikan kepada kamu. Makanya ketika Abu Dzar diketahui ingin menduduki jabatan, Rasulullah pesan jangan. Karena kamu tidak mampu ya Abu Dzar. Kenapa ada sahabat diberikan lalu mampu? Karena Rasulullah tahu ini mampu. Mampu untuk miskin. Coba kita buka sejarah. Tidak ada khalifah yang kemudian memiliki kekayaan bertambah di saat dia menjadi khalifah. Cenderung mereka miskin. Ali punya kekayaan yang luar biasa. Begitu menjadi khalifah, miskin. Begitu menjelang kematian, ya Allah, kain kafannya tidak cukup. Bisa dibayangkan ini bagaimana miskinnya seorang khalifah di ujung akhir kehidupan. Ada seorang sahabat yang kita kenal dengan nama Tariq bin Ziyad. Dia mampu menaklukkan daerah Eropa ya, sampai ke Granada. Itu orang kemudian di ujung kehidupannya, ini panglima perang loh Tariq bin Ziyad, ini mampu punya panglima perang, banyak hasil ghanimah ya, hasil rampasan perang dia punya. Tetapi di ujung kehidupannya dia tidak punya apa-apa, dia bahkan menjadi seorang yang jadi peminta-minta di Granada. Khalifah seorang pemimpin perang.
2: Tapi dalam ajaran Islam kita harus seperti itu, harus miskin kalau kita menjadi pejabat.
3: Permasalahannya kemudian jangan sampai harta yang masuk ke dalam harta kita jadi azab. Ada satu ayat dalam Al-Qur'an itu memang mengerikan. Yauma yuhma 'alaihim fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Hadza ma kanastum li anfusikum. Hari itu harta yang kamu miliki akan dibakar, mendidih, meleleh, lalu dituangkan di atas kepala. Ayo, mikir kita.
2: Ngeri juga kalau gitu.
3: Mikir. Orang beriman pasti mikir. Ini ayat ini. Ini ayat. Sudah dituangkan di kepala, dituangkan di punggung, dituangkan di kepunggung, dituangkan ke dalam perut. Lalu dikatakan, haza makanastum, rasakan apa yang kamu kumpul. Mikir orang beriman itu. Ini bukan main-main ini. Esok hari saya punya harta, tidak jelas halalnya, haramnya, saya dibakar kemudian. Ngeri juga ini. Nah, ini bagi orang beriman pasti mikir pegang jabatan sebenarnya. Dan ketika pegang jabatan dia pasti amanah. Supaya lebih dari amanahnya dia kurangi sedikit hartanya untuk diberikan ke orang lain.
2: Diberikan kepada orang lain.
3: Ini dalam Islam. Sampai kenapa orang-orang Islam itu zaman-zaman kemarin puncak kejayaan dialami. Satu, para pemimpinnya punya integritas. Yang kedua, yang berintegritas itu adalah orang yang hidup sederhana. Kalau kita buka sejarah tentang peradaban Islam, niscaya kita akan berkata betapa megahnya, betapa hebatnya peradaban Islam itu. Karena ketika

0: Gak ada yang diselipkan gitu. Ketika memberikan pelayanan kan kita punya SOP, standar operasional prosedur. Berapa jam harus pemberian pelayanannya, berapa jam pemberian informasinya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau sudah seperti itu, di SOP tidak ada uang, maka kita berkata tidak ada uang ini apa? Saya berikan layanan sesuai dengan standar operasional. Tidak ada bayar-bayar. Kalau ada, sampaikan juga. Itu yang disebut dengan transparan. Ya, seperti itu. Itu yang disebut dengan hijrah sebenarnya. Kalau hari ini kita para birokrat disuruh untuk hijrah ke digital. Ya. Sudah digital nih.
1: Yeah.
0: Tidak ada lagi kertas. Tapi jangan karena selesai proses digital lalu minta kiriman uang digital. Enggak boleh. Enggak boleh. Sudah tidak boleh, tidak boleh. Seperti itu hijrahnya.
1: Ya, pokoknya no, tidak ada.
0: Nah, sudah,
1: no.
0: Sudah tidak ada.
1: Tidak ada.
0: Katakan tidak ya, tidak.
1: Katakan sudah. Tidak.
0: Iya.
1: Ya, Ustaz, sayang sekali rupanya kita sudah di bagian akhir dari bincang-bincang kita ini. Mungkin terakhir Pak Ustaz, pesan barangkali kepada masyarakat ya, agar hijrah ini tidak hanya menjadi sebuah apa gerakan individu, tetapi ini menjadi sebuah budaya bersama, Pak Ustaz.
0: Iya. Yang pertama kita mulai dari diri ya. Diri itu yuk kita sama-sama kuatkan iman, bangun integritas. Yang kedua, yuk isi masjid. Jangan buat pranata kehidupan umat Islam ini sepi. Sebab masjid itu merupakan wilayah untuk membangun komunikasi. Di masjid ada kuatul iman, ada kuatul ukhuwah, ada kuatul jamaah, ada kuatul siasa di sana. Dan yang terakhir, suka tidak suka, demokrasi ini menuntut seseorang untuk memilih dan dipilih.
1: Yeah.
0: Maka sebelum memilih, carilah orang yang punya integritas. Dan sebelum dipilih, jadilah orang yang berintegritas. Sebab untuk selamatnya sebuah daerah, minimal desa, minimal desa, untuk selamatnya sebuah desa, cari pemimpin yang punya integritas, rekam jejak yang integritas, dan jadilah orang yang bahagian dari pemilik integritas itu sendiri. Sebagai wujud kita berhijrah hari ini.
1: Baik, baik, luar biasa Pak Ustadz, terima kasih. Sayang sekali kita harus menutup bincang-bincang kita di pagi hari ini. Terima kasih kepada Anda juga yang sudah mendengarkan siaran kami pagi ini di Halo Sulawesi Barat. Halo Sulawesi Barat hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saya Hafid bersama narasumber kita pagi ini Ustaz Taufik. Terima kasih Ustaz.
0: Siap.
1: Sudah berkenan, kapan-kapan kita lanjutkan dengan topik-topik yang lain. Ustaz. Saya Hafid pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian talk show interaktif Halo Sulawesi Barat kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil.

0: pas-pasan banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Pancasila.
2: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
3: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: 3. Persatuan Indonesia.
5: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Harvey Malaiholo.
7: Cica Kuswoyo.
8: Nabila Gomez.
9: Roni Sianturi.
10: Lita Zen.
0: Halo Sobat RRI. Tahukah kamu, Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya RRI Pro 3. Di sini Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun manca negara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
11: Cih, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa ambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak na tahu i kalau itu yang na bikin tak pernah habisi semua mi mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat maka saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
12: Adik mau pilih yang warna apa?
13: Warna putih.
14: Kalau kakak pilih warna apa?
15: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
13: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
14: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
13: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
14: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
16: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: menyampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
1: Dengan Ibu Ria ini di Polman. Ini Pak, ya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini hatikan ini.
2: Ada jalanan di situ Pak. Kalau hujan genang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang masyarakat situ.
3: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumpangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polewali ke Katumpangan, ke puskesmas Katumpangan. Tidak seperti dulu Bung Hafid itu, dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat tetap tiga macam obat dikasih.
0: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
4: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
0: Halo RRI, hubungi 0822-9609-0996 atau 0426-2322-443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: Ci, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anak aku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya.
6: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
7: Mamuju pagi ini.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar pagi hari ini Pro 1 RRI Mamuju menghadirkan ruang publik untuk Anda yang mau membagikan aduan, pertanyaan, aspirasi atau apapun itu terkait dengan pelayanan publik dalam segmen Halo RRI. Untuk Anda yang memiliki aduan pendengar boleh tentunya bergabung bersama kami melalui layanan telepon interaktif 0426-2322-443 atau 0822-9609-0996. Pagi hari ini kami akan menemani Anda, ada saya dan rekan Hafid di ruang dengar Anda hingga pukul 11, jadi boleh dicatat-catat terlebih dahulu aduan-aduan yang ingin dimasukkan yang nantinya akan kami jembatani dengan instansi terkait untuk menghadirkan jawaban ataupun solusi terkait aduan atau pertanyaan yang Anda layangkan. Baik pendengar, kami tunggu partisipasi Anda tentunya. Ada banyak isu yang belakangan ini mungkin beredar ataupun terjadi di sekitar Anda, boleh terkait dengan SPMB atau sistem penerimaan siswa baru ataupun terkait dengan pelayanan publik lainnya, tentunya kami tunggu. Kami akan hubungkan Anda juga dengan instansi terkait jika memungkinkan sekarang. Jadi bolehlah, silahkan bergabung bersama kami. Bagaimana rekan Habib?
9: Iya. Kamu tadi menyebut saya doang, padahal kita bertiga di sini.
8: Oh iya, ada operator kami juga pendengar, ada Nurul Wahida.
9: Iya, selamat pagi untuk pendengar Pro 1 di mana saja berada. Jadi kami bertiga, saya Hafid dan Nurul, di meja operator juga ada Nita Wah. Yuni siap mengawal Anda sampai jam. Sampai jam berapa Nita?
8: Dekat-dekat jam 11 ya. Kami tunggu, agak lama ini waktunya. Jadi silakan dipersiapkan aduannya untuk bergabung bersama kami.
9: Mudah-mudahan juga pada bangun sudah, terutama yang begadang nonton bola. Ya, karena selama perhelatan Piala Dunia ini rekan Nita, kita bersiaran 24 jam
8: ya.
9: Jadi siaran kita di 96 FM, 97,6 dan 100,2 itu mengudara 24 jam untuk program spesial Pesta Bola Piala Dunia 2026.
8: Betul.
9: Jadi mudah-mudahan sudah pada bangun. Pagi ini kita ada ruang untuk melibatkan pendengar itu tadi, menyampaikan keluhan-keluhan, aduan-aduan atau informasi-informasi kaitannya dengan pelayanan publik gitu ya, yang perlu mendapatkan perhatian dari pihak-pihak terkait.
8: Ya. Ya, apapun itu pendengar, tentang pelayanan publik boleh disampaikan kepada kami.
9: Ya, setiap suara masyarakat, setiap laporan tentu ini bisa menjadi pintu masuk untuk perbaikan pelayanan publik yang lebih baik.
8: Betul.
9: Nomornya seperti biasa, Anita?
8: Ya, di 0822-9609-0996, atau Anda juga bisa menghubungi kami melalui nomor telepon 044-0426-22443. Dan pagi hari ini kita juga live streaming pendengar di YouTube dan Facebook RRI Mamuju.
9: Oh iya.
8: Anda bisa mengajukan pertanyaan juga di sana atau aduan melalui kolom komentar. Nanti akan kami salin dan tanggapi dan sambungkan ke pihak yang terkait.
9: Dan tentu juga kita mengundang pendengar, mungkin beberapa aduan-aduan yang masuk dan itu sudah kita sambungkan ke pihak yang berkompeten, pihak terkait. Mungkin boleh juga disampaikan seperti apa progresnya. Ya, karena kita sudah tidak mengawal lagi sampai ke sana. Tugas kita menjembatani, menyampaikan apa yang menjadi keluhan-keluhan Anda. Nah, di lapangan mungkin sudah ada tindak lanjut, boleh mungkin disampaikan kepada kami juga di Halo Tim Halo RRI.
8: Iya, ya, dan progresnya. Progresnya juga jika masih ada kendala itu masih bisa dilaporkan kembali
9: kepada
8: kami.
9: Kita coba untuk

0: Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang. Mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan. Kita berharap begitu.
0: Mario menambahkan dinamika sepak bola terus berkembang sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
1: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa-bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini tidak muncul dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
0: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita ke arena balap motor. Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Through that final corner he goes. It's back-to-back wins in 2026 for Marc Marquez. It's back-to-back wins in Brno for the reigning.
2: Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi.

0: mengalahkan Ayo Ogura setelah duel ketat hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura di tempat kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senang atas hasil yang diraihnya kali ini.
1: Ini kemenangan yang sangat penting. Menang di sirkuit yang memiliki banyak tikungan kanan adalah sesuatu yang spesial dan memang saya incar. Saya tidak pernah menyerah. Pada lap-lap terakhir saya sangat kesulitan. Motornya mampu, tetapi kondisi fisik saya sudah terkuras. Saya hanya berusaha mempertahankan ritme. Saya melihat Ogura terus menekan, tetapi itu belum cukup untuk mengejar saya. 6 lap terakhir terasa paling panjang tahun ini. Melintasi garis finish di posisi pertama membuat saya sangat bahagia.
0: Sementara itu, Ayo Ogura tampil impresif setelah memulai balapan dari pole position pertamanya di MotoGP. Pembalap Trackhouse itu sempat kehilangan posisi terdepan pada lap pembuka, namun berhasil menyalip Bagnaia dan menembus posisi dua besar. Pembalap Jepang itu terus menekan Marquez, tetapi gagal menemukan peluang untuk merebut pimpinan balapan. Meski gagal meraih kemenangan, Ogura mengaku senang dengan performanya kali ini.
2: First of all, I'm happy for my guys.
1: Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih baik dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Kami bisa merasa senang dengan hasil ini. Sekarang saatnya merayakannya.
0: Kemenangan tersebut menjaga peluang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Ia naik ke posisi 4 klasemen sementara dan kini berjarak 40 poin dari Marco Bezzecchi. Meski absen di Brno akibat sanksi larangan tampil, Bezzecchi masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 8 poin dari Jorge Martin di tempat kedua. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balap motor. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama, menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin. Ia berhasil finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisi sepanjang putaran awal. Pada lap ke-6, Veda terlibat duel dengan Brian Uriarte untuk posisi ketiga. Ia sempat naik ke urutan ketiga sebelum kembali turun ke posisi ke-4. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6 dan Veda turun ke posisi ke-6 akibat persaingan ketat. Meski pada 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Sempat beradu ketat pada 2 lap terakhir untuk merebut posisi ke-4. Veda harus puas dengan posisi ke-5 di belakang David Almansa. Sementara Hakim Denish merebut kemenangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini, Massimo Quile tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Denish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

ke kabar olahraga dalam negeri. Bogor Hornbills kembali mencatat sejarah di ajang kompetisi bola basket IBL 2026 setelah sukses menjungkalkan Pelita Jaya pada game kedua final IBL 2026 hari Minggu kemarin. Pada laga yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta itu, Hornbills menang dengan skor 83-63. Sehingga skor pada final antara kedua tim dengan sistem the best of five itu kini menjadi imbang 1-1. Tim tamu langsung menunjukkan intensitas tinggi sejak awal pertandingan. Pertahanan agresif Hornbills membuat Pelita Jaya kehilangan ritme permainan. Klub basket milik keluarga Bakri itu dipaksa melakukan 17 turnover pada babak pertama. Situasi membuat Hornbills dapat membangun keunggulan hingga 19 poin. Kondisi tuan rumah semakin sulit akibat masalah pelanggaran pemain asing. Jeffrey Witty mencatat 4 foul dan Darius Morten mengoleksi 3 foul. Masalah tersebut mempengaruhi permainan Pelita Jaya setelah turun minum, sehingga Hornbills dapat terus menjaga momentum dan bahkan sempat unggul hingga 21 poin. Selain sebagai kemenangan perdana di partai final, ini sekaligus kemenangan pertama Hornbills atas Pelita Jaya sejak 2022. Pada 10 pertemuan sebelumnya, klub yang dahulu bernama Borneo Hornbills itu tidak pernah menang melawan Pelita.

Kita beralih ke olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia mengawali kiprah di AVC Cup Men 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Pada laga yang berlangsung di Fir Safarkar Sports Complex Naranpura hari Minggu kemarin, tim Indonesia kalah dengan skor akhir 22-25, 22-25, 21-25. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan set ketiga. Akan tetapi, Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikan keadaan di momen-momen penting. Korea Selatan datang ke laga ini setelah kalah dari Thailand 2-3. Namun mereka mampu tampil lebih solid saat menghadapi Indonesia. Indonesia yang tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman masih memiliki 3 laga di fase grup untuk memperbaiki posisi. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar.

Kita beralih ke kabar net. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Ali Fathir Raihan, Devin Arta Wahyudi berhasil menjuarai juara runner-up Macau Open 2026. Hasil tersebut didapat Fathir Devin setelah kalah dari pasangan Korea Selatan, Yong Jin, Jong Min Lee dalam drama 3 set. Pada pertandingan yang berlangsung selama 62 menit di Macau East Asian Games Dome sore kemarin, Fathir Devin kalah dengan skor akhir 21-18, 19-21, 10-21. Ganda putra ranking 36 dunia itu memulai permainan dengan penampilan apik. Fathir Devin mencetak 5 poin secara beruntun untuk memimpin dan merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee memberi perlawanan, ganda Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Pada game kedua, Fathir Devin kembali memimpin permainan hingga mendekati poin-poin krusial. Akan tetapi, pasangan Korea Selatan yang tidak mau kalah berhasil menyalip mereka di poin 16-16 dan merebut game kedua. Sayangnya, permainan bagus dari Fathir Devin tidak menonjol di game ketiga. Justru, Jin Lee yang tampil luar biasa di mana mereka mencetak 8 poin secara beruntun untuk merebut interval. Ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan terus bermain konsisten dan akhirnya merebut game ketiga dengan kemenangan telak.

Dari net kita ke olahraga Kempo. Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur di Stadion Oipoi, Kota Kupang pada hari Jumat hingga hari Minggu kemarin. Event ini mendapatkan apresiasi pemerintah sebagai ajang mempersiapkan atlet menuju Popda 2026 dan PON 2028. Selengkapnya, Allo Tani melaporkan.

0: Panitia penyelenggara kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026 Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau kensi yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Sabu Raijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
1: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini, prestasi di event nasional 5 kali PRAPON 20 tahun NTT sebagai juru satu, 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas, perak, perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
0: Sekda Kota Kupang Jeffrey Pell saat membuka kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
2: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
0: Catatan RRI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: PSG kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albi Celeste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas
2: Pendengar, demikian telah bersama kami di Pro 3 yang kami menghadirkan tadi, Dinamika Olahraga, dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.
1: Nah, permainan inilah yang membuat La Albi Celeste menjadi unggulannya.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id
3: RRI.co.id
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id

0: terlambat tahu. Atentone masuk jama-jama anjeri. Terlambat tahu sudah di lego-lego. Alhamdulillah Pak. Sangapa minggu ne anu ya si malato pengusi rumpa di dua Indonesia lah partnerku. Matente.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah Pak. Enggak anak gua memang tapi itu. Nak bohongi.
1: Selama ni pelah dunia. Ya pun ada waktu. Dah terang jadi palo lombe kan.
0: Iya kurangi sembari tak matiin meloli-loli.
1: Pun dah lolo. Apa tu aja mah. Oh. Itu setiap malam.
0: Ya, iya.
1: Pun dah lolo macam ter kute.
0: Iya. Iya. Apa biasa temu kurang sama mata lo di Jakarta nih?
1: Lain popolo jangan. Artinya ini bola.
0: Iya.
1: Ya, alhamdulillah ini sudah masuk ke hari ke-12. Tidak salah ini.
0: Iya.
1: Ya tata ikuti.
0: Iya.
1: Sekalipun kita ini ude Indonesia, ini kita ini ude tak ikut di Piala Dunia. Kita sebagai warga yang baik.
0: Iya.
1: Kita support. Berpartisipasi untuk
0: ya.
1: Meramaikan. Pesta bola itu sendiri. Itu bola bundar tuh.
0: Iya.
1: Punya filosofi juga.
0: Nih. Apa teh cerita-cerita?
1: Ya tak mau kau di lapangan saya setua pun ada yang sehebat apapun itu. Teh Pak Gol berembung. Dia ke Maradona pe Lionel Messi tanpa bantuan dari sayap kiri. Pertahanan sayap kanan. Ay. Dari kesebelasan itu malah gol dia pun saya setua nah.
0: Tapi mau sama pemanaran pemain tetap lo pemanaran penonton. Kogone ke gora-gora lo Pak Canggove kayak gini.
1: Padahal. Nanti Canggove itu sama Messi.
0: Ya alhamdulillah selesung apa Malangkasung atau apa atau si cerita-cerita ini.
1: Ya. Itu dia lo nasideng. Ini lo dalam versi bahasa mengujung.
0: Iya.
1: Sekali lagi. Nah, kau nasang apa andalanmu ni timnas? Kau ya, Jepang.
0: Nih, Jepang tong kita nih.
1: Ikan satu kampung tu ini satu Asia.
0: Nih,
1: satu Asia.
0: Iya, iya. Ya.
1: Andai kata Indonesia juga ikut Piala Dunia.
0: Iya.
1: Ini pesta bola, Pit.
0: Iya.
1: Ya, Indonesia ni dukung tu.
0: Anggota aku ikut.
1: Tapi ini kan sebaliknya, umpamanya tinggal di tim tak, timnas tak. Sementara negara timnas lain yang didukung. Ini mengapa tu?
0: Iya.
1: Tidak ada masalah.
0: Iya, nak aku takut teh nak kisah pun. Iran ke aku dukung.
1: Nah, ternyata ini Iran kan ikut juga Piala Dunia.
0: Ya apa?
1: Alhamdulillah Iran.
0: Ya, ya. Jadi baiklah karena dia buat tuta satu jam ini. Silaturahmi tu bumi di udara.
1: Iya, macam cari tadi yang mana disampaikan.
0: Iya.
1: Pelambikan. Mana disampaikan?
0: Pelambikan yang mai di Tulu Biasa nomor na. 0 patah di 2 anang, di 2 talu, di 2 di 2 patah-patah talu.
1: Tahu milo tahu, merequest lagu mamu
0: itu nih. Iya, kalau mamu itu. Pak Mason nih kalau mamu itu pandai, mana biasa.
1: Ya ini loh.
0: Mana suki bawamu, dia biasa nih rango, ya silakan. Nih tadi masa langsung, di domen taman nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lego-lego, acara lego-lego,
0: ya, Bung Abid. Lego-lego itu ini, Bung, ya.
2: Oh iya, ya, selamat mating.
0: Iya, supir umba.
2: Iya, alhamdulillah serupa kita di acara na lego-lego.
0: Oh, itu banyak
2: teman dari ini. Malah, Bung, minta-minta sama Tori.
1: Apa, musuang di, apa kan?
0: Ini kurang.
2: Bunga-bunga, Bung Roy.
0: Oh, pagi berang.
2: Iya, selamat ya.
0: Iya, iya.
2: Selamat
0: iya.
2: Mati, Ban Roy. Iya, mana tahu masih rupa Ban Roy.
1: Iya, tapi mati bandera. Di mana ya?
2: Ah, di ini dia, di Oloboya
0: nih,
2: Portugal.
0: Nih,
2: ya di Sapo, di Olosapo Portugal mikir di bandera.
0: Iya,
2: apapun yang terjadi tetap di Portugal.
0: Iya.
2: Harus tetap didukung, tapi iya, yang penting andang itu lepas dia di PSSI ya di timnas Indonesia. Mau ya andang lolos di Piala Dunia yang penting ya setidaknya didukung itu. Iya.
1: Jadi mau ya itu mungkin didukung nak negara ya. Mau jadi apa?
2: Iya, mau jadi apa? Iya, tanda mari-mari apa itu seandainya lalat itu tadi

0: perwakilan negara tadi di Piala Dunia waras-waras.
1: Mudah-mudahan Portugal bisa menang kaget 32 besar.
0: Iya, mudah-mudahan. Ya, tapi iya, mudah-mudahan empat kali di tapi mande empat kali ya nama cerita. Iya.
2: Yang penting Dato kita sirik-sirik gara-gara dukungan.
1: Ah, betul.
0: Iya.
1: Si gua kita sirik-sirik yang mati gara-gara dukungan.
0: Oh iya.
1: Beda pilihan. Ya disuruh sejalan lah.
0: Iya. Dak doi TD mamanya ya Bung Hafid. Irangan na anu. Irangan na
1: Portugal.
0: Iya.
1: Apa mau?
0: Silakan
1: Pak.
0: Silakan. Yang dia lagu Mamuju melo pirawe to wae na maelo ni.
2: To wae ni ke lo ngapa ai judulna?
0: Iya. Situ anu judulna. Ganna bangimo kusading.
2: Wih. Ganna banggi do kusading ka bang itu.
0: Iya, ganna bangimo kusading. Janu ma, nyapo maelo ngidi e.
1: Sema pake lona.
0: I Sri Rahayu.
1: Ne. Orang celok di pulau. Yeah. Orang di Darma.
0: Enggak ne lagu baru nama Muju di Usak Ding Sri Rahayu.
2: Coba lek kelo sampolong.
1: Ayo ya.
0: Ah bagi. Tapi di iya mane wi tengen ade mane ubua i mamana. Meta ya dolo dia lagu-lagu Mamuju
2: nama lagu. Iya. Ganna banggi do Usak Ding ne.
0: Iya ganna banggi Usak. Apa artinya itu Bung anu Bung Roy? Ya.
1: Apa dia artinya?
0: Dia sudah cukup mungkin deh.
2: Iya cukup nih.
0: Iya. Ya cukup iya. Salah pala kadola lori kan kana le papirangin na rere Mamuju di acara Legoledo. Ada Ibu Lia di Mateng, ada Ibu Murni di Kalimamuju, ada Ibu Darmawati juga yang ada di Pulau Karampuan. Ya selamat siang semuanya. Semoga sehat selalu Datoi Pak Syukur. Sembali di Kalimantan Anai. Ada Ani juga di Boteng, Asri di Luhut Timur, Anna Pak Rahim juga di Kaltim. Pak Mahir di Tapalan juga ada Anto Andre Kanduri Sipatu sama jadi Sipatu dengan Anto Ibu Darmawati.
2: Itu Sipatu ingaran kiosna.
0: Iya. Ada juga ya nih Dato dia Nurma di Babane. Selamat sen semua. Selamat anak wargana mau majene wargana Polewali Mandar tempat terkecuali. Iya terima kasih Bung Hafid, Bung Roy.
2: Salam.
0: Jamat-jamat tayyib terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Gibran
2: di bunga-bunga.
1: Kota Kempang,
2: iya.
1: Kabupaten Polman.
2: Minta maaf kecamatan apa teh? Bunga-bunga.
1: Oh,
2: apa teh? Pada pas aku tanda ada itu. Iya.
1: Mata kali apakah? Ikutan sih itu lagi.
2: Ya.
1: Dia pamelo. Minta maaf.
2: Terima kasih langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya maki.
2: Ya, enggak nasalah sohongin deh toliho dianu di Kanusuang Kapang.
3: Iya.
2: Nih.
1: Bayan le.
2: Pak Abraham.
1: Abraham.
3: Iya. Kita tahu itu.
2: Iya, alhamdulillah. Iya.
1: Aka?
3: Kita tahu itu mana tahuan. Mana nak buat silon depan roy kesadi?
2: Iya, meja nak buat depan si bu taruh situ ya beli. Iya, kata ini.
1: Ragi bu kau.
3: Aiy.
1: Mbak Tinti Martin Kareba?
3: Kareba macam apa?
2: Jari me diantar ustung kita bendera atapan ne mano ni pa kibarton ne ke sebelah sana
3: bendera namanya Jepang
2: weh
1: wah si SDN juga itu si kampung tak
3: kipungin di Jepang ya kurang nijaja
1: tapi ya dah mutu di nguanu ya pak. Alhamdulillah no Jepang sih mata dikirim mai Toyota apa kena aku. Ini ku kita kendaraan dinas Mahapit. Ai sangi mere-mere Toyota. Kala grup.
3: Berarti Bang marah te Jepang.
1: Tadang te Jepang di malam kalau pe.
2: Hei, sandal na bisa mataku pakai kok sandal na Jepang? Sandal singki kari kok sandal Jepang?
3: Sandal Jepang.
2: Sandal apa sandal Jepang? Sandal singki. Ya, Pak Abraham lanjut Pak Abraham silaturahmi.
1: Silakan Pak.
3: Agamo?
2: Salah-salah apa Mai?
1: Salah-salah atau dia mirip mana sampaikan?
3: Aya hingga nana mau pak pendengar naan acara lego-lego.
2: Iya.
3: Di empat penjuru.
2: Empat penjuru mata angin.
1: Ya, setan air ya.
2: Iya. Terima kasih.
3: Kalau mana sakit.
1: Nah, okey balik Pak. Makasih.
3: Pak Roy yang naan Habib.
2: Iya.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Gibran,
2: nih. Pak Abraham.
1: Abraham.
2: Abraham di Kanusuang. Iya.
1: Polman juga.
2: Polman. Diam Pak. Assalamualaikum.
3: Salam.
2: Iya.
1: Ya agak loyo we gak.
2: Enggak ada kalanguan dulu yang kamu ini tua apa kan.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya.
3: Apa ulang?
2: Mau kiting demba tapi ya kapan dia ingin
1: yuk tim di tim di dombori orang dia yang
3: tim aku sama ngete tadi kumang
1: mau tim tim masing kadang
3: ya ya mau bandera jadi ya nggak potong mata tuh nggak didukung banget jam pamit pandu didukung mang
2: nih
1: anu ya aku damu tuh bandera nih ya itu anu masar masar yo suatu am don domi
3: Don-don itu nih, pada kayak mau piang mau don-don lah.
1: Pengoi
3: itu kan?
2: Iya. Jadi, Bapak ulang lagi ini mati di jama-jama, Bu?
3: Iya,
2: toko-toko kan
3: mati. Sama penentali buta, tak ada menimu nilang.
2: Nih.
1: Ya, ini tenangi kali, Bu, nanti dah nih. Gua sama Sempo, sama Suli apa.
3: Iya, biasa.
1: Sementara ini paling tak pemindai Linda.
2: Enggak ada minta ibu nih, sekarang nih. Mulai bergerak naik lagi harganya.
3: Iya, satu-satu mah ada salah.
2: Satu-satu nih, Boy. Wih, cece.
1: Di paling mendem bomo.
3: Iya. Iya, yang ada sana.
2: Deh, 1.100.000 le.
1: Tuh, dah.
2: Ya, kiali bomo tuh.
1: Iya. Ya, udah si mata. Ini tanang ikali mu nau.
3: Iya, dia gendo.
2: Alhamdulillah.
1: Tapi kamaci apa tu mati bonte. Budok kaju bang.
3: Iya. Tumpan sari. Tumpan sari tahu.
2: Tumpan sari ya.
1: Pada mengalir tuh pauta. Dia kima aku kasirin sapo. Mau kon. Tenun tanang ni.
3: Dia ngendo.
2: Tumpang sari nak gua pertanian biasa.
1: Gratis tu. Gratis. Dini ali.
2: Ya Bapak ulang silaturahmi tau salah sohom.
1: Silakan Pak.
3: Ikut sama dari lagu tadi salah sohom.
2: Ya,
1: rahaju
2: ni apa anu dengan eh?
3: Ya iya Pak, coba termo sudah gapu mine.
2: Ya. Sekarang oh sekarang kutur itu leh.
1: Jara 500
3: meter. Kita pas ada adi adi di ramni.
2: Oh iya.
1: Adi bot.
3: Iya.
1: Pas bot.
2: Iya.
3: Iya salah aja lu.
2: Iya Bapak ulang silakan.
3: Dia pada jeng tersangar lo salah sohom dari Pak Abraham karena Pak Gibran salam kenal dia ngani temalolo na salur rumbia
2: oh ini salur rumbia
3: salam ada mati gitu mana sule
2: ya
1: tuh jangan ngusak deh
2: ya Ya, menabi.
3: Nak cara apa Pak Rizal?
1: Lihat nato dah.
2: Ya.
3: Pak Rizal, ada Pak Guru di Katpalam, Pak Maher.
2: Pak Maher, iya.
3: Bapak Tawak Dewi, Bapak Kesanana, Pak Haja Hairudin di Tegada.
2: Bapak Dewi.
3: Anak, iya, Pak. Jadi yang sana maksudnya teringin
2: lagi-lagi. Iya. Iya, Bapak ulang ya.
3: Dengan Bapak Aika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jangan ada merundungin nih.
2: Nih. Ya singkat-singkat tadi Bapak Arisa sampai Bapak ulang.
1: Iya, iya.
2: Apa mula singkat atau tuh buat dia tuh nak singkat kali pasti
1: malah itu. Pasti emang pun TWT ya apa
2: Diam pas itu sebelum mampu tak tahu kelongi Pak Tegala Jaling ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
2: Sema Pak Guru. Wah. Alhamdulillah.
1: Jelas begalan tuh nih punak bohong kah?
4: Bah. Iya Pak.
2: Tata kita ini. Yang
4: dijagai yang didukung pun Roy.
2: Sema nih yang dalam
4: kah? Dijagai nih. Ya punya aku Portugal.
2: Bei.
1: Portugal li.
2: Portugal.
4: Harus yang pilihan.
2: Nah.
4: Ya paling tidak. Tahu. Sang jauh dia anu dia Argentina.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Pakai anu di situ tuh layar tancap apakah?
4: Iya, nyembang imangan seto mempasang layar.
2: Mempasang layar.
1: Sira orang.
2: Iya.
1: Bapak ya kopi apa mai? Situ ndak perlanggan. Cuma coba ya lo sing ajo kok dia untuk mangi-manginung.
2: Iya, iya. Ngopi
1: tente.
2: Iya, Pak Guru, alhamdulillah.
1: Lagi nih Pak, mahir dia juga wasit.
2: Mbak, iya kan
1: malam jadi sponsor.
4: Kelona anu si main ngeran si rumpak mata.
2: Si rumpak mata, iya.
1: Si macam kelong
2: urus si rumpak tau andi itu nih sana. Eu si bahasa anu bahasa apa alang kia kelona ya. Ini putar Pak ya.
1: Ya silakan Pak Guru.
2: Terus ya. Pak Guru ya.
1: Silakan Pak. Salam-salam.
4: Salam-salam yang Papa Ulan di Adi-Adi.
2: Ya.
1: Ye.
4: Yang kamu Pak Juharudin, Gibran, Adi Jamili,
2: ya.
4: Pak Syukur di Kutai.
2: Ya.
4: Yang kamu Ibu Norma, dia di Mateng. Sangin anu perangui.
2: Ya.
4: Kalau-kalau memuju.
2: Yeah.
4: Lego nama muju. Itu Kak Hapik dan Bun Roy.
2: Yeah, Pak Guru, makasih.
4: Yeah, nah,
1: makasih.
4: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Guru, Pak Mahir di Tapalang. Iya.
1: Dan di tempat Tapalang.
2: Iya.
1: Galung, apakah?
2: Jadi.
1: Mertente?
2: Salasung ini di mana Pak? Dari apa yang ngarana selama Piala Dunia 2026 ini RRI mengudara 24 jam untuk menyiarkan ya pesta bola Piala Dunia
1: secara 2026.
2: Jadi Deto sempat misili-sili ya, di televisi kan sambil meloli-loli tau ini Pak ya, jauh radio dikasih.
1: Selama ini Piala Dunia aku kasih aku telewat radio.
2: Nih. Lebih seru nih.
1: Lebih seru. Lebih seru. Lebih dekat. Dan penuh warna.
2: Menghayal untuk Tomo. Ya. Berimajinasi. Dari Tendai Wong ini jam 1.
1: Ya disampaikan ke rumah.
2: Argentina versus Austria. Pukul 1 dini hari. Kemudian. Pula
1: dini.
2: Tete seto. Dini waktu dini. Teteo.
1: Oh. Waktu
2: ya.
1: Wita.
2: Wita ya. Sampai tete 5 subuh. Perancis versus Irak.
1: Irak. Iya.
2: Jadi.
1: Itu peralut tim aku disampaikan di masyarakat.
2: Iya kan yang kejadwalnya memang.
1: Pak Jami memang itu aku dikasih di pulau soal ini. Jadwalnya di pirang pandai kan.
2: Pak lengkap dote ya.
1: Iya.
2: Dikena ini Pak Gibran. Mendoro kelon judulnya. Apa tena kuari kena? Apa rona kuari kena? Ternyata gak ada salah judul itu apa nge? Bisa judul nak apa gitu ya Pak? Ku paresan ini di komputer deh.
1: Ganna si dah lo?
2: Iya apakah? Ganna dok apa nggak pakai tanah kuning? Ku kita judul nenek di ini jaling apa? Pindra judul nenek.
1: Oh Pindra.
2: Pindra nih.
1: Rahaju le?
2: Iya Rahaju.
1: Iya tuh.
2: Di perangi lo.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nah bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru, pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
2: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
3: Ki, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay.

0: Ahmad Anas ini, si rumpak mata dua.
1: Ya harap usah di kembali ke laptop.
0: Pak kita nih tulisannya gua si rumpak mata dua.
1: Iya. Pak Mahir arwana itu gua. Sama setengah lo.
0: Iya, terima kasih salah seung ya Nasana. Iya, ya, sempat gabung di Nyena di Empat Gibran di Bunga-Bunga, Pak Abraham di Kanusuam, Papa Ulang.
1: Pasbot
0: di Entepa Mahir.
1: Iya. Mahir. Di Lemba Tampa.
0: Iya. Nih tadi mau salah su minta mana?
1: Dia belum bergabung.
0: Iya. Terima. Assalamualaikum.
1: Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Wih, merasa-rasa kurang ngebambanan nih. Enggak
2: apa karyawan nih bung
0: alhamdulillah karyawan maco sehat-sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Tuli utang ini.
1: Siapa?
0: Tuli utang. Tukau tu pulau karampuang. Nih. Di apa panis simpang ngeran? Di panis simpang ini yang di komputer ini ngeran tak ya jadi?
1: Siapa mau ngeran?
2: Denny.
0: Ya Denny Argiat.
1: Oh, usah dia pakai lon nih.
0: Iya, cuma pakai lon. Oh, biasa di sini nih, ya lidar nih.
2: Biasa kok kita jadi. Tapi nih santai toko Papa Eka.
0: Iya, iya.
1: Selang ku mati enggak serang. Nah, sakit tulis nih Ibu Desa.
0: Nah,
1: lihat
0: nih. Iya.
2: Napa? Anu neng nak kurang ngomong bahas tok masalah Piala Dunia.
0: Iya.
1: Pak Yawone.
0: Eh, Pak, jelas tuh nih kungan nih ya, Pak. Kita nih baju nih, Pak, baju.
2: Iya.
1: Jelas aku nado.
0: Manasar nih dukung nih ya.
2: Di tok lele di Jermannya aku.
1: Jerman nih. Memang.
2: Di Jerman.
0: Bah.
1: Iya itu.
2: Biasa melele dangang Papa ikan aku. Patena aku kemarin di 2018 Pak Nabita Jepang sampai Korea kuat dijari masalah. Ya aku kuat dijari masalah. Pak itu dalam tak bermain bola pasti janto Pak Beta janto
0: Iya.
2: Cuma aku kuat yang pentingnya aku udah seperti yang dah lakukan ke Brasil di 2014. Kau pun nak tenter temu kalah enggak 7-1 ya berarti mengaku dok kalah tapi pun nak CD 2 lalu ki ada pak.
0: Alhamdulillah.
1: Ya tenter mutete ini kau pertandingan. Apa pesta bola.
2: Jadi pun nak di Asia anu kita ku Jepang.
0: Nih.
1: Jepang. Si Simban Wata.
2: Oke request lagu.
0: Iya.
2: Lagu namu anu Acang Anas.
0: Apa teh?
1: Boleh. Warasit lagu ta. Ampun anak nak baru bau apa?
0: Medon dodon.
2: Alhamdulillah
1: nak waras. Baru uta, baru apa sih?
0: Mesti baru uta.
1: Ya, apa? Oh,
0: siapa tahu dia yang kelom baru nanti baru uta.
2: Di padian.
1: Artinya apa?
2: Ai maka bagar ringa dia bung Hafid ai maka bagar ya kasih kewasan ai.
0: Oh, ya. Oh, anu tu.
1: Mangin untu ali teh.
0: Nah, suruh itu mi ku kita tu.
2: Nah, anak yang matang nak bung.
0: Nah, Pak si rumba, dia ngiku kita, si rumba makan demi.
1: Oh.
2: Kalau nak mojo ku itu kasih.
0: Kuku ada seru kan
1: tetap. Siapa? Oh si rumpa tok diong.
0: Ya kuki tadi diong in my life.
1: Oke.
2: Oke, salam aku di Pak Ibram, terus Pak Abraham, ya, salam kenal dari Denny di Pulau Karampuang. Terus Ibu Dharma, terus Wani, Pak Jamili, Dia di Maten, Pak Syukur, terus Ani di Boteng.
0: Yeah.
2: Pak Anu tu ngan nih Pak Guru solah Pak Ulang.
0: Ya, Pak Ulang ya.
2: Salam kenal dari Denny Pulau Karampuang.
0: Terima kasih. Okay,
2: buat Anu, Bun Hafid solah Papa Eka, Bun Roy.
1: Salam matinya.
2: Sehat selalu.
0: Terima kasih. Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lo di Karampuang.
0: Yang pelang itu terus na, udah main lo ke Karampuang makan kana.
1: Umbah.
0: Ya Pak Denny.
1: Apa nak di laut? Lolo karampuan boh, tapi pun kan ini RRI di Mamuju Kota.
0: Pak, usai lo karampuan apa aja?
1: Artinya dia juga namanya orang musisi.
0: Oh iya.
1: Pakai dong, malah nasang itu adaptasi menyesuaikan diri dimanapun. kapanpun.
0: Lima setan aku, di sini, bah.
1: Waktu sudah dekat ini.
0: Ya, ya, ya.
1: Apa?
0: Diam, Pak. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Halo.
3: Waalaikumsalam.
0: Hei. Dene sing sama basa mu june. Mone mu apa mu dene sana petuangi dene sana perangmu.
3: Wis seneng ke bajone.
0: Ni sandane. Nago ki anu kuin sando sema. Sema itu dia dengan siapa?
1: Seto.
0: Alhamdulillah Pak Salman.
1: Pak Salman.
3: Ya maras di Pak Gole ya.
0: Iya.
3: Si lelegam ya dulu di Irmano datang ya di Portugal.
1: Ini tuh tadi yakinkan bahwa
3: Jepan
1: nantinya ini masuk di delapan besar menuju runner up juara satu.
3: Nah, ya aku anu fanatik kalau di Argentina tadi Messi.
0: Nih.
3: Favorit juara tahun ini saya lihatnya Spanyol.
0: Iya.
1: Spanyol di
3: favorit juara itu Spanyol.
0: Ma.
3: Itu guys buat beranin nanti dia orang ibunya bakal lagi orang nyampe.
0: Iya nih. 4-0.
1: Spanyol.
3: Lagi apa kalau dia orang nyampe?
1: Ya alhamdulillah.
3: Sile-sile yang sudah dukung kan? Paroi itu siapa apa jadi?
1: Moyau sendiri, iya Jepang.
3: Jepang, aduh lu itu mah Jepang, pasti ya malah itu jelek pasti ya di Balanda. Jadi masih orang di Balanda. Itu
1: mengarah lu itu, iya disang imperialisme ya. Cerita lalu teng. Di TNI kan ya.
3: Si orang di Jepang, mana di Balanda, Jepang ya, apa gorilla muslim. Harus kayak di gorilla betul ini masih valio
0: saja. Iya, silaturahmi Pak.
1: Silakan Pak.
3: Iya deh, pada tadi dulu sang lagu apa mungkin endam belum masalah.
0: Iya Pak, silaturahmi langsung ke pendengar ya.
3: Buat semua yang dengar lagu itu. Salam sehat semuanya.
0: Iya.
3: Mudah-mudahan telah dalil dengan Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya, iya, Pak. Terima kasih.
3: Baroi.
1: Iya.
3: Api ya.
1: Iya. Isu irisasi yo, demi rap-rap pelawai. Ah, bisa.
3: Apa ya? Ini Pak Ile kawan di Tai Tina. Coba dari rap-rap pelawai di ini, Pak. Ya, sudah tahu betul lah, mana lagi?
1: Ikatan silaturahmi.
0: Iya.
3: Mana malah kita jadi lebih risasi, oh mati, bujuk jadi serem mana lah, ini jadi paku lah, ini serem mana malah risasi.
1: Silaturahmi, risasi nak berimbut tu.
3: Ya.
1: Hari ini ketemu dalam balai kan?
3: Baru.
0: Iya.
3: Kekeler, iya. Makasih.
0: Iya, Pak Salman, terima kasih.
1: Iya.
0: Pak Salman di Galuh Lombok, ya.
1: Yang tengah dukung. Spanyol.
0: Spanyol, nih. Iya. Dia minta sama Tomo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
0: Apa nih gua? Ini loh, kara-kara apa nih layar?
1: Iya, siapa tahu dia minta sama WhatsApp.
0: Oh, Andi.
1: Iya, Andi.
0: Gimana ini? Saya mau dengar lagunya Andi, vokalis.
1: Iya, pagi.
0: Abang berdua di studio, terima kasih. Nah panggil abang tahu ini. Turun bayi mana? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Weh, mbak-mbak artis kurang ini.
1: Dharma.
0: Punah nirang mbak-mbak anak, bay. Enggak ada artis boteng kapang ini. Eh? Siapa?
4: Dia Adi.
0: Cok, artis boteng.
4: Iya
0: kan. Coba bedek sampolong apa ni kelong?
4: Masih rita deh sama kelong bung happy.
0: Iya boleh pakai pak mama kurang
1: badan yang ini boteng. Halo?
4: Adi.
0: Iya.
1: Pasar di situ.
4: Iya dekat pasar. Tetangganya kak Papa Ulang.
0: Tetangganya Papa Ulang. Iya. Mida. Iya lah Mida. Agak jangan putar-putar ya.
4: Kalau kita ngerasa lo nggak?
0: Ya, kami nani putar-putar tahun deh.
4: Kalau di kuno kupero ya, kalau na.
0: Aka. Kami nanti mah. Enggak ndeng itu makar kare cek di kroket. Sema apa judulnya?
4: Ada kesan judul nak bung api.
0: Ya mbak tante nak kuana bapak
1: resi. Kalau mamu jule,
0: ini dia ni. Mbak nua kelona coba sepolong mi.
1: Curi bapak kelona kuri ni.
4: Oh mamu ju.
1: Terus.
0: Agar
1: tak lalu.
4: Beli kui tahu masih rita meringi dang.
0: Ya pale. Ya pale Ibu Mida ye.
4: Salah-salah tu dulu dia dia nak mina deba Manipura.
0: Ya pasal mang dengnya na.
4: Pasal mang dia tu di Pulau Karampuang salang kenal juga siapa itu?
0: Artis Pulau Karampuang Deni Argiat.
4: Iya.
0: Deni. Ya.
4: Iya dia tu Ibu Dharma, Ibu Lia, Ibu Murni. Ya tu Ibu Buat Dewi di Pasada.
0: Iya.
4: Anik di Boteng.
0: Iya.
4: Dia tu Papa Ulang. Papa Rizal, Papa Tati, Papa Nasrul, Pak Guru di Tapalang.
0: Iya.
4: Dia tu di Ban Sidang.
0: Wah.
4: Asri Hani. KMS.
0: Malah kalau kita cetatang.
4: Iya, nasan nama.
0: Iya.
4: Potemino.
0: Iya.
4: Saya kalau buat Api dan Bung Roy. Semoga selalu ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mida.
1: Di. Adi.
0: Jadi. Saya makin apa pengkarorok bega ki apa mbak? Assalamualaikum. Halo.
1: Dia apa mau?
0: Jalin tapi rede.
1: Halo.
0: Saya mamu.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Sebelum bagi.
5: Oke, Bunda TV.
0: Sema?
1: Ah, pakai ni suara tak?
0: Ampe rede kia manjan lo tok batar di turiting.
1: Lo tu manjan lo kait turiting.
0: Oh, Bunda TV.
5: Yeah.
0: Membandingi mionto.
1: Kemana tadi jangan lupa asar ini. Oh iya, para kadel.
0: Para kadel.
1: Cukup manis.
0: Mana ini?
1: Biasa lengkapi ya.
5: Ini kan di Trans.
0: Di Trans?
5: Iya.
0: Tundurumba.
1: Trans Kalimamuju.
5: Ini ya, Transbote.
0: Oh, Transbote. Oh,
1: kasale.
0: Oh. Iya.
1: Bagian ini juga anu apa nih? Teruanium.
0: Sema? Wani?
1: Uranium itu.
0: Urani kau lagi.
1: Ini sudah teribor.
0: Orang yang anda wari, bintu tu cani.
5: Tahu kanalin
1: di kalah ni. Dia tiko dia di rumah leh.
5: Ye?
1: Membalik dia ni di kasa.
5: Makarau.
0: Di tanah itu tahu apakah?
5: Ini di transport.
0: Oh, ya Pak, dia tukui sama tingkampu Pak. Di dentok
5: tanda.
0: Oh, Sigaduku di lokasi na gubernur le.
5: Ye.
1: Sigaduku kau ditinggal tu Agus Semendo.
5: Ya penting di Detra.
0: Iya, pokoknya Trans lah ya. Taruh anda Ibu Unda TV ya, Kak. Pak Rede Bey yang motone tu telepon ta
5: ya. Ya, salah pisan sama Pak Anang.
0: Iya.
1: Ya, rasan tadi.
0: Ya, Pak. Iya, Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum, Mai.
1: Boleh saya kasih titoro arah, eh?
0: Sema.
1: Tani tepola ada, eh?
0: Oh, iya, almarhum.
1: Samsia Sapar.
0: Samsia Sapar, ya. Tapi biasa kita monitor itu pionona, no. Mana? Ibu Arfa. Oh, bersama ibu. Suami tercinta, iya. Iya, terima kasih, Ibu Bunda Tiwi. Iya, Pak Amputar tu jolo, Pak Sang apa nih kira na pendoro nasang? Mudah-mudahan malah nih putar ya.
1: Apa kejurna?
0: Polek buat jolo ini putar ya.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
0: S3 kamu ya. Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku, tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Ya, salah suni terus sama mau pemaji piwatu. Tahu teriboko bapak ya kau bapak. Sama teriboko ya. Jadi setoku jolo ni sambil kupen bapak ya kau teriboko ya. Mentau ni dapurang ya. Ya, salah sung ni Bapak Guna Pak Majipi Dotuta silakan malah ni Bapak Guna Bomo kembali nomor tak silaturahim itu di udara di 04D26D23D24D24 dina. Terima kasih dina salah sung. Mida di Budi Boteng adi-adi ampe Ibu Bunda Tiwi di Trans. Lo di Pulau Karampuang dina Mas Deni Argiat. Pulang irang, ingarang, mesti ingarang tu karampuang ini. Ingarang artis memang. Terima kasih ya. Diampalena, silakan di Bapak Guna 04D26D23D24D24. Mentawa tahu.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Wih,
1: assalamualaikum.
0: Ma, sumangat. Bagaimana kurang uang bawa mu? Jadi bendera apa dia berkibar dia? Di Uruboyan dia?
1: Apa kali yang kau tahu bu? Ikan subuh, Spanyol, 4-0.
0: Di Spanyol ni?
1: Apa Spanyol? Ya,
0: iya.
1: Bawa Spanyol.
0: Iya, iya, iya.
1: Iya, ini dua pilihan ini Spanyol berhasil.
0: Jadi bendera apa dia berkibar di Rosapo?
1: Ini Spanyol, Spanyol.
0: Bendera Spanyol nih.
2: Spanyol itu mana dulu
0: nih? Nih, Pak biasa apa tuh tahu ya? Pada Spanyol pura sebelah nikah lah langsung nasale sih gak bendera. Nasale sih gak baju udah.
1: Spanyol dari dulu.
0: Oh iya tahu ah, iya iya.
1: Dari dulu Spanyol.
0: Bah.
1: Ya kan masih ada nasi ubur yang 4-0 nih.
0: 4-0 di mana nih?
1: 4-0 nasi ubur.
0: Bah.
1: Ini apa mati pilihan mati?
0: Iya. Merupa-rupa.
1: Argentina ya?
0: Iya.
1: Wih deh, iya di Meksiko ya, dua yang aneh. Iya, luar biasa di Meksiko.
0: Iya. Tetap lo pantau ya. Mana itu mana mesili, mana itu merangkul di radio.
1: Putus-putus ya, di rompir aja lah, di romboni.
0: Mengapa?
1: Putus-putus sih.
0: Deh.
1: Nuan apa lah saya nak putus-putus lah yang kalian menasarkan apa lah nak pawai
0: di radio ah
1: iya di ini RRI kan ba. Kita monitor dua di ini RRI
0: oh Pak Radio mau peran nih mau piala dunia
1: ha?
0: Oh iya iya
1: mau yang radio tapi lu tetangga saya kan dia lahir di anu di lapangan
0: ah. Iya iya pun layar di kita kan mau bahasa Inggris.
1: Iya bahasa Inggris ay nyelapin laporan bahasa Inggris ay
0: ini apa nah RRI beragam bahasa Indonesia ya reporter nah
1: iya lah pakai misinya dia
0: iya Papa dua kali emang tinggal punah anu kia punah dia bawa ganggu-ganggu ya sabu-sabu emang ya informasi kami
2: kan punah di itu ya. Provinsi 97
0: ya iya 97 kemana
1: tapi ini jongi pirambung ini belum alur naruas ya putus-putusin apa
0: nah? Oh, iya iya. Tapi apa informasi kan mempek malah nasi tidak lanjut sih itu bagian tekniknya. Nak dia masalah. Iya cori apa ya, Majipi waktu tak heh?
1: Iyo ya penting dia malas anu ya. Pak kalau mulai Spanyol ya disampai.
0: Iya. Insyaallah. Insyaallah ya Pak. Pak, napa heh Pak Majipi waktu tak?
1: Iya iya yang ngenang-ngenang tempat kerja.
0: Masuk di buku panah belok mengano? Iya. Yeah.
1: Laguna anu palakan ni Laguna lagi anu Pulau Karampuang.
0: Iya yeah. Pulau Karampuang ni catat kalem juga lho Pak.
1: Iya iya iya.
0: Dia mendorin okay, itu megalantu ya. Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu.
2: Corek.
0: Corek. Enggak lagi Pak di buku tanah ngeran kurang kali pembana.
2: Pulman.
0: Iya. Yeah. Dia minta anak gua putar-putar itu ruang tinggal nih.
2: Iya pak.
0: Kalan topi kalan tue. Iya, diputar pak.
2: Kalan tue?
0: Kalan tue ini judulnya.
2: Oh, iya.
0: Dikasih kalan tue?
2: Wah, kadang aku kasih.
0: Wah.
2: Tiap aku barongan.
0: Barongan nih pak.
2: Tapi rambung pun ada rambung pak. Tapi rambung topi kalan tue.
0: Ma.
2: Hanya hati-hati tuh nih. Biasa tuh nasingki.
0: Oh pak, nasingki kene.
2: Iya.
0: Apa nama singki?
2: Sebentar teh jawab. Nanti tapal mak aku musaka.
0: Nih. Ya. Marah sebenarnya dipisukan cewek-cewek di
2: barang lain
0: lemo.
2: Yang jeroin dong ni, nenang kunis apa mah? Ay, pokok nak.
0: Bah.
2: Nanya bang.
0: Teh, Sahara. Ya le van a empezar a hacer con el paper, rey.
3: Pacherita, aquí ya.
0: Ternyata ya le dibujo bonito, rey.
2: Ya le botón con el personal.
3: Mañana agarré con bonito la tomara, tío.
0: Garepe, ay, bueno, o sea, sí, dale a...
2: Garepe,
3: ¿no? Balucan.
0: Wow. Oh. Garepe, banga, ¿eh?
3: Use.
0: ¿Apa aquí?
3: Usted, no se tente, si no ya le upin.
0: Garepe, upin. O corán y te Nicolai, o...
2: ¿Usted tiene el negro la mamá?
0: Para hacerte garepe, ni...
3: Tipo que angale, ano, tela, tela.
0: Oh. Ya, ya, ya, ya.
2: Ay, le verán mucho esto.
0: Le verán mucho. Mara hace tu niba mucho un tono.
3: Le balucan.
2: Ya ni kan ni al liba. Masa nak ni raka.
0: Mara si la tenerían chontona iba mai.
3: Sama anaan. Te maran ni.
0: Oh,
2: harga terjangkau.
0: Ya.
3: Mau potong mana do kelon ne?
0: Sabu kali mau mai pa majipi do atuh he. Meka lantuin ini putarin ana pendoro nasa.
3: Lagu nana di Anwar, penguma daripada yang diputar.
0: Penguma eh.
3: Iya, iya,
2: iya. Ini jodoh.
0: Iya.
3: Tuliskan utama lagu, tuliskan utama lagu sarudu, jalin itu ya. Mungkin kita itu nang ya. Dia anda jauh.
0: Oh, patuh sarudu itu nih.
2: Sarudu. Pasang kayu.
3: Pasang kayu. Anu, iya sarudu. Iya. Sempo.
0: Sempo.
2: Ah, eh, pasang kayu kabupaten.
0: Iya balik nah. Terus anda ya Pak Manajib batu tak.
2: Iya balik tuh masalah salang. Pak Manajib ini waktu.
0: Iya.
3: Anu dengan acore kan mau pemeringin mau berangan RR
0: ya
3: semoga happy tampil pariwisata selalu ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak balu anu parui garo-garopo
2: garopo nih.
0: Iya
2: masukin nih yang penting belok berusaha.
0: Iya
2: jadi tangguh nasang masuk belok pengangguran banyaknya pekerjaan di Sulbar
0: nih. Iya. Apa kia pun na melo kok dibantu ni promosi ya kiri-kiri jolo mai contoh nampi malah tenis sabu-sabu makuli udara. Terima kasih lihat selesung jauh di lengke nih, nolak salah.
2: Galu lengke.
0: Galu lengke ya. Mudah-mudahan monitor nih Pak Haji Jamili apa Sabtu apa Senin pengoloi baru-baru nih di Woko. Nah Woko petau mai di sapo, Woko piku pengkoi lo paroi. Pak nama tinggi tau siola.
2: Ya, saya untuk masyarakat ya.
0: Iya.
2: Siapa tahu dia empat tim aku.
0: Iya, jangan sampai caput dan nikapan.
2: Kurma apakah?
0: Iya.
2: Oleh-oleh supaya di Tanah Suci.
0: Iya. Athena anu biar Athena apa? Gajah? Gajah. Anu apa kira-kira?
2: Unta.
0: Unta. Ali, terima kasih berita tentu.
2: Oh, Ali berita.
0: Iya.
2: Iya, iya, iya. Mari kunsan ke itu.
0: Terima kasih Salasung mempiri aku kitanya no Ibu Lia. Ibu Lia di ane.
2: Mateng.
0: Mau ju tengah. Ya, assalamualaikum Ibu Lia. Oh, kepiri-piri tarus.
2: Halo.
0: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya. Terakhir.
4: Iya, Ki.
0: Iya. Apa bae ketemu timbu Nia no, di jam-jam.
4: Ya biasa petani.
0: Oh ya alhamdulillah Pak, itu kurang berita ya. Nama cocok untuk hasil nama ini sawit bu ini.
4: Ya ku kita tembako di penimbangan lebih 2000.
0: Nah,
2: normal walinda.
0: Iya iya iya.
4: Iya.
0: Siapa tahu nalami ini lima sabu.
4: Nalami telu sabu.
0: Iya.
4: Kuna dewa mirabung.
2: Ya, apa ketemu makin sawit ya di Jampang itu di rawat di pupu di pacingi.
4: Iya ki masulit bega apa kita pupu.
2: Lalu apa nih kita mendangi telin apa apa tema ko tanam apa malut tanah sama aku mau pacingi lo kau masih empo masulit apa boh mete rajin aku di mana
0: nih.
4: Iya malusur apa kita om punak mas empo apa iya. Mengalih tak masuli.
2: Ya oke balik Bu Lia.
0: Ya leh masih masih di waktu tak ya. Enggak nang kita udah kepala
4: iya, paling terakhir ini. Iya. Dan di nak Bapak Ulang dan tu Bapak Rizal, Pak Jamili, Pak Mahir, Ibu Dharma, Ibu Norma di Bapak Ana. Tinta mo Ibu Murni.
0: Yeah.
4: Tinta mo Sahara.
0: Okay.
4: Ya, ya nasan namu pampirang gue nyalek ke lingkup tanpa terkecuali.
0: Terima kasih Bu Lia.
4: Yeah. Buat Bang Hafid, Pak Roy lanjut tugas. Yeah,

0: Artinya ini ya, si Memes di Kali mau tahu. Udah mau nisang siapa-siapa yang masuk di perdabang final. Sampai ini gua pemain terbaik dan cetak gol terbanyak. Untuk pantas mendapatkan sepatu emas untuk pesta bola tahun ini.
1: Taki, mekalantue.
0: Mekalantue. Akhirnya?
1: Inggeda. Sialah, Yaku Hafid.
0: Roy, pamit undur diri.
1: Assalamualaikum.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pendengar dari Jalan RM Marta Dinata Simboro Mamuju Sulawesi Barat. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Kilas Sulbar edisi 22 Juni 2026 bersama saya Mega Pika.

Pendengar kami, mengawal informasi pertama, BPJS Kesehatan Cabang Mamuju menegaskan kondisi defisit keuangan yang dialami secara nasional tidak akan mengganggu pelayanan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. BPJS berkomitmen untuk tetap menjaminkan kesetaraan layanan bagi seluruh masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Kepala Bagian SDM Umum dan Komunikasi BPJS Kesehatan Cabang Mamuju, Rido Lahia Usman, mengungkapkan meski tengah menghadapi defisit, pihaknya masih mampu mengatasi kondisi tersebut dan tetap mengcover masyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Menurut Rido, aduan yang masuk sejauh ini bukan terkait status kepesertaan, melainkan permasalahan klasik di rumah sakit seperti sistem antrean dan keterbatasan ketersediaan obat. Meski demikian, pihaknya mencatat adanya penurunan signifikan terhadap jumlah keluhan di wilayah Sulbar, khususnya di Kabupaten Mamuju jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menyikapi tersebut, BPJS Cabang Mamuju berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan mitra dan menjadikan kritik dan aduan masyarakat sebagai bahan evaluasi untuk terus membenahi dan menyempurnakan sistem pelayanan.

Pendengar informasi lainnya, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulbar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB di Desa Bayor-Bayor, Kabupaten Mamuju. Tim pengawasan Ombudsman RI dipimpin oleh Todi Karmal selaku Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi. Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan pemantauan langsung terhadap proses pelaksanaan SPMB dan dengan pihak sekolah, serta menggali informasi terkait mekanisme penerimaan murid baru di SD Negeri Bayor-Bayor. Hasil pemantauan di lapangan, Ombudsman RI Perwakilan Sulbar menemukan adanya dugaan maladministrasi berupa permintaan imbalan kepada orang tua murid dalam proses SPMB. Berdasarkan informasi yang diperoleh pendengar, biaya tersebut digunakan untuk pembayaran seragam batik dan seragam olahraga sebagai syarat diterima sebagai murid baru. Todi Karmal menyampaikan bahwa setiap bentuk permintaan biaya dalam proses penerimaan murid baru perlu dicermati secara serius, terutama apabila berpotensi membebani orang tua dan menjadi syarat dalam mengakses layanan pendidikan. Ia menegaskan bahwa sekolah sebagai penyelenggara layanan pendidikan wajib memastikan seluruh informasi mengenai persyaratan, tahapan, jadwal, mekanisme penerimaan, termasuk informasi yang berkaitan dengan kebutuhan pendidik peserta didik disampaikan secara jelas, terbuka dan tidak memberatkan masyarakat. Menurut Todi, Ombudsman telah memberikan sayaran langsung ke pihak sekolah untuk segera ditindaklanjuti dan selain itu pihaknya akan meminta penjelasan lebih lanjut kepada pihak terkait. Selain memantau proses administrasi penerima murid baru, Ombudsman RI Sulbar mendorong sekolah agar memperhatikan prinsip pelayanan publik yang ramah, mudah diakses, transparan dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Dalam pengawasan tersebut, tim juga menyampaikan pentingnya pengelolaan pengaduan di tingkat sekolah apabila terdapat masyarakat yang mengalami kendala selama proses SPMB berlangsung. Sementara Kepala Perwakilan Ombudsman di Sulbar, Fajar Sidik, menyampaikan bahwa sektor pendidikan merupakan salah satu layanan dasar yang harus diawasi secara serius karena menyangkut hak anak dan masa depan generasi muda. Dan Fajar menegaskan bahwa setiap dugaan permintaan imbalan dalam layanan pendidikan harus menjadi perhatian bersama. Pendidikan dasar harus cepat diakses secara adil oleh seluruh anak tanpa hambatan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Berikut informasi lainnya, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Sulbar, Mustari Mula, merekomendasikan semua pegelaran seni di Sulbar didokumentasikan secara sistematis dalam bentuk manual book dan arsip digital. Menurut Mustari, dokumentasi ini penting agar jejak pagelaran seni dan sejarah bahari di Sulawesi Barat tidak terputus dan bisa diakses generasi mendatang. Ia menegaskan dokumentasi manual dan digital akan menghubungkan perpustakaan dan arsip daerah, menghimpun narasi kebudayaan mulai dari jejak bahari nasional hingga kesenian tradisi seperti pencak silat dan tari lokal. Mustari berharap seluruh pihak yang terlibat dalam pagelaran seni Sulbar dapat bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sehingga kegiatan budaya terdokumentasi rapi dan menjadi rujukan literasi, sejarah, dan identitas Sulbar. Pendengar, informasi terakhir, pagelaran jejak bahari Nusantara di pesisir Mamuju dimanfaatkan sebagai sarana literasi sejarah maritim bagi masyarakat dan generasi muda Sulawesi Barat. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Sulbar, Mustari Mula, menjelaskan pentingnya pagelaran ini saat ditemui di kantornya Sabtu 20 Juni 2026. Ia menuturkan jejak bahari di wilayah Kalumpang menunjukkan sudah lama adanya peradaban tua sekitar 3.500 tahun lalu yang menjadikan Mamuju sebagai salah satu pintu gerbang peradaban Austro-Indonesia. Pendengar, menurutnya kegiatan seperti jejak bahari Nusantara perlu didukung berkelanjutan karena selain melestarikan seni budaya dan sejarah bahari, juga menguatkan identitas kultural Sulawesi Barat di tengah gempuran budaya lokal. Berikut demikian rangkaian informasi yang dapat kami sajikan dalam Kilas Sulawesi Barat. Siaran kami bisa diakses melalui frekuensi 96, 97,6 dan 100,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital dan melalui rri.co.id. Saya Mika Pika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Ki, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa milih sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anakku, kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i, kalau itu yang nak bikin, tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apaku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia. Ki, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa milih sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anakku, kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i, kalau itu yang nak bikin, tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apaku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id
3: RRI.co.id
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id
4: Inspirasi Indonesia.
5: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
6: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
5: jawab ibu itu.
6: "Wah, hebat sekali putra ibu."
5: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?
6: Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga, seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat, menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima, menjadi dosen di Medan.
5: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu? Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
6: anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar.
5: Pemuda itu segera menyaut. Maaf ya, Bu. Kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani. Dengan senyum ibu itu menjawab,
6: oh, tidak begitu, Nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya. Karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani.
5: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita di Mamuju siang ini, dan saya punya informasi untuk Anda pendengar. Bagi Anda yang mungkin punya tunggakan iuran BPJS Kesehatan, tenang, sekarang ada program rencana pembayaran bertahap atau rehab. Solusi tepat untuk mencicil tunggakan iuran dengan lebih ringan dan terencana. Jadi nggak perlu khawatir lagi untuk melakukan perlindungan kesehatan keluarga. Yuk manfaatkan program rehab sekarang juga, karena sehat itu penting dan bayar iuran kini lebih mudah.

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Warnai hari-hari Anda dengan beragam program spesial Piala Dunia bersama RRI. Mulai dari keseruan pertandingan, podcast sepak bola, hingga fakta menarik dan kisah unik Piala Dunia 2026. Nantikan keseruan euforia Piala Dunia bersama RRI. Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Halo, saya Muhammad Sabir, Kepala Bidan Pembudayaan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahtiar Ahmad Pelah. Kebetulan saya Ketua Forum Pemerhati Pendengar RRI Mamuju. Sebagai pecinta olahraga, saya sangat menantikan siaran Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh RRI Mamuju. Saya menilai RRI sebagai sumber informasi Piala Dunia 2026 dapat memberikan informasi serta penyampaian yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh seluruh masyarakat. RRI berhasil menghadirkan pengalaman mendengarkan yang informatif sekaligus berkesan. Sukses selalu RRI Mamuju, dan jangan lupa saksikan keseruan Piala Dunia 2026 bersama Pro 1 dan Pro 2 RRI Mamuju.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Nikmati sajian musik dangdut favorit Anda hanya di sini di Pro Dangdut.

0: Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdu dangdut adalah kita. Senang sekali Mika Pika menemani kebersamaan kita di siang menjelang sore hari ini di Prodangdut 22 Juni 2026. Semoga pendengar dalam keadaan sehat. Mika Pika sehat juga. Dengan cuaca, kenapa ya hari ini terasa sangat panas. Tadi apa ya, saya keluar sana terasa begitu panas di siang hari ini, atau di tempat pendengar juga demikian. Saya dapat informasi tadi dari rekan reporter, sepertinya musim kemarau sudah mulai hadir di wilayah Sulbar, nanti puncaknya nanti hingga bulan Agustus 2026. Jadi kita harus siap-siap siaga ya. Tapi sebenarnya ini juga momentum yang baik, karena dengan tidak seringnya hujan, akhirnya beberapa kegiatan yang kemarin mungkin banyak terhalang karena hujan, akhirnya bisa kembali pendengar terlaksana semuanya. Pendengar menemani kebersamaan kita di Prodangdut, saya mau mengajak pendengar bergabung di 0822-9609-9996 atau di 426-2322-443. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Prodangdut.
1: Dangdut kita.
0: Iya. Dengan siapa ini?
1: Dina di Polman.
0: Oh, Dina di Polman. Apa kabar, Ki? Baru saya dengar ini lagi.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Oh, alhamdulillah. Mamuju ini sangat panas, Dina, sekarang.
1: Di sini juga panas sekali.
0: Panas sekali, Di.
1: Iya.
0: Enggak ada hujan dari kemarin?
1: Enggak.
0: Oh, enggak, Di. Iya, iya.
1: Iya.
0: Jadi sekarang lagi apa, Ki, Dina?
1: Lagi duduk santai, mendengarkan suaranya
0: Mbak Mega. Berarti di rumah ya?
1: Iya.
0: Oh, lagi di rumah gitu. Iya, iya. Lagu dangdut, mau dengar lagu apa?
1: Lagunya Rhoma Irama.
0: Apa itu?
1: Berkelana.
0: Berkelana, Di. Oke, saya iya. Carikan Ki dulu Berkelana.
1: Ya, kirim salam dulu ya.
0: Mm-mm. Berkelana ya.
1: Iya.
0: Silakan.
1: Ya, kirim salam dulu.
0: Iya, silakan, Miki.
1: Kirim salam buat kau nih, ada Sidang, Toduri, ada juga Rindi, ada Piko, ada Sarip, ada juga Pak Mahir, ada Herudin, ada Putra Mandar, Putra, ada juga Pak Mahir, ada Baim Putra, ada Mama Nanda, Bunda Adi, ada Ibu Lia, Ibu Murni, Darmawati, ada juga Bobby, KMS, ada juga Alia, Asriani juga, Pak Erwin. Buat Mbak Mega, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dina yang ada di Polman. Pendengar masih bisa bergabung bersama kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Ini lagu yang saya putarkan, Sang Pujangga dari Kristina. Menantikan pendengar bisa kembali bergabung di 0822-9609-9996 ya. Tidak terasa ya, padahal tuh kemarin kayaknya bulan Juni baru masuk, ini sudah mulai memasuki pertengahan, sudah menuju akhir-akhir bulan Juni. Rasa-rasanya waktu sangat apa ya, sangat cepat berlalu, atau saya saja yang merasakan demikian. Baik, ada yang bergabung, selamat siang menjelang sore Prodangdut.
2: Halo, selamat sore. Dangdut adalah kita, oh, Mbak Mega.
0: Iya, selamat sore sih Dan.
2: Kabar? Iya, apa kabar Mbak Mega? Barusan lagi berjumpa ini.
0: Jadi kabarnya iya. Sehat.
2: Alhamdulillah. Sidan, cuaca panas ya, sama di Polman.
0: Iya, panas sekali. Enggak tahu ini kenapa dari kemarin panas terus.
2: Kalau di sini Mbak Mega sudah kemarau.
0: Oh, kemarau. Di sini kemarin iya. Hujan, tapi hujannya itu yang kayak ada di matahari.
2: Sudah lama di sini enggak pernah hujan, mungkin sekitar iya. Lebih 10 hari.
0: Jadi ambil pengairan di mana, Ki? Biasa kalau enggak ada air hujan? Aman di tanaman.
2: Iya, kalau Tidak aman Pak Mika karena kering sawah kalau kemarau.
0: Kering
2: artinya,
0: sawah dia.
2: Kalau ada air dipompakan tapi kadang-kadang juga airnya juga hilang kalau lagi kemarau. Airnya begitu. Kali toh, kan kali tempat ini pompa airnya toh.
0: Oh, kering biasa begitu.
2: Iya.
0: Oh, kering juga di. Jadi bagaimana itu solusinya biasanya ndak kita siram-siram nih?
2: Hai, bagaimana bisa disiram Pak Mega kalau jauh dari air?
0: Oh, begitu di.
2: Solusinya pasrah saja.
0: Tapi masih ada di sana ditanam.
2: Masih ada aja airnya sedikit, tinggal sedikit.
0: Oh, iya. Semoga nanti ini ada solusinya di Sidan. Iya. Oke, baik. Ya, okay. Ada pilihan?
2: Anu lagunya Empat Bintang dan Dutra Maja, Lobang Semut.
0: Lobang Semut di saya.
2: Iya.
0: Oke, saya
2: kirim salam buat Anto Dentekan Duri, ada Dina Oni. Terus ada Piko Sari, ada Asri di Luhut Timur, ada Erwin di Jalan Tamasapi. Kemudian ada juga Purnama Sari, Amar, Nia. Kemudian ada Bobby KMS Acornya Maulana. Terus ada Lasar Dino Pagila Ruangani. Terus ada Bu Norma di Bayawana, Bu Lia di Mateng, Sipatuo, Bu Murni. Kemudian ada juga Buda Adi. Terus ada Parel Algisar, Bain Putra, Putra Mantar. Kemudian ada juga Ani di Boteng, Mida di Adi-Adi, Sahara di Galulengke. Terus ada Sriani Alia di Majene. Ada Pasalmang, ada Mama Nanda. Ada juga siapa lagi nih. Semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Oke deh.
2: Mbak Mega. Ada lagunya Mbak Mega?
0: Ada lagunya. Saya sudah siapkan untuk Sidan.
2: Iya, okay. Buat Mbak Mega lah tugas kesehat kesal. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Sidan. Kenapa WhatsApp tidak bisa dihubungi? Bisa jika dihubungi tadi masuk di teleponnya Sidan. Sidan tadi lewat WhatsApp ya. Cuma kadang pendengar ya, saya informasikan kadang biasa seperti itu. Kalau misalnya bersamaan masuk kan biasanya itu rame kalau acara-acara hiburan. Jadi biasa bersamaan masuk akhirnya ada yang tertolak, ada juga yang terangkat seperti itu. Jadi bisa Ki gabung kembali ya di 0822 9609099. Assalamualaikum Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita.

0: Kalau lagunya apa nanti ini terputar? Ya.
1: Sebentar, itu sudah saya kasih masuk tadi, Berkelana Roma Irama sama tadi pilihannya Sidan Lobang Semut.
0: Iya, di situ di Lobang Semut tadi.
1: Oh, ya,
0: Pak. Baru pertama kali saya dengar itu.
1: Ya. Jadi mau ikutan di? Iya. Oke deh.
0: Pak Mega, ya.
1: Iya.
0: Ya, kirim salam.
1: Silakan.
0: Iya, ada tadi Bang Sidan. Mudah-mudahan Anda cepat hujan di sana. Kalau mau ke hujan Bang Sidan, ya mandi-mandi kucing tadi depan pintu kalau hari Jumat, kucing hitam.
1: Oh, iya, dia.
0: Ya, supaya ada hujan, ya. Di situ mandi-mandi kucing tadi. Kalau mau berangkat orang pergi salat Jumat, ya teman di kucing tersebut jangan terlalu banyak. Yang penting dianukan air sedikit. Oh iya.
1: Mandi air biasa aja begitu Pak Erwin.
0: Iya.
1: Oh.
0: Di depannya pintu.
1: Ya, di depannya pintu rumah di.
0: Iya. Insya Allah itu ya ada hujan ya.
1: Iya.
0: Ya kalau dimandi hujan kan itu bikin tidak mau kena air.
1: Oh. Ya.
0: Jadi mandi-mandi sedikit.
1: Supaya mau hujan begitu ceritanya.
0: Iya, di kampungnya Bang Sidan supaya banyak airnya. Awalnya di sana ya.
1: Oke deh.
0: Ya, kirim salam ada Abraham bersama Kibran di bunga-bunga sana, terus ada juga untuk di NT Kanduri bersama Sri Dulu Timur. Terus ada tadi Ibu Lia, ada Pangeran Kodok, ada Darmawati. Terus ada juga ini Ibu Tem bersama Mida. Terus ada juga Pak Mahir di Tepalan, ada Triani, ada Alia di Tande bersama Alessardino, Dina tadi, ada Fadila, terus ada juga Pak Salman di Galuh Lombok, ada Pak Syukur di Kota Kartanegara bersama Pak Rahim. Ya, pokoknya sama-samanya di tanpa terkecuali Mbak Mega.
1: Iya.
0: Ya, buat Mbak Mega selamat menjalankan tugas, mudah-mudahan Anda sehat selalu bersama dengan keluarga.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Erwin. Katanya sebuah tips dari Pak Erwin untuk Sidan ya. Oke, pendengar kita hadirkan dulu Berkelana dari Roma Irama. Jadi saya harap Anda tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Warnai hari-hari Anda dengan beragam program spesial Piala Dunia bersama RRI. Mulai dari keseruan pertandingan, podcast sepak bola, hingga fakta menarik dan kisah unik Piala Dunia 2026. Nantikan keseruan euforia Piala Dunia bersama RRI. Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Cek fakta.

0: Berikutnya pukul 15 waktu Indonesia Tengah dengan Cek Fakta. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa adanya bantuan intensif guru aparatur sipil negara dan honorer sebesar 5 juta yang dapat diakses dengan mendaftarkan akun Telegram. Pendengar, faktanya klaim tersebut tidaklah benar. Dilansir dari komdigi.go.id, modus pencurian data pribadi atau phishing dengan iming-iming bantuan intensif guru telah berulang kali beredar di internet. Sebelumnya modus sejenis itu pernah beredar dengan iming-iming bantuan 2,1 juta dan 7 juta. Serta instruksi dan klik tautan tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menghimbau para guru agar mewaspadai sejumlah laman palsu berujung phishing terkait dengan bantuan intensif. Kepala Pusdatin meminta masyarakat pendengar, terutama para guru, untuk tidak mudah percaya dengan pesan, email, atau tautan mencurigakan yang mengatasnamakan instansi. Pendengar Cek Fakta berikutnya, beredar unggahan di media sosial YouTube berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo resmi bubarkan bea cukai dan seluruh mafia ekspor bea cukai dipecat dan Menteri Keuangan Purbaya. Faktanya klaim tersebut tidaklah benar pendengar. Dalam video tersebut dapat menjelaskan jika benar Presiden Prabowo membubarkan bea cukai. Hasil penelusuran Google mengarahkan ke video pidato Purbaya di Istana Negara yang diunggah akun Facebook resmi Metro TV yang diunggah pada 12 Juni 2026. Pada pidato tersebut, Purbaya mengungkap bahwa selama ini memang pernah ada wacana pembubaran bea cukai oleh Presiden Prabowo. Namun akhirnya wacana tersebut dibatalkan karena Prabowo melihat bea cukai telah banyak perbaikan. Pendengar, demikian Cek Fakta.
1: Cek Fakta.

0: Pendengar Lobang Semut yang kami hadirkan tadi, ini requestan dari Sidan yang ada di Polman. Lagu Lobang Semut ini yang dinyanyikan tadi Empat Bintang, yang pendengar Empat Bintang Dangdut Remaja. Pendengar juga bisa bergabung bersama kami di 0822 9609 0996, ya, bisa kembali bergabung di 0822 9609 0996. Oke, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Dangdut ada lagi.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
1: Yang Salman, Mbak Mega.
0: Oh, Pak Salman. Pak Salman di Galung Lombok, apa kabar Ki, Pak Salman?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat dia.
1: Baik.
0: Lagi apa ini Pak Salman?
1: Lagi menghindar dari panas, rasa panas.
0: Menghindar dari rasa panas ya. Oke.
1: Cari tempat yang agak sejuk.
0: Di mana?
1: Cari tempat yang agak sejuk.
0: Oh iya, di mana itu tempat agak sejuk?
1: Ya, tentu di tempat yang agak sejuk itu mengendalikan rasa panas itu menjadi rasa sejuk.
0: Oh iya ya, dalam rumah di?
1: Ya dalam rumah.
0: Oh iya, karena di luar sana panas sekali deh.
1: Panas.
0: Katanya ya, sudah lama kemarau di sana ya?
1: Sudah lama Mbak.
0: Sudah lama di, iya, bagaimana itu kalau tanaman?
1: Nah memang sudah kontradnya itu kalau matahari itu pasti panas.
0: Iya.
1: Jadi kebetulan tidak ada yang menutup matahari. Hmm.
0: Karena kemarin itu hujan tapi masih ini, masih panas matahari.
1: Masih.
0: Iya. Biasanya kan kalau sudah hujan langsung bagus sekali ini cuaca.
1: Iya. Salam-salam dulu ya.
0: Iya, silakan Pak Salman.
1: Oh, tadi ada yang perlu lewat tadi itu. Ada yang baru lewat ya.
0: Pak Erwin?
1: Oh, Pak Erwin. Yeah. Oke. Okay. Pak Erwin di sama Sapi, kemudian ada tadi juga Sidan. Hmm. Kemudian siapa lagi ya?
0: Yang tadi gabung?
1: Yang gabung tadi.
0: Ada Sidan. Tadi. Oh iya, via pesan juga banyak tadi, ada Tonde, ada.
1: Kemudian Anto diadrekan. Kami Janggo, Abrahan, kemudian Gibran, kemudian ada Yulia, Bumurna, dan buat yang anu Mbak Mika, yeah, ya, di sekit kota yang belum perlu saya tugas, harus sampai di rumah kejadian selama diterang.
0: Iya. Yeah.
1: Ini lagu, oh sorry, lagunya ini Mbak Mega yang mana? Lagunya Rita Sugiarto, Jangan Marah.
0: Jangan Marah, di Rita Sugiarto. Oke deh.
1: Oke, terima kasih Mbak. Selamat tugas, sukses selalu.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Salman. Jangan Marah. Assalamualaikum Dangdut adalah kita. Kalau masih ada waktunya Kak, tolong putarkan lagunya Aura Bilqis, judulnya Cemara Biru buat Kakak. Terima kasih banyak Jono. Jono, kalau Cemara Biru saya adanya versi Nur Halimah. Itu saja ya. Oke, pendengar bisa kembali bersama kami di 0822 9609 0996. Assalamualaikum.
2: Dan juga kita.
0: Iya, Tonde Ki akhirnya tergabung Midi. Oh, dari tadi. Ih, begitu memang kalau ini apa telepon masuk kadang tidak bisa bersamaan. Akhirnya bisa tembus ya. Kabarnya sehat Ji Tonde?
2: Iya, sehat.
0: Alhamdulillah. Baik. Ada pilihan kan untuk Tonde?
2: Ada, lebih jauh Kak, lebih jauh. Unang Sutra.
0: Apa itu judulnya?
2: Apa saya sudah?
0: Unang Sutra di Unang Sutra. Apa judulnya tadi?
2: apa saya disitu kak?
0: Oh saya cuman baca, saya pilih kak, bacakan gini ya. Ada Reformasi Cinta, ada Sama-sama Tahu, Senyum dan Impian, ada Titip Cintaku, Barcelona, Asam di Gunung.
2: Itu aja kak, Barcelona.
0: Oh Barcelona, oke deh Barcelona ya. Dik ya. Untuk siapa ini Tondeng? Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Tondeng. Oke, katanya untuk semua ya pendengar ya. Wow, sepertinya banyak yang masuk pesan ya. Ada pesan masuk saya, tapi saya mau angkat dulu penelpon sebelum saya bacakan semua pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut. Iya, dengan siapa Ki, di mana?
3: Maulana di Polman.
0: Maulana di Polman. Kenapa kayak suara hujan?
3: Ya.
0: Kayak suara hujan.
3: Kayak hujan, hujan beda. Oh. Apa?
0: Kenapa bisa di sana hujan yang di tempatnya yang lain kepanasan?
3: Iya, aduh, panas juga di sini.
0: Oh panas tapi hujan di.
3: Tapi anu suara-suara motor.
0: Oh, suara motor. Oh, tidak hujan Ji, maksudnya.
3: Iya.
0: Oh, iya.
3: Ya, memang saja tadi.
0: Oke. Sekira lagi di rumah.
3: Ya, masih mental di rumah sih.
0: Oh, iya. Mental
3: ini kita di rumah.
0: Jadi biasa pulang jam berapa?
3: Ya, biasa pulang sudah sholat asar.
0: Oh, sudah sholat asar di. Oh, jadi ya, siapa yang jaga kalau sudah sholat asar? Enggak ada, Mi.
3: Oh iya.
0: Saya kira ada gantian Ki.
3: Ya nanti gantian ini pada malam lagi.
0: Oh iya, karena malam biasa juga ramai itu kalau malam dia.
3: Iya biasa.
0: Iya. Oke deh.
3: Masih bisa request lagu ya?
0: Makin lagu apa kah?
3: Lagunya sudah mulai putar lagunya berapa?
0: Sudah Mi. Banyak sebentar lagu ini sudah masuk.
3: Ya, lagunya mau apa?
0: Apa judulnya?
3: Yang apa itu?
0: Rafiq ya?
3: Pandangan pertama.
0: Pandangan pertama sama dia, iya. Oke deh, untuk siapa ini?
3: Ya, yang sudah lewat. Teman dari Lombok. Mm-hmm. Sudah sidang. Kemudian yang ada sempatnya. Ini, Tidya. Kemudian ada kainnya, ada bodi, siapa lagi, Mama Manda ya.
0: Iya.
3: Kemudian ada Tuja di sana, kemudian ada Tuto di sana, Keduri yang mereka, Bawati, Mama Wati, ya. Semua mau pendengarnya, kemudian di sore hari.
0: Oke deh.
3: Tuh, maafin ya. Sore. Kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Maulana yang ada di Polman. Ini suaranya kayak saya di tengah laut begitu. Kayaknya ini karena agak ramai ya suara gandaran. Saya baca pesan dulu pendengar. Saya ingatkan juga azan sholat asar jatuh pada pukul 15.33 waktu Indonesia Tengah untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya. Dan juga jangan lewatkan nanti pesta bola untuk sebentar dini hari nanti pukul 1.00 Argentina versus Austria. Dan juga nanti di subuh harinya esok ada Prancis versus Irak. Jadi Anda bisa mendengarkan melalui testerial kami di frekuensi 96. Prodangdut adalah kita. Saya Farel Algisar di Pulkar hadir kembali. Request lagunya Asep Irama, Aku Dilahirkan Untuk Siapa. Salam buat fans Sereri, ada Rania, Purnama, Indah di Sopeng, Ibu Purni, Bulia, ada Ina di Selayar, Pak Sidan, Acore, ada Asri di Luwu, ada Amar, Hasriani, Darmawati, Ani di Boting, dan semua pendengar RRI. Buat Kakak Mega, sehat selalu, makasih. Oh ini bendera apa ini? Bendera Brasil ya? Terus saya salah. Assalamualaikum, ibu bernama Norma di Babana Budong-Budong. Siang ini mau dengar lagunya ini Cynthia, Cinta Bukan Sayur Asam. Salam buat ada Indah di Sopeng, Acu Hairudin, Bobby, Asri, Sahara, Bulia, Sidan, Pak Salman, Mama Nanda, Gibran, Bapak Rizal, Mama Nanda, Sultan, dan semua saja Mbak. Jangan lupa putar lagunya, terima kasih. Insya Allah ya, kalau waktunya memungkinkan kita hadirkan. Dan pendengar yang hari ini mungkin mengalami bad mood atau mungkin mengalami hari-hari yang mengesalkan, jangan marah dari Rita Sugiarto.

Ci, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa ambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat, lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya yang pertama-tama akan dihisab dari amal perbuatan manusia pada hari kiamat ialah sholat." Allah berfirman kepada malaikat, sedangkan Dia lebih mengetahui, "Periksalah sholat hambaku, cukupkah atau kurang? Maka jika sudah cukup, dicatatlah cukup. Tetapi jika terdapat kekurangan," Allah berfirman, "periksalah lagi, apakah hambaku itu mempunyai amalan sholat sunnah? Jika mempunyai amalan sholat sunnah," kemudian Allah berfirman lagi, "cukupkanlah kekurangan sholat fardu hambaku itu dengan sholat sunnahnya." Selanjutnya, diperhitungkanlah amal perbuatan itu dengan cara demikian. Maka beruntung sekali orang-orang mukmin yang banyak sholat sunnahnya, karena akan semakin sempurnalah sholat fardunya dan semakin besar pahalanya dari Allah. Dalam riwayat Abu Daud,
1: kita memasuki waktu asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jalan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Pendengar masih menemani kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan pendengar menjumpai Anda di Pro Dangdut sore hari ini. Saya mau baca pesan lagi, ada yang masuk bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani di Boteng mau dengar lagunya Mirnawati, judulnya Jeritan Hati. Kirim salam buat Erwin, ada Asri, Sida, Nacore, Gibran, Baim Putra, Dharma, Lia, Denny, Arden, Dharma, dan semua pendengar Pro Dangdut. Untuk Mbak Mega lanjut, terima kasih. Terima kasih Ani. Pendengar, karena waktu juga ya, dan juga sudah banyak lagu yang masuk bersama kita di sore hari ini. Dan kita juga kayaknya akan mengakhiri perjumpaan kita. Sebentar, jangan lewatkan, kami hadirkan untuk Anda dalam suara UMKM. Namun sebagai penutup, saya mau angkat lagi penelpon yang ingin bergabung terakhir ya, di 0822-96-09-099. Untuk pendengar yang maafkan ya, beberapa lagu yang mungkin tidak bisa saya hadirkan yang via WhatsApp banyak masuk tadi. Nanti ikutan saja di terakhir. Bisa kembali bergabung pendengar di 0822-96-09-099. Oke, penelpon terakhir kita. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa Ki, di mana?
1: Gunawan di Saleri.
0: Gunawan di Saleri, dia apa kabar Ki?
1: Kabar baik ini Mbak Mega.
0: Alhamdulillah, kabarnya baik ya. Gunawan, penelpon terakhir Meki. Kenapa?
1: Iya, bisa Ki request lagu.
0: Ikutan Meki dia.
1: Oh iya.
0: Ikutan saja ya.
1: Ya, sihirin salam Kak Dona.
0: Iya, iya, silakan, silakan.
1: Ada salam-salamnya, ada Pak Mahir, KMS, Maulana, Asri di Luhut Timur, Antok dan Rekang,
0: ya,
1: Sidang, Acore, Pak Kumis,
0: ya,
1: Ibu Lia, Bu Murni, Asriani di Majene, Alia di Majene, semuanya mau Mbak Mega tanpa berkecuali.
0: Oke, semua saja ya.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Gunawan dan juga pendengar. Kita akhirkan perjumpaan kita di sore hari ini. Saya pamit di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju. Promosikan usaha, produk, dan kegiatan Anda di RRI Mamuju. Hubungi marketing kami di 0426-2329-709 atau datang langsung ke kantor RRI Mamuju, Jalan Marta Dinata Mamuju, Sulawesi Barat,

0: 101 RRI Mamuju.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita di sore hari ini, dan sesaat kami hadirkan untuk Anda UMKM Bicara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Mega Pika kembali menemani Anda dalam sore ini dalam UMKM Bicara. Untuk edisi hari ini kami hadirkan kembali UMKM Bicara Senin 22 Juni 2026. Dan sore ini pendengar dalam UMKM Bicara kita kedatangan dua narasumber kita menemani kebersamaan kita di sore ini, ada owner Seblak Bandung Mamuju, ada Pipit Pitria Juanda. Selamat sore.
1: Sore.
0: Kabarnya sehat, Kak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, sehat ya. Nanti kayaknya kalau bicara agak ditarik mic-nya, Kak. Boleh ya? Oke. Kemudian juga ada owner Lumpia dan Jalkot Dapur Manakara, ada Lydia di sore ini juga. Selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Assalamualaikum, kabarnya sehat juga ya?
2: Alhamdulillah.
0: Oke, baik. Pendengar menemani kebersamaan kita dalam UMKM Bicara, dari resep rumahan menjadi peluang usaha menjanjikan. Dan sebentar kami juga membuka interaktif untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kami di 0822-9609099 ya. Bagi Anda yang mungkin kiranya ingin berbagi cerita atau mungkin punya pertanyaan kepada narasumber kita dalam UMKM Bicara, pendengar tentunya terkait dengan usaha kuliner yang kini berkembang dan dikenal masyarakat, tentunya itu tidak selalu hadir daripada resep-resep yang rumit, bahkan dari buatan rumah juga resep sederhana bisa hadir di situ. Tentunya dengan kreativitas, konsistensi dan keberanian untuk memulai, ini menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan. Saya kayaknya mau ke Seblak Bandung dulu ini ya. Owner Seblak Bandung, Kak Pipit, saya panggilnya Kak Pipit ya?
1: Iya, boleh.
0: Oke, Kak Pipit. Produknya ada di depan tadi?
1: Iya.
0: Oke, boleh dikenalkan dulu, silakan Kak Pipit. Gak apa-apa, ditarik aja Kak, silakan.
1: Ini yang saya bawa ada lumpia basah.
0: Lumpia basah ya?
1: Lumpia basah.
0: Di kamera boleh Kak? Oke, biar pendengar ini lihat. Oke, okay, ada lumpia basah ya. Jadi berarti ini makanan khas Bandung juga, Kak?
1: Iya, makanan.
0: Makanan khas Bandung. Bandung. Kak Pipit agak ditarik ya karena suaranya Kak Pipit sangat merdu sekali di telinga saya. Oke, okay, nah di sebelahnya apa, Kak?
1: Ini saya bawa seblak.
0: Nah. Ya. Kayaknya dibuka deh, boleh Kak, deh buka aja. Yang tadi sudah tertutup silakan nanti dibuka aja, nanti Kak kelihatan ya. Oke.
1: Ini ada seblak komplit plus jamur enoki.
0: Wow, aduh kayaknya saya lapar ini liatnya. Komplit ya, ya, berarti komplit. Di dalamnya ada apa saja itu? Ada
1: bakso urat, ada jamur enoki, kerupuk-kerupuk, batagor, sosis, sama sayuran, telur.
0: Oke, wow komplitnya. Oke. Oke, baik. Nah ini berarti di sebelahnya sama Kak Pipit ya?
1: Iya, di sebelahnya juga sama. Kalau ini lebih ke ciri khasnya.
0: Oh, ciri. Cuanki. Oh, cuanki. Ya. Coba diperlihatkan cuanki seperti apa ya? Kayaknya kalau kita orang Mamuju agak baru dengar cuanki ya. Oke, cuanki itu seperti apa? Boleh diperlihatkan ke pendengar. Oke deh, cuanki. Ya.
1: Saya kargo khusus.
0: Oke, okay, yes. Kargo khusus ya.
1: Dari Bandung
0: langsung. Dari Bandung, wow luar biasa. Cuanki itu apa ya, sejenis bakso?
1: Kerupuk, tapi dia lebih ke, rasanya tuh lebih ke ada ikan tenggirinya.
0: Oh, ada ikan tenggirinya ya, jadi kayak bakso ikan gitu Kak ya.
1: Ini prima donanya dari
0: Seblak Bandung. Kenapa Seblak Bandung? Apakah yang masak orang Bandung atau khas Bandung ini Kak?
1: Dua-duanya.
0: Dua-duanya ya?
1: Dua-duanya.
0: Oke. Dari tahun berapa Kak Pipit?
1: Awal mula saya buka warung itu dari 2021 akhir.
0: Wow, berarti after COVID ya? Setelah COVID atau zaman-zamannya COVID?
1: Kayaknya setelah.
0: Setelah ya, setelah COVID ya. Ya
1: tapi
0: ya.
1: Aktif sosial medianya 2022.
0: 2022. Ya. Berarti dulunya jualan di mana Kak Pipit?
1: Jualan gerobakan, sempat jualan gerobakan.
0: Oh, di mana dia?
1: Di Jalan Kasiwa.
0: Kasiwa. Kasiwa itu di mana ya?
1: Dekat Mall Maleo.
0: Oh ya, di sana ya. Oke. Okay. Jadi gerobakan lama-lama jual sudah mulai rambah online berarti ya. Oke, jadi lebih sekarang
1: online.
0: Sekarang
1: ada di GrabFood juga.
0: Oh, sudah ada di GrabFood ya.
1: Seblak Bandung Mamuju.
0: Seblak Bandung Mamuju. Jadi itu berarti tempatnya sekarang sudah agak gerobakan Kak Pipit.
1: Sementara saya tetap online dulu.
0: Nah, tetap online dulu. Berarti dari rumah ya?
1: Dari rumah.
0: Oke, okay. Sistemnya PO kah atau?
1: Oh, enggak, langsung.
0: Ada ready selalu ya?
1: Selalu.
0: Oke. Okay.
1: bahkan sampai jam 12 malam saya siap melayani.
0: Wow, yang masaknya orang Bandung, khas Bandung. Beberapa kondimennya juga dikirim langsung dari Bandung. Betul. Ya. Oke, itu luar biasa. Jadi kalau kita ini kayak saya, orang-orang Mamuju yang mungkin belum pernah ke Bandung dan ingin cita rasa Bandung, ya ini bisa mencoba salah satunya ya. Seblak Sultan, dianggapnya Sultan karena Bandung, karena kondimennya Sultan-Sultan yang rasakan ya. Oke, kenapa memilih seblak, Kak Pipit?
1: Karena saya suka jajan.
0: Oh, suka jajan ya?
1: Suka jajan, dan di Mamuju dulu gak ada
0: seblak. Gak ada ya, oh ya, ya. Rindu dengan cita rindu. Rasa.
1: Kebetulan perantauannya juga kebanyakan memang dari Jawa termasuk Bandung.
0: Iya, iya, iya.
1: Mereka susah cari jajanan termasuk seblak, jadi betul, saya kepikiran untuk...
0: Ayo, sebenarnya makanan Bandung-Bandung itu enak-enak ya, karena apalagi kalau misalnya yang kayak somai-somai ikan-ikanannya itu kalau orang Bandung yang buat kayaknya lebih terasa seperti itu kak ya. Ya karena memang kayaknya itu sudah menjadi ciri khasnya di sana. Oke, baik. Kemudian ada juga tidak kalah enaknya Ibu Lydia, owner dari Lumpia dan Jalkot Dapur Manakaraya. Selamat sore, Bu.
3: Sore.
0: Ini luar biasa. Dapur Manakara berarti orang Mamuju ya? Bukan ya?
3: Bukan.
0: Bukan ya?
3: Aslinya orang Makassar.
0: Orang Makassar.
3: Bis Makassar. Milih nama brand Dapur Manakara karena sudah lama kan juga tinggal di sini. Dan apa ya, Jalankote sama lumpia di Mamuju ini ada sih, cuman yang jadi kayak ciri khas yang beneran, yang kayak Jalkot yang betul-betul Jalkot itu.
0: Iya, benar-benar itu benar. Iya, benar-benar sih. Saya tahu maksud Anda. Yang benar-benar Jalkot itu yang kayak apa, isinya full dan juga kulitnya yang seperti itu. Itu kayaknya jarang kita temukan ya.
3: Jarang.
0: Oke, ini kalau Dapur Manakara di mana dia, Bu Lydia?
3: Kalau saya outletnya di Family Swalayan.
0: Oh.
3: Yang pas the pintu masuk.
0: Oh iya. Gerobak. Oh iya, iya, iya, yang banyak kacamata dan sebagainya itu yang di situ ya.
3: Kacamata sama saya di sebelah.
0: Oh, berseberangan di sana ya. Jadi menunya apa saja di sana?
3: Di situ ada Jalankote, sama lumpia, ada risol, sama biasa ini juga apa namanya, piscok.
0: Piscok ya. Oh, banyak ya menunya ya.
3: Jadi kayak gorengan aja.
0: Iya, kalau lumpia itu biasanya jarang kita temukan yang cocok di lidah ya. Itu rahasianya apa ya? Apakah memang karena orang tangan Makassar yang buat atau seperti?
3: Iya, jadi lumpia saya ciri khasnya memang berbeda ya. Karena memang saya dari kulitnya, dari kulitnya itu saya produk sendiri.
0: Oh.
3: Buat sendiri, jadi bukan yang frozen.
0: Bukan frozen ya.
3: Jadi homemade.
0: Homemade ya, jadi itu yang membedakan.
3: Membedakan, terus isiannya juga lebih ke rebung. Kadang kalau rebungnya susah, saya biasa ambil juga dari Makassar bengkoangnya.
0: Oh, iya, iya, iya. Karena biasanya ya kalau ada jajanan katanya lumpia tapi isinya seperti isi ikan dan sebagainya itu biasanya ya, ada.
3: Macam-macam sih.
0: Iya.
3: Tapi kan yang aslinya
0: itu harusnya
3: pake rebung.
0: Oh, rebung
3: pake
0: ya.
3: Pakai rebung, pakai udang.
0: Itu aslinya lumpia ya.
3: Itu aslinya lumpia. Oh. Karena kan asli lumpia dari Semarang kalau enggak salah. Dia pakai rebung. Dia full rebung karena mungkin di sana enggak susah bahan bakunya.
0: Iya, iya. Kalau di sini agak susah enggak ya, Bu?
3: Agak susah sih.
0: Tapi sudah punya langganan tidak?
3: Ada
0: langganan.
3: Tapi
0: ya.
3: Susah.
0: Agak susah juga ya.
3: Iya, enggak selalu ada.
0: Satu rebung itu bisa berapa porsi dia jadi lumpianya?
3: Tergantung sih kita apa namanya, hitungan kiloan.
0: Oh, hitungan kiloan ya. Berarti dalam sehari produksinya bisa berapa pieces?
3: Kalau keseluruhan bisa sampai 300 pieces.
0: Oke.
3: Untuk keseluruhan ya.
0: Oh iya, oke. Berarti jalkotnya isinya sama dengan jalkot pada umumnya, bihun dan sebagainya atau beda ya?
3: Jadi kalau ya pakai bihun juga. Tapi kita pakainya kentang, pakai kentang, pakai toge, itu yang paling jarang.
0: Paling jarang.
3: Jarang
0: ya.
3: Di sini.
0: Iya, benar-benar sayurannya lebih banyak ya.
3: Iya,
0: Nah itu enak itu. Berarti sudah berapa tahun kalau dari Dapur Manakara sendiri?
3: Sudah jalan, mau jalan 3 tahun sih.
0: Oh 3 tahun ya, oke. Wow luar biasa juga ya. Dapur Manakara berarti karena ya, tinggal jualannya di Manakara makanya dinamakan.
3: Iya jadi dinamakannya ambil nama khas daerah.
0: Iya, iya. Karena kan biasanya yang datang misalnya kalau dari Makassar, Jalkot Makassar.
3: Sulawesi,
0: ya, kan? Gitu ya.
3: Jadi karena di sini saya pengen buat brand ada Jalkot yang memang apa ya, khusus ya jadi bisa juga dikenalkan bahwa di Sulbar saja ada juga itu.
0: Oke.
3: Ada lumpia, ada Jalan Kote yang Jalan Kote Sultan aku bisa.
0: Oke, baik. Kalau itu luar biasa ya. Berarti kenapa memilih ini kalau Kak Pipi tadi karena senang jajan, kemudian ini favoritnya akhirnya dijualin. Kalau dari
3: kalau saya memang itu kayak macam warisan itu.
0: Oh, warisan ya, ya.
3: Jadi
0: ya.
3: Mama dulu tuh mama di Makassar itu saya masih belum sekolah kalau nggak salah ya. Saya sudah terbiasa dengar suara mesin Jalan Kote. Jadi dari mama memang ownernya Jalan Kote dulu banyak anggotanya yang bawa.
0: Iya, iya.
3: Jadi seperti itu.
0: Oke. Berarti sudah terbiasa dengan produk
3: terbiasa
0: itu.
3: Terbiasa dengan produk itu, sudah familiar, sudah gampang sudah tahu ya resepnya mama.
0: Iya iya, karena kan biasa Jalan Kote selain isinya kayaknya kuncinya di lomboknya ya.
3: Itu betul sekali.
0: Itu yang menjadi ini juga ya.
3: Iya, lomboknya. Lombok khas. Kalau saya pakai cuko.
0: Oke, baik. Ini ada penelpon kita angkat dulu. Assalamualaikum UMKM Bicara. Selamat sore.
4: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Saya Pak Haji Muhammad Ramli.
0: Iya.
4: Yang tema hari ini adalah saya kurang jelas tentunya.
0: Iya.
4: Masalah apa dibahas ini?
0: Ini Pak, dari resep rumahan menjadi peluang usaha menjanjikan, Pak Ramli.
4: Iya.
0: Dari resep rumahan menjadi peluang usaha menjanjikan, Pak Ji.
4: Oh, bisnis.
0: Iya, UMKM.
4: Sajian nano.
0: Oh iya.
4: Sajian FKM. Masalah. Siap saji begitu.
0: Iya iya. Pak Haji ada pertanyaannya silakan.
4: Yang kami tanyakan apakah pengusaha-pengusaha yang kecil itu dapat usaha dari UKM atau tidak? Dan mohon bagaimana caranya untuk orang-orang bisa memperoleh usaha.
0: Oke, baik. Bantuan seperti semacam bantuan seperti itu ya.
4: Ya seperti tadi itu ada saya lihat pembuatan Jalan Kote apa semua itu.
0: Oh iya, semacam permodalan.
4: Iya
0: iya iya.
4: Iya,
0: ya,
4: ya. Okay, ya. Kebetulan iya. Oke, okay, okay. Terima kasih atas informasinya.
0: Iya iya, terima kasih. Ananda,
4: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Ramli ini di Mamuju. Kayaknya mungkin bisa di-spill dulu ataukah dari Kak Pipit dan juga Bu Lydia ini memulai usahanya apakah permodalan sendiri kah, atau ada bantuan atau seperti apa? Siapa dulu boleh?
3: Kalau saya awalnya merintis pakai modal sendiri. Tapi setelah berjalannya waktu ya saya juga mengajukan proposal.
0: Oh, oke, okay. Ada bantuan ada ya bantuan. Dari pemerintahan kah?
3: Dari Basnas.
0: Oh, dari Basnas. Yeah. Oh iya. Bantuannya berupa apa? Apakah alat permodalan kah atau
3: modal
0: usaha,
3: modal
0: tunai. Oh berarti uang tunai, bagi uang tunai ya. Nah tapi awal-awalnya dulu masih mandiri, kemudian nanti setelah berjalan baru mengajukan proposal seperti itu. Oke, baik ya. Jadi seperti itu. Kalau Kak Pipit sendiri?
1: Masih mandiri
0: ya. Oh belum mengajukan juga Kak Pipit ya?
1: Belum.
0: Oke, mungkin nanti belajar sambil bully dia. Oke, baik. Jadi Pak Ramli, kalau kita mau mulai usaha, karena banyak juga saya bicara beberapa UMKM, memang rata-rata itu dimulai aja dulu ya. Yeah. Walaupun dengan modalnya yang mungkin terbatas, ada yang kemarin dari 500 ribu, ada 300 ribu mulainya, tapi dijalanin aja nanti setelah berjalan tentunya akan menemuh jalan tengahnya ya, seperti itu ya. Oke, saya mau ke sebelah Bandung lagi. Kak Pipit, berarti menu-menunya apa saja di sana Kak Pipit?
1: Menunya banyak
0: ya.
1: Ada ceker mercon.
0: Oh wow,
1: ceker jamur enoki. Yang primadonanya itu seblak cuangki.
0: Oh, oke, okay, cuangki ya.
1: Ada juga lumpia basah, cireng isi.
0: Oh, banyak ya.
1: Ada juga nasi uduk.
0: Nasi uduk.
1: Sebenarnya
0: ya?
1: Ada nasi uduk, tapi itu untuk pemesanan di atas 50 porsi.
0: Oh, berarti PO dia ya. Cuma kalau yang lainnya ready.
1: Yang lain ready.
0: Oke. Okay. Ini masih dikasih wa dia tempatnya?
1: Iya. Enggak, pindah. Sementara saya pindah.
0: Di mana dia?
1: Jalan Sultan Hasanuddin.
0: Di mana itu tempatnya?
1: Lorong Mawar.
0: Lorong Mawar di mana ya?
1: Saya bingung nasinya.
0: Mungkin Uliani, Lorong Mawar di mana ya?
1: Sultan Hasanuddin. Iya, yang samping Daikin masuk.
0: Oh, di sana.
1: Saya sudah lama di Mamuju tapi agak.
0: Iya, sama. Biasanya tuh kadang gini ya, jalanannya susah disebut tapi kalau tahu di ada petanya, iya misalnya dekat ini, dekat ini, kayaknya kita bisa jadi oh dekat Daikin masuk ya di situ ya. Oke, berarti tapi lebih banyak pembelinya melalui online.
1: Online
0: ya. Kayaknya anak-anak Gen Z yang lebih senang ini resep-resep seperti ini ya. Lebih disenangi tentunya. Dan juga pendengar, kami membuka interaktif untuk Anda di 08229609096 atau di 426232243. Tadi kalau dari Kak Lydia sendiri bilang bahwa resepnya dari orang tua, bagaimana dengan seblak? Apakah juga turunan dari keluarga atau pengembangan sendiri?
1: Pengembangan sendiri.
0: Oh, wow, luar biasa ya. Jadi belajar dari yang sudah dicoba-coba seperti itu?
1: Iya.
0: Oke, dikembangkan sendiri ya. Ini tantangan pertama kali memulainya ini kali dia bagaimana?
3: Tantangannya ya. Ya itu tadinya sebenarnya sempat keberanian sih sebenarnya ya. Jadi awalnya itu kan belum pernah jualan juga, tapi belum yang ini, belum yang seperti ini. Enggak tahu teknik pemasarannya. Jualannya masih di arteri tapi yang di tempat yang sunyi. Jadi ini juga berkat support dari suami. Jadi suami peranannya memang luar biasa. Dia memberikan apa? Trik-trik untuk bagaimana membangun usaha. Ya alhamdulillah manajemen keuangannya juga bagus.
0: Oh, oke, okay. Itu yang diperhatikan ya.
3: Iya, jadi perlu memang ada strategi-strategi. Jadi kalau kita enggak punya strategi ya asal jualan ya memang
0: modalnya habis ya.
3: Habis di modal. Enggak dapat ya.
0: Oh, modalnya okay.
3: Gitu
0: kayaknya,
3: aja.
0: Kayaknya modalnya gitu, dimakan gitu, aja, gitu ya. Iya. Oke, okay. Akhirnya juga enggak bisa lebih besar ya.
3: Akhirnya ya semangat untuk jualan juga kayak down lagi gitu.
0: Berarti perjalanannya itu banyak hal yang dilalui, berarti ikut-ikut pelatihan juga untuk belajar mengembangkan atau secara pribadi?
3: Kalau untuk belajar sih belum yang sepenuhnya belajar, cuman biasa dengar-dengar aja dari podcast-podcast dari medsos gitu.
0: Jadi berarti Bu Lydia sudah tahu dong cara pemasaran yang baik sekarang?
3: Kalau yang saya jalani sih ya mungkin tidak seperti yang pada yang udah yang besar begitu ya. Karena kalau saya yang medsos memang peran juga, cuman yang saya masih belum ada yang khusus pegang untuk medsosnya.
0: Oh, iya.
3: Jadi masih kurang di situ.
0: Iya, kayaknya memang karena segmentasi pembeli juga ya, karena biasanya kalau jalkot dan lumpia itu biasanya lebih senangnya para ibu-ibu. Jadi ibu-ibu juga tuh nggak terlalu online saja. Berbeda mungkin Kak Pipit, karena Kak Pipit karena anak Gen Z peminatnya, anak Gen Z kayaknya malas untuk keluar ya. Makanya seperti itu yang dipelajari ya. Kalau Kak Pipit sendiri, responnya waktu pertama kali buka seblak Bandung ini bagaimana bagi orang Mamuju, karena kan apa ini seblak, apa ini cuan? Itu bagaimana Kak?
1: Responnya positif.
0: Positif ya.
1: Cuma memang ada sebagian dari rasanya ya. Kalau di Bandung asli itu memang lebih strong kencur.
0: Oke, iya.
1: Kalau di Sulawesi berhubung saya menyesuaikan lidah dengan orang Sulawesi. Jadi rasa kencurnya saya kurangi.
0: Oke, iya. Biasanya betul itu.
1: Iya.
0: Iya. Biasanya tuh di kondimen lain kalau ada kencur kayaknya orang Sulawesi tidak biasa. Oke. Okay. Wow, ini berarti hebat ini Kak Pipit ini menyesuaikan lidah-lidah orang Sulawesi ya. Oke, okay, berarti itu yang dipelajari Kak.
1: Ya,
0: oke. Okay. Berarti awal-awalnya langsung strong.
1: Strong dulu. Banyak agak adalah komplainan. Komplainan, teteh tolong dong dikurangin kencurnya karena saya kurang suka boleh.
0: Oh, okay.
1: Tapi kalau misalkan ada orang yang suka memang kencur, request untuk strong kencur, saya layani.
0: Oh, begitu-begitu ya.
1: Sesuai request.
0: Kalau ada yang enggak suka kencur itu
1: boleh
0: juga
1: boleh.
0: Ya. Oke.
1: Okay. Melayani sepenuh hati.
0: Oke, luar biasa. Kalau tadi Bu Lydia bahwa tantangan-tantangan yang dihadapinya tadi KPPT ya, bahwa dia memulai usaha itu banyak hal-hal yang dilewati tadi kayak tantangannya. Nah, kalau dari Seblak Bandung sendiri ketika memulai, tantangan pertama kali dihadapi seperti apa KPPT?
1: Kalau tantangan lebih ke apa ya di sini?
0: Gak ada tantangannya kayaknya ya.
1: Banyak tantangannya, cuman
0: mulus-mulus saja.
1: Apa ya, Kak? Tantangannya itu mungkin dulu sempat kayak nggak
0: di permodalannya ya, aman ya,
1: permodalannya ya
0: aman. Cari tempatnya mungkin
1: aman juga.
0: Ya, wah, kayaknya mulus-mulus aja ya. Atau mungkin ininya, Kak, misalnya cari kondimennya deh, misalnya ya, bahan bakunya
1: yang susah itu cuanki,
0: karena cuankinya.
1: Memang harus kargo dari Jawa Barat langsung kan, kadang itu memakan waktu.
0: Iya. Oh, jadi harus
1: sampai satu bulan.
0: Jadi kalau nggak ada stoknya biasanya di stop berarti.
1: Saya lebih banyak stok kayaknya.
0: Oh, lebih banyak ya. Wah, oh, alhamdulillah ya. Ya. Wah, berarti permodalannya ini sudah terputar dengan baik. Ya. Tapi tantangannya juga ketika mengelolanya aman ya berarti, Kak, ya.
1: Untuk saat ini aman.
0: Iya, aman ya. Berarti misalnya sudah menghitung modal dan penjualan sebagainya itu sudah aman berarti. Kalau untuk kencur sendiri sebagai bahan baku utama di Mamuju bagaimana?
1: Ya, kencur sedikit agak sulit.
0: Agak dan, sulit ya?
1: Ya, agak sulit.
0: Punya langganan juga?
1: Ada langganan, tapi kadang dia ada, kadang enggak. Kayak gitu. Jadi saya cari tempat lain untuk stok kencurnya.
0: Kalau kita berbicara menu paling diminati kalau dari Seblak Bandung?
1: Seblaknya. Seblak. Persebelakan aja.
0: Oh iya, toppingnya macam-macam berarti ya?
1: Kalau untuk isiannya sama semua ya, cuma
0: sama-sama.
1: Dari toppingnya aja yang membedakan.
0: Oke. Baik. Semua seblak ya, Kak, ya, dibanding cuanki dan sebagainya, seblak yang paling ini.
1: Iya.
0: Kalau dari Dapur Manakara yang paling favoritnya orang-orang beli? Paling cepat habis?
3: Jalangkote sama lumpia itu bestseller.
0: Oh, bestseller ya? Beriringan habisnya ya?
3: Iya, kadang beriringan. Kan aku jualan di CFD juga.
0: Oh, berarti setiap hari Minggu ya?
3: Kalau hari Minggu di CFD, kalau hari biasa di Family.
0: Oke. Biasanya kan kalau Jalangkote sama lumpia itu ada stok frozennya juga? Biasanya ada di
3: ada
0: juga ya? Ketika orang misalnya mau makan untuk dibawa oleh-oleh itu bisa juga berarti?
3: Bisa.
0: Oke, bisa diambil.
3: Cuman kan perlu kita perhatikan juga waktunya. Jadi ketahanannya kan dia nggak bisa lama.
0: Oke.
3: Ya, jadi biasa kalau orang mau bawa ke, tapi seputaran untuk sekitaran 9 jaman bisa tahan. Yang penting digoreng, kalau Jalangkote digoreng dulu, goreng setengah.
0: Oh, setengah matang gitu ya?
3: Ya, setengah matang baru bisa dikemas.
0: Baik ya. Jadi itu yang harus diperhatikan.
3: Ya.
0: Ketika misalnya ada orang yang ingin dijadikan oleh-oleh sebagainya.
3: Dijadikan oleh-oleh harus setengah matang dulu. Terus kalau sampai di tujuan harus cepat. Kalau belum langsung dimakan, kasih masuk di frozen kembali.
0: Oke. Jadi kembali. Cara gorengnya itu belum terlalu matang ya?
3: Iya.
0: Oke, baik. Nanti kita break sejenak dulu dan kita akan kembali lagi dalam UMKM Bicara.
5: Promosikan usaha, produk, dan kegiatan Anda di RRI Mamuju. Hubungi marketing kami di 0426-2329-709 atau datang langsung ke kantor RRI Mamuju, Jalan Marta Dinata Mamuju, Sulawesi Barat. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id

0: Pendengar masih menemani kebersamaan kita dalam UMKM Bicara, dari resep rumahan menjadi peluang usaha menjanjikan. Dan kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, owner Seblak Bandung Mamuju, Pipit Pitria Juanda, dan juga owner Lumpia dan Jalkot Dapur Manakara, Lydia. Pendengar, kami juga mengajak untuk Anda dapat berinteraktif bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-23-22443. Dan juga kami siaran langsung di kanal YouTube dan juga Facebooknya kami melalui RRI Mamuju. Bagi Anda yang mungkin ingin berbagi cerita atau berbagi motivasi bersama dengan kedua narasumber kita, pendengar juga bisa memasukkan di kolom komentar. Ada kolom komentar di sana, bisa di komen-komen. Dan juga yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, ada kolom live chat, Anda bisa masukkan di sana. Dan juga melalui WhatsApp di 0822-9609-0996 atau di 426-23-22443. Saya mau ke Kak Pipit lagi. Jadi ke depannya ada kira-kira ada pengembangan nanti, pertambahan menu kah atau seperti apa? Ada ya? Ada, perencanaannya seperti itu. Oke, baik. Ini kalau dari Kak Pipit sendiri, bagaimana biar rasanya tetap konsisten, bagaimana caranya menjaga seperti itu Kak? Apakah dari bahan bakunya harus tetap dijaga Kak, atau seperti apa?
1: Ya betul, itu yang utama, bahan baku harus tetap dijaga.
0: Oke, seperti itu Kak ya. Oke. Jadi kalau bagi Kak Pipit, pemasaran paling efektif saat ini masih melalui online berarti? Online ya, di mana tadi? Di GrabFood?
1: Di GrabFood ada.
0: Ada.
1: Via WhatsApp.
0: Oh, di juga WhatsApp ada, juga ya. Ada ya. Kemudian juga ada medsosnya berarti?
1: Ada.
0: Di apa itu Kak?
1: Seblak Bandung Mamuju, Instagram. TikTok juga ada, Seblak Bandung Mamuju. Terus okay. Untuk Facebook, Riri Pitria.
0: Oke. Okay. Berarti ini Kak, apa? Di Car Free Day juga ikut biasa?
1: Untuk saat ini belum,
0: Car belum.
1: Free Day ya.
0: Oke, okay, karena dianggapnya belum ini ya. Penjualannya, tapi kalau penjualan offline bagaimana Kak dia?
1: Alhamdulillah lancar.
0: Lancar ya? Lancar. Orang yang datang ke sana?
1: Ya, ada yang ambil sendiri, ambil ada sendiri. Yang order.
0: Oh, tapi record. Pesannya tetap online?
1: Tetap online.
0: Oke, okay. Maksud saya orang datang pesan offline agak jarang juga ya? Misalnya tiba-tiba datang Kak?
1: Tidak,
0: SMO.
1: Ya jarang ya.
0: Oh, karena kan di rumahan ya, berarti di rumah. Ya, di rumahan ya. Apakah di sana ada disediakan misalnya tempat-tempat ini atau masih bayi rumah berarti?
1: Bayi rumah.
0: Masih bayi rumah. Ya. Oke, jadi memang paling efektif kita pesan dulu baru dijemput langsung ya.
1: Dulu sempat ada, saya buka warung di ruko ya. Cuman untuk saat ini saya kembali online dulu.
0: Oke. Ya. Usaha Seblak Bandung menjanjikan gak ya Kak? Maksudnya misalnya orang peminatnya seharian ada berapa targetnya kalau dari Kak Pipit sendiri?
1: Kalau untuk di Mamuju menjanjikan.
0: Menjanjikan ya.
1: Karena memang dari saingan tuh kan di sini sedikit ya.
0: Sedikit ya, iya betul-betul.
1: Kalau di Bandung kan banyak.
0: Banyak ya, oke. Okay. Yeah. Dan rasanya juga apa ya, unik, enak. Kayaknya kalau anak-anak Gen Z suka ya.
1: Iya, suka.
0: Oke, okay, baik. Kalau dari Bu Lydia sendiri bagaimana Bu? Apakah ada kedepannya rencananya penambahan menu kah, atau masih konsisten dulu sama lumpia dan jalkotnya?
2: Ya, awalnya kan ada juga tambahan satu, itu apa namanya, kroket.
0: Oh, kroket, kroket ya. Kentang. Oh, itu enak juga ya. Ya.
2: Cuman akan ada lagi sih nanti nantinya. Cuman yang lebih konsistennya yang itu tadi, yang tiga. Tapi kalau kroket akan nambah juga nantinya. Dan mungkin ada yang lainnya juga.
0: Oke okay ya. Oke okay, baik nanti. Tapi nanti masih fokus di situ dulu ya berarti ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan mungkin ada beberapa orang, karena kan biasanya kalau kita bahas UMKM Bicara banyak ini juga para pelaku usaha mendengarkan, mereka kadangkala ketika mau mulai usaha itu kan agak sulit atau mungkin juga ingin dijalankan tapi kayaknya ingin ditunda-tunda dulu, akhirnya tidak kesampaian. Nah, ini mungkin tips-tips yang bisa diberikan deh kepada pendengar kita pada sore hari ini ketika ingin memulai usaha, apa yang harus kita perhatikan? Oke, siapa dulu? Boleh? Boleh dia boleh? Silakan.
2: Ya, untuk membangun usaha memang itu perlu konsisten sih.
0: Oke.
2: Karena kalau kita mut-mutan, Atau kadang kalau biasanya orang yang baru mulai terus tiba-tiba pembelinya tidak sesuai dengan ekspektasi,
0: okay.
2: Jadi kayak down lagi. Memang harus konsisten, apapun itu, mau untung mau tidak, tetap jualan. Itu aja dulu, jualan aja dulu. Jadi kan orang jadi tahu. Jadi dengan konsisten kita jualan tiap hari, itu akan datang pembeli. Karena tahu di situ ada, di situ ada jualan ini seperti itu.
0: Konsistensi yang utama.
2: Konsistensi paling utama.
0: Oke.
2: Terus juga kualitas.
0: Oke, itu harus.
2: Kualitas produk harus dijaga. Jadi awal ya kita harus memang terima komplainan, karena itu membangun, ya. Terus apalagi ya?
0: Permodalan mungkin.
2: Permodalan juga perlu. Iya.
0: Besar ya, Bu, ya kalau untuk memulai usaha.
2: Enggak juga sih.
0: Enggak juga ya. Oke.
2: Tapi memang kalau kita langsung mau publish gitu, memang perlu modal yang besar.
0: Oke, baik. Biar langsung booming seperti itu.
2: Iya.
0: Jadi konsistensi yang harus diperhatikan, bahwa ketika kita mulai usaha, mau naik turun usahanya ya harus tetap jalan,
2: harus
0: ya.
2: Tetap jalan.
0: Hari ini nggak ada pembeli ya tetap harus tetap kita aja.
2: Harga naik, jalan aja.
0: itu apa ya?
2: Bahan baku susah. Jalan aja.
0: Lagi langka dan sebagainya tetap harus jalan.
2: Apalagi kalau gas ya.
0: Iya, itu biasa kan.
2: Di Mamuju susah sekali gasnya.
0: Ya, tapi tetap kita harus jalankan seperti.
2: Terus jalan.
0: Jangan berhenti ya. Berarti dari memulai usaha di 3 tahun lalu, apakah pernah sempat berhenti juga Ibu Lydia?
2: Alhamdulillah sih, jalan terus ya.
0: Aman ya. Oke. Tadi konsistensi dan juga kualitas ya.
2: Karena saya dan suami itu kalau dari akunya lagi down, suami lagi. Kalau suaminya lagi down, saya lagi yang
0: saling menguatkan ya.
2: Saling menguatkan.
0: Jadi kualitas dijaga walaupun misalnya nanti agak sulit misalnya menemukan kentang ya, tetap harus dijalan.
2: Iya, bahan bakunya susah apa tetap aja
0: tetap
2: jalan.
0: Harus jalan ya. Oke.
2: Walaupun untungnya tipis,
0: tetap
2: jalan
0: harus
2: aja.
0: Oke,
2: ya.
0: Baik. Nah, ini motivasi yang baik juga ini kepada pendengar ya. Oke, baik. Kalau Kak Pipit bisa memotivasi pendengar apa ini Kak Pipit yang dibagi dari Seblak Sultan?
1: Seblak Bandung.
0: Oh, ya Seblak Bandung ya. Maaf ya.
1: Iya.
0: Seblak Bandung.
1: Lebih ke yakin dulu ya.
0: Oke, yakin.
1: Percaya diri.
0: Ya. Yakin, percaya diri ya. Oke, baik. Jadi itu yang paling pertama yang harus kita lakukan.
1: Yakin
0: kita
1: dulu.
0: Yakin, kemudian juga dijalankan terus ya.
1: Betul.
0: Selama berapa tahun ini pernah berhenti Kak Seblak Bandungnya?
1: Sempat berhenti.
0: Oh, sempat berhenti
1: sempat
0: ya. Dan lanjut kembali. Oke, baik. Ini ada komen-komen. Oh, keep apa ini ya? Tetap semangat Seblak Bandung. Siapa ini? Tidak ada nama. Oke, saya angkat dulu ada penelpon kita. Assalamualaikum. Oke, terputus. Bisa kembali bergabung di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Dan juga pendengar, kami siaran langsung melalui kanal YouTube dan Facebooknya kami di RRI Mamuju. Dapat bergabung juga bersama kami di 0822-9609-0996. Pendengar kami juga secara langsung dan juga bagi Anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, karena semakin ini ya waktu kita akan berakhir, karena sebentar pukul 17 akan kita hadirkan juga liputan berita Skor 4 dalam Gemasari Pati Maju. Pendengar bisa bergabung di 0822-9609-0996. Kalau saya ke Ibu Lydia, usaha jalkot dan apa tadi lumpia ini peluangnya di Mamuju seperti apa?
2: Ya banyak ya peminatnya.
0: Banyak.
2: Karena
0: ya?
2: Kalau bicara tentang jalkotnya, biar
0: kayaknya setiap hajatan nggak pernah absen ya.
2: Nggak pernah absen. Orang sudah tahu sekali. Orang sudah kenal, bahkan sampai di luar Sulawesi, jalkotnya orang tuh sudah tahu. Kan dia sih adalah pastel ya. kita punya ciri khas namanya jalan kote, jadi orang sudah tahu rasanya seperti apa.
0: Okay.
2: Jadi udah dari segmen usia, dari mulai anak-anak sampai orang tahu sudah tahu.
0: Oke, okay. Walaupun sebenarnya banyak yang jual, tapi kayaknya akan balik lagi kalau misalnya cocok dengan rasanya.
2: Iya, cocok dengan rasanya pasti balik.
0: Oke, okay, baik. Walaupun saingannya banyak ya.
2: Walaupun saingannya banyak.
0: Oke, okay, baik. Kalau saya ke Kak Pipit, karena kan tadi sempat bawa, sempat berhenti usahanya kemudian lanjut lagi. Nah ini kunci utama biar bisa tetap bertahan Kak dan juga berkembang tentunya, karena orang yang sudah vakum terus bangkit lagi itu kayaknya sulit dilalui ya. Kak Pipit silakan.
1: Kuncinya satu, sabar ya.
0: Sabar ya.
1: Sabar sama tawakal aja.
0: Oke, sabar dan tawakal ya, itu yang harus dijalani. Baik, kayaknya karena pendengar kita juga mungkin sebagai penutup dalam perbincangan kita di sore hari ini, sebagai penutup apa yang ingin disampaikan? Kak Pipit dulu silakan.
1: Terkhususnya untuk UMKM ya.
0: Iya.
1: Teruslah bergerak maju. Meskipun langkahmu kecil dan penuh air mata.
0: Wow, baik. Teruslah bergerak maju walaupun langkahmu kecil dan penuh air mata ya. Walaupun kita sulit jalani tapi jangan pernah berhenti Kak ya.
1: Betul.
0: Oke, baik, luar biasa. Mungkin Ibu Lydia silakan.
2: Kalau saya sih lebih ke apa ya? Ini lebih kepada peran pemerintah sih untuk terhadap para UKM. Ya, karena saya dengar isunya bahwa pedagang-pedagang yang di kawasan arteri itu katanya akan rencananya dilakukan penertiban, ya kan, untuk penataan kota.
0: Iya, iya, betul, betul, betul.
2: Ya. Walaupun memang kewenangan pemerintah ya, tapi seyogyanya lebih berdiri untuk para UKM.
0: Oke. Okay.
2: Jadi apa ya? Bagaimana mengedepankan meningkatkan UKM yang masyarakat itu yang menggantungkan kehidupannya di lewat dagangan seperti itu, walaupun penataan kota eksotis kayak seperti apapun ya tetap ya harus berdiri untuk para pedagang kecil.
0: Oke, baik. Oke, saya sudah tangkap ya, berarti walaupun misalnya nanti akan ditertibkan, pemerintah harus memikirkan opsi lain ya,
2: opsi lain, bagi memberikan solusi yang terbaik.
0: Oke. Dan juga tempat, atau mungkin ada alternatif tempat lain yang bisa para UMKM bisa menjual di sana ya.
2: Ya, kan memang pernah UKM pedagang-pedagang yang berkeliaran di seputaran jalan itu kan pernah dikasih solusi untuk dikasih ke ujung Pantai Manakara, Pantai Anjungan ya. Tapi itu pun saya lihat tidak efektif.
0: Oke. Okay. Baik.
2: Ya, susah untuk pembeli untuk datang seperti itu.
0: Baik, sering diberikan ruang terbaik untuk para UMKM ya.
2: Okay. Kita dikasih akses lah yang baik.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih atas waktunya Bu Lydia dan juga Pipit hadir bersama kita di sore hari ini, dan juga para pendengar yang sudah mendengarkan kami dalam UMKM Bicara dari Resep Rumahan Menjadi Peluang Usaha Menjanjikan, hadir bersama owner Seblak Bandung Mamuju, Pipit Pitria Juanda, dan juga owner Lumpia dan Jalkot Dapur Manakara, Ibu Lydia hadir menemani kebersamaan kita. Pendengar, saya pamit di ruang dengar Anda bersama narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

Promosikan usaha, produk, dan kegiatan Anda di RRI Mamuju. Hubungi marketing kami di 0426-2329-709 atau datang langsung ke kantor RRI Mamuju, Jalan Marta Dinata Mamuju, Sulawesi Barat.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Brigir, terima kasih dan kami hadirkan untuk Anda liputan berita Sekor Lompat dalam Kemasari Pati Majo.
1: Selamat sore rekan yang berada di RRI Toli-Toli.
2: Iya, selamat sore. Silakan untuk informasi dari RRI Kendari.
1: Baik, informasi selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Informasi di Gemasari Pati Maju edisi Senin 22 Juni 2026 dari Kota Kendari ini terkait dengan Sekolah Rakyat Menengah Pertama 25 Kendari yang membutuhkan tambahan guru mata pelajaran bimbingan konseling, dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut pihak sekolah masih menunggu hasil rekrutmen dan plotting dari Kementerian Nasional. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Idam.
3: Bahwa kemudian sekarang kami sementara menunggu keterisian untuk mata pelajaran BK.
4: Kementerian Sosial membuka rekrutmen 3.000 guru dan 5.000 tenaga pendidik untuk sekolah rakyat secara nasional. Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 25 Kendari, Ferdinand Bonde, menjelaskan secara administrasi pihak sekolah tidak memberikan pemenuhan atau permintaan terkait guru yang dibutuhkan. Namun hasil dari rekrutmen yang akan nantinya diploting atau diatur penempatannya oleh Kementerian Sosial sesuai kebutuhan guru di masing-masing sekolah rakyat yang ada di seluruh Indonesia. Ferdinand menambahkan saat ini pihaknya membutuhkan tambahan guru untuk mata pelajaran bimbingan konseling atau BK, dan dalam daftar rekrutmen tersebut ada mata pelajaran BK, sehingga pihaknya menunggu sebaran guru dari Kementerian Sosial.
3: Kan menunggu hasil dari plottingan dari Kemensos saja, jadi kita kan tidak memberikan maksudnya pemenuhan, bahwa kemudian sekarang kami sementara menunggu keterisian untuk mata pelajaran BK. Kami sekarang ini masih BK dan kami lihat kemarin daftarnya itu memang ada plotting juga untuk guru BK. Jadi kami sekarang menunggu hasil dari Kemensos, nanti kemudian Kemensos yang akan dropping berdasarkan kebutuhan di sekolah-sekolah. Tapi semua itu ada tadi Kemensos.
4: Ferdinand juga mengatakan selain guru BK, pihaknya juga membutuhkan guru untuk mata pelajaran agama Islam dan Kristen. Namun rekrutmen untuk guru agama untuk sekolah rakyat berada di Kementerian Agama.
1: Demikian informasi dari Kota Lulo Kendari terkait Sekolah Rakyat Menengah Pertama 25 Kendari yang saat ini masih membutuhkan tambahan guru mata pelajaran bimbingan konseling, dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut pihak sekolah pun juga masih menunggu hasil rekrutmen dan plotting dari Kementerian Sosial. Mewakili kerabat kerja yang bertugas sore hari ini, saya Sofi Murniati dan juga Bung Lutfi mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda kembali ke RRI Toli-Toli. Silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Sofi. Sebelum kita menuju ke bau-bau, ya kita dengarkan dulu informasi dari Kota Cengkeh, Kabupaten Toli-Toli, mengenai Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian, Diskumperinda Kabupaten Buol, mencatat dari 16.244 UMKM yang ada di Kabupaten Buol, baru 3.696 yang memiliki nomor induk berusaha NIB dengan prosentase baru mencapai 20%. Mengenai hal tersebut, selengkapnya dilaporkan Ahmad Mukadas.
5: Saudara, dari 16.244 jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Buol terbagi ke dalam beberapa klaster, salah satunya UMKM skala perorangan dengan pengelolaan masih tradisional dan belum memiliki nomor induk berusaha NIB, sehingga usaha yang dilakukan masih sulit berkembang. Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buol, Agus Zainal Abidin, usai program Buol Menyapa pagi tadi mengungkapkan, dari 16.244 UMKM yang ada di Kabupaten Buol, baru 3.696 yang memiliki nomor induk berusaha NIB dengan persentase baru mencapai 20%. Dinas Kumperindak Kabupaten Buol terus melakukan berbagai upaya agar pelaku UMKM yang ada di Rahini memiliki NIB, sebab kepemilikan NIB sangat berpengaruh terhadap usaha yang digeluti. Namun diakui, meski memiliki surat izin usaha dari kelurahan atau kecamatan, pihaknya terus mendorong agar UMKM yang ada di Rahini segera memiliki NIB. Menurutnya, selain mendorong penerbitan NIB, Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buol juga telah memberikan dukungan fasilitas pelatihan kepada 104 pelaku UMKM yang dibuat dalam dua kelas dengan pembiayaan bersumber dari Dinas Koperasi UMKM Provinsi.
6: Untuk dukungan fasilitas standarisasi dan sertifikasi selama ini sudah jalan. Untuk tahun ini 35 yang meminta rekomendasi kita untuk disampaikan ke Dinas Provinsi untuk mendapatkan sertifikasi halal dan standarisasi uji lab untuk kandungan nutrisi, kandungan gizi dari produk olahan. Kemudian untuk fasilitas pemasaran tahun 2026 juga ini ada 23 UMKM. Ini salah satunya yang terakhir kemarin, ini karena masih triwulan kedua, yang terakhir kita bawa produk mereka ke pameran Dekranasda di MTQ di Sigi.
5: Menurut Kadis Kumperindak Buol, seluruh pelaku UMKM diharapkan mengurus secara profesional NIB-nya. Namun di sisi lain, pihaknya juga tidak dapat memaksa karena mayoritas pelaku UMKM di daerah ini masih menganut pola tradisional dalam pengelolaan UMKM sehingga berdampak terhadap rendahnya pelaku UMKM yang memiliki NIB saat ini.
6: Kita yang pertama, kita tidak bosan-bosannya petugas kita melakukan pendampingan. Kemudian beberapa persyaratan yang untuk dilakukan perizinan, kita persyaratkan untuk NIB. Sehingga mereka ketika mengurus administrasi, terbentur di situ. Sehingga mau tidak mau harus diurus. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, artinya secara persuasif, kita sampaikan bahwa ini bukan untuk kepentingan kita dinas. Yeah. Tapi ini untuk kepentingan justru pelaku sendiri, sehingga pembinaan apapun yang kita lakukan, kalau dari pelaku sendiri tidak proaktif, kemudian tidak bersinergi dengan kita di dinas yang melakukan pendampingan, tidak akan jalan mulus, pasti banyak hambatan, sehingga kami bermohon, kami berharap kepada pelaku usaha untuk proaktif juga, bahwa ini bukan untuk kepentingan daerah, bukan untuk kepentingan dinas, apalagi kepentingan pribadi, tapi justru untuk pengembangan dengan peningkatan usaha mereka.
5: Bagi pelaku UMKM tidak memiliki nomor induk berusaha NIB berisiko kehilangan perlindungan hukum, kesulitan mendapatkan fasilitas pembiayaan perbankan, serta terancam sanksi administratif penghentian operasional usaha. Selain itu, terhambatnya akses permodalan, kehilangan kesempatan mengikuti program pemerintah, kesulitan memperluas pasar, ketidakmampuan mengurus legalitas lanjutan, hingga adanya sanksi hukum.
2: Demikian informasi dari RRI Tuli-Tuli, dan selanjutnya kita menuju ke RRI Bau-Bau. Di sana sudah ada rekan Hafid, rekan Syahril Bul. Rekan Syahril.
7: Baik. Rekan Andi Nur Samsu di RRI Tuli-Tuli.
2: Iya.
7: Dari rekan Kota Bau-Bau, kami turunkan informasi pemerintah Kota Bau-Bau memperoleh bantuan program pertanian dari pemerintah pusat pada 2026 dengan total nilai lebih dari 30 miliar rupiah. Bantuan dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum tersebut difokuskan untuk pembangunan infrastruktur pertanian guna mendukung peningkatan produktivitas pangan. Selengkapnya kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah.
8: Jadi dananya dari kementerian langsung ke kelompok tani. Kemarin kita sudah urus.
9: Pemerintah Kota Pemkot Bau-Bau memperoleh bantuan program pertanian dari pemerintah pusat pada 2026 dengan total nilai lebih dari 30 miliar rupiah. Bantuan dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum tersebut difokuskan untuk pembangunan infrastruktur pertanian guna mendukung peningkatan produktivitas pangan. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Pertan Bau-Bau, Ibnu Wahid, mengatakan bantuan yang diterima mencakup alat dan mesin pertanian Al-Sintan senilai 1,6 miliar rupiah. Selain itu, pemerintah pusat juga mengalokasikan anggaran sekitar 600 juta rupiah untuk pembangunan dam parit, irigasi perpompaan, dan jaringan irigasi air tanah. Program tersebut dikelola oleh kelompok tani melalui mekanisme swakelola.
8: Jadi dananya dari kementerian langsung ke kelompok tani. Kemarin kita sudah urus dari bank BRI untuk penyaluran dananya.
9: Program bantuan selanjutnya, kata Ibnu Wahid, yaitu pembangunan 2 unit jaringan irigasi air tanah senilai 2 miliar rupiah telah berjalan. Infrastruktur tersebut berada di Kelurahan Kampeonaho dan Kaisabu. Ibnu Wahid mengatakan bantuan terbesar berasal dari pembangunan 7 unit jaringan irigasi air tanah atau JIAT dengan nilai sekitar 28 miliar rupiah. Saat ini proyek tersebut masih dalam proses lelang dan pelaksanaannya akan dikerjakan oleh Badan Usaha Milik Negara BUMN. Ibnu Wahid menjelaskan jaringan irigasi air tanah menggunakan sumur bor berkapasitas besar untuk menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, terutama saat musim kemarau. Selain 7 unit jaringan irigasi air tanah, program tersebut juga mencakup pembangunan 6 titik jaringan irigasi tersier serta jaringan irigasi sekunder untuk mendukung distribusi air hingga ke areal persawahan. Lokasi pembangunan tersebar di beberapa wilayah, yakni Kecamatan Bungi, Lea-Lea, Sorowlio, serta Kecamatan Betuambari, tepatnya di Kelurahan Waborobo. Ibnu Wahid menuturkan, dukungan pemerintah pusat ini diharapkan mampu menjaga bahkan meningkatkan produksi pertanian bau-bau. Pada 2025, produksi padi sawah di bau-bau tercatat mencapai 12.400 ton. Namun, kondisi cuaca ekstrim yang terjadi saat masa panen diperkirakan mempengaruhi hasil produksi tahun ini. Meski demikian, ancaman El Nino yang diperkirakan terjadi pada Juni hingga Agustus diyakini dapat diantisipasi dengan bertambahnya infrastruktur irigasi yang tersedia. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian dari Kota Bau-Bau untuk Gema Saripati sore hari ini. Kita kembali ke rekan Andi Nur Syamsu di RRI Toli-Toli.
2: Terima kasih untuk rekan Sahril Bul di RRI Bau-Bau. Selanjutnya kita menuju ke RRI Mamuju. Di sana sudah ada rekan Mega Pika. Halo Mega Pika.
0: Baik, terima kasih rekan Andi Nur Syamsu dari RRI Toli-Toli. Berikut kami hadirkan informasi terkait dengan kesiapan dan persyaratan administrasi dan teknis pembentukan daerah otonomi baru Kota Mamuju yang akan kami hadirkan wawancara bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Syamsuddin Hatta yang dilaporkan rekan Marhadi Umar.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan bersama berikut wawancara kami dengan Ketua DPRD Kabupaten Mamuju, Syamsuddin Hatta, terkait dengan kesiapan dan persyaratan administrasi dan teknis pembentukan daerah otonomi baru atau DOB Kota Mamuju.
11: Jadi terkait dengan DOB Kota Provinsi Sulawesi Barat, ini bukan hal yang baru. Perjuangan ini sudah lama. Apa yang kita perjuangkan adalah sebuah persyaratan sebuah provinsi di mana provinsi itu memiliki kota administrasi. Nah, sampai saat ini status Mamuju itu masih status kabupaten. Yang kedua, syarat persyaratan kita sudah ajukan sejak 2010. Selanjutnya dengan adanya moratorium, maka tertundalah kita punya perjuangan untuk mempercepat kota. Namun sampai 2025 kemarin, kita mencoba membangun komunikasi dengan bekerja sama semua stakeholder yang ada di Kabupaten Mamuju dan provinsi, pemerintah provinsi. Kita bersepakat untuk melanjutkan komunikasi kita di pusat, baik di DPD maupun di DPR, bahkan di Mendagri sendiri. Seperti koordinasi kita di Mendagri bahwa ada beberapa hal yang perlu kita lakukan penyesuaian. Salah satu yang dipaparkan tadi tentang penyesuaian kajian akademis karena sudah menelan waktu kurang lebih puluhan tahun. Kita sudah selesaikan, kita bangun komunikasi kembali. Alhamdulillah melalui Ibu Bupati Mamuju telah mendapatkan agenda, kalau tidak ada perubahan, tanggal 23 Juni Ibu Bupati, tentu saya mendampingi beliau beserta seluruh anggota DPR menyamai Bupati untuk koordinasi audiens dengan DPR RI. Moratorium sebagaimana apa yang disampaikan tadi di dalam forum Ketua Forum Percepatan bahwa secara tertulis itu moratorium itu nomor surat, tetapi itu adalah sebuah keputusan Presiden melihat kondisi begitu banyaknya keinginan untuk DOB, kalau saya tidak salah masih lebih 300 posisi yang mengajukan untuk mendapatkan DOB. Nah, kita berharap dan yang menjadi perkembangan diskusi tadi bahwa ada perubahan status. Kita tidak fokus kepada perubahan status. Fokusnya kita buka dulu dialog dengan pemerintah pusat dan anggota DPR di Komisi 2. Tentu apa yang kita mau koordinasikan tentang kondisi bagaimana Undang-Undang 26 dan bagaimana kesiapan kita. Kesiapan memuju seluruh syarat persyaratan berdasarkan ketentuan perundang-undangan kita sudah selesai itu. Begitu pula dengan kesiapan kita. Kita siap, bahkan kita sudah dalam kondisi fiskal yang terbatas, kita sempatkan membangun kantor wali kota.
10: Baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Mamuju, Samsudin Hatta. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi laporannya dari rekan Marhadi, informasi dari RRI Mamuju, dan saya kembali ke rekan Andi Nur Syamsu dari RRI Tolitoli.
2: Rekan Mega Pika dari RRI Mamuju.
12: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
2: Pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam Gema Saripati Maju. Dan selanjutnya kita menuju ke RRI Bone. Di sana ada rekan Arfiani. Halo Arfiani.
13: Halo, selamat sore.
2: Ya, selamat sore Arfiani. Silakan laporan Anda.
13: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini, program Tanah Objek Reforma Agraria di Kabupaten Bone menyasar 700 bidang tanah. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
14: Fokus program Tanah Objek Reforma Agraria atau TORA tahun 2026 di Kabupaten Bone menyasar penataan aset tanah dari pelepasan kawasan hutan. Langkah ini diambil menyusul hasil tinjauan ulang Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW setempat. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, Kuncoro Bakti Hanum Prihanto mengatakan, meski target kuota sempat dipotong setengah menjadi 700 bidang karena proses efisiensi, namun pemerintah memastikan pemetaan potensi wilayah tetap berjalan maksimal. Tercatat ada 3 kecamatan yang kini menjadi fokus utama penyaluran. Untuk sektor perkebunan, program TORA menyasar Desa Salebak di Kecamatan Ponreh, sementara untuk sektor budidaya perikanan diarahkan ke Desa Lapok Cenrana dan Desa Tacipi di Kecamatan Telu Limpoe. Tidak hanya itu, pemerintah juga menetapkan Desa Jaling di Kecamatan Awampone sebagai Kampung Reforma Agraria. Desa ini dipilih guna mendokrak potensi ekonomi kreatif seperti kerajinan pandek besi dan songkok reca.
15: Kalau kemarin itu targetnya semula 1.000 meter kubik, kemudian dipotong efisiensi menjadi sekitar 700. Dan sebenarnya di 3 kecamatan, yang pertama di Bonre, itu di tepatnya di Sasarate, itu potensi yang adalah perkebunan. Kemudian untuk yang di Kecamatan Cenrana, itu di 2 desa, yaitu Cakorangan dan Pasungger, itu keduanya potensinya adalah budidaya perikanan. Kemudian untuk lokasi yang itu sebagai pewujudan Kampung Reforma Agraria, ini terletak di Kecamatan Awampone di desa, tepatnya di Desa Pacing, itu potensi yang ada dalam di sana songkok recak dan kerajinan pandai besi.
14: Melalui program TORA tahun ini diharapkan legalitas aset tanah masyarakat tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu mendongkrak roda perekonomian berbasis potensi lokal di Kabupaten Bone.
13: Demikian informasi dari RRI Bone, kita kembali ke rekan Andi di RRI Tolitoli.
2: Terima kasih untuk rekan Arfiani di RRI Bone. Selanjutnya kita menuju ke RRI Ampana. Di sana sudah ada rekan Yuni Safira. Halo rekan Yuni.
16: Baik, selamat sore rekan Andi.
2: Ya, selamat sore. Silakan laporan Anda.
16: Baik, laporan dari RRI Ampana sore hari ini terkait Baperida Tojo Una-Una soroti data penduduk yang belum diperbarui berpotensi pengaruhi penetapan desil dan penerima bantuan sosial. Selengkapnya oleh Rahmawati Tane.
17: Upaya pemerintah dalam mewujudkan data sosial dan ekonomi yang akurat terus dilakukan melalui pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN. Data yang valid dinilai sangat penting karena menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan, penetapan desil, hingga penyaluran berbagai program bantuan sosial kepada masyarakat. Dalam rapat pemutakhiran DTSN, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, Muhammad Arsyad menekankan pentingnya peran aktif pemerintah desa dalam memperbarui data kependudukan sesuai kondisi real di lapangan. Menurutnya, akurasi data menjadi faktor penting dalam menentukan berbagai kebijakan pemerintah, termasuk penetapan desil dan penerima bantuan sosial. Olehnya, pemerintah desa diminta secara rutin memperbaharui data kependudukan agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara data dan kondisi masyarakat yang sebenarnya.
18: Yang biasanya terjadi adalah memberikan informasi yang tidak tepat. Kalau begitu, lahir data sensi apa yang salah? Kalau data sensi itu lahir dengan tidak bagus. Baru yang muncul orang memprotes. Kenapa kita tunggu? Kenapa harus diprotes? Yang mengasih itu siapa? Yang mengasih pemerintah siapa? Itulah pemerintah desa bersama dengan BPD dan seluruh masyarakat. Sampai pada tingkatan musyawarah di desa dilakukan.
17: Arsyad menjelaskan masih ditemukan sejumlah data yang tidak lagi sesuai dengan kondisi terkini. Di antaranya warga yang telah meninggal dunia namun masih tercantum dalam basis data. Warga yang telah pindah domisili tetapi masih terdaftar sebagai penduduk di wilayah asalnya hingga perubahan status pekerjaan yang belum diperbaharui. Kondisi tersebut lanjutnya dapat berdampak pada proses penetapan desil yang menjadi dasar pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam DTSN. Jika data yang digunakan tidak akurat, maka berpotensi mempengaruhi penetapan penerima berbagai program bantuan pemerintah. Rahmawati Tani melaporkan.
16: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Andi di RRI Toli-Toli.
2: Baik, terima kasih untuk rekan Yuni Safira. Selanjutnya kita menuju ke kota 5 dimensi Katulistiwa. Ada rekan saya Waode Rina Mustika. Halo rekan Waode.
19: Halo Andi Nur Syamsu, apa kabar?
2: Baik, silakan untuk laporan Anda.
19: Baik, jadi pendengar untuk informasi dari bumi 5 dimensi ini ya, dinilai dapat memberi manfaat besar dalam mitigasi bencana. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Profesor Dr. Fauzan, mendukung pembangunan pusat penelitian Nalodo Universitas Tadulako. Berikut laporan Nita Surbakti.
20: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI Profesor Dr. Fauzan MPD melakukan kunjungan kerja di Palu, Sulawesi Tengah dalam rangka memperkuat konsorsium antara perguruan tinggi negeri maupun swasta. Mengawali kunjungannya, Wamen Fauzan melakukan peninjauan perkembangan pembangunan Museum Nalodo didampingi Wakil Rektor Bidang Kerjasama UNTAD Dr. Ayen Choa, di mana selama proses peninjauan Wamen diberikan informasi terkait dengan target pembangunan museum atau pusat laboratorium gempa bumi dan likuifaksi yang dijadwalkan akan selesai Oktober tahun 2026 ini. Kepada sejumlah media di Palu, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Profesor Dr. Fauzan MPD mengatakan, kunjungan ini juga menjadi bentuk dukungan bagi perguruan tinggi di Sulawesi Tengah, khususnya di Palu, yang terdampak bencana gempa bumi. Diakui dari peninjauan yang dilakukan, masih ditemukan sejumlah kerusakan yang diharapkan ke depan dapat menjadi referensi dalam penguatan bangunan di tengah wilayah Sulawesi Tengah yang rawan bencana. Sementara terkait dengan pembangunan Museum Nalodo yang menjadi pusat laboratorium gempa dan likuifaksi, Wamen menegaskan Kementerian Dikti Saintek siap mendukung berbagai kegiatan pembangunan yang dilakukan seluruh perguruan tinggi, tak terkecuali UNTAD, di mana melalui berbagai pembangunan yang ada, keberadaan kampus dapat semakin berdampak. Menurutnya, keberadaan perguruan tinggi harus menunjukkan perannya dalam pembangunan, tidak hanya pada sumber daya manusia, tetapi juga riset yang dilakukan. Selain itu, dirinya juga berharap edukasi terkait kebencanaan juga dapat diberikan ke seluruh lapisan masyarakat, tak terkecuali anak-anak yang dinilai paling rentan menjadi korban bencana.
21: Tadulako, saya kira banyak pakar gempa
3: yang bisa diandalkan dan itu diharapkan akan dapat mengedukasi daerah-daerah yang memang berpotensi untuk gempa. Selain itu, bentuk edukasi yang menurut saya segera dilakukan itu adalah edukasi anak-anak di tingkat sekolah ya. Baik itu SD, SLTP, maupun SLTA. Dan Tadulako memiliki tanggung jawab moral untuk dapat memberikan edukasi itu. Tentu niat baik ini tidak bisa dijalankan sendiri kalau tidak terjadi kolaborasi. Nah, oleh karena itu, kolaborasi dengan pemerintah daerah, baik tingkat 1 maupun tingkat 2, dan juga kolaborasi dengan masyarakat atau barangkali juga organisasi-organisasi masyarakat.
20: Pada kesempatan yang sama, Wakil Rektor Bidang Kerjasama UNTAD, Dr. Ayen Cho mengatakan, sebagai bagian dari Kementerian Diktisaintek, UNTAD terus mendukung program pemerintah diantaranya mewujudkan UNTAD sebagai kampus berdampak. Diakui keberadaan Museum Nalodo yang fokus pada penelitian gempa dan likuifaksi akan memberi dampak besar, tidak hanya bagi Sulawesi Tengah, tetapi juga daerah lain yang memiliki potensi bencana sama. Mengingat Museum Nalodo yang merupakan pusat laboratorium gempa dan likuifaksi merupakan laboratorium pertama dan satu-satunya di Indonesia.
21: Nalodo Research Center didirikan bukan untuk memenuhi kebutuhan riset dan pelayanan Universitas Tadulako saja, tapi bersama-sama dengan keseluruhan universitas lain yang memiliki human resources di arah kerja yang sama.
20: Selain meninjau pembangunan Museum Nalodo UNTAD, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI juga meninjau berbagai hasil riset dan teknologi yang dihasilkan UNTAD, khususnya teknologi terapan dari Fakultas Teknik UNTAD. Wamen berharap teknologi terapan yang dihasilkan perguruan tinggi dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam penguatan dan percepatan pembangunan dengan sasaran kehidupan masyarakat dapat lebih sejahtera.
19: Demikian Andi Nursyamsi untuk laporan kami dari RRI Palu. Kembali ke Anda di Toli-Toli.
2: Terima kasih rekan Wa Oderina Mustika untuk laporannya. Dan pendengar, sebelum kita ke Kota Angin Memiri, kita ikuti dulu laporan ROS Produksi Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Buol dalam beberapa tahun terakhir mengalami berbagai dinamika. Namun di tengah sejumlah tantangan yang dihadapi, sektor pertanian tetap menjadi salah satu andalan dalam mendukung ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat. Setiadi melaporkan.
22: Baik, terima kasih rekan penyiar. Saudara pendengar, produksi pertanian dan peternakan di Kabupaten Buol dalam beberapa tahun terakhir mengalami berbagai dinamika, namun di tengah sejumlah tantangan yang dihadapi, sektor pertanian tetap menjadi salah satu andalan dalam mendukung ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol, Insinyur Usman, menjelaskan bahwa sebelum adanya kebijakan penyesuaian anggaran dan efisiensi produksi tanaman pangan di daerah ini tergolong cukup tinggi. Produksi jagung bahkan pernah mencapai sekitar 137 ribu ton per tahun. Sementara untuk komoditas beras, Kabupaten Buol masih mengalami defisit akibat keterbatasan luas lahan sawah yang tersedia. Meski demikian, upaya peningkatan produksi pangan terus dilakukan pemerintah daerah melalui dukungan program dari Kementerian Pertanian. Pada tahun 2025, Kabupaten Buol mendapatkan program cetak sawah seluas 1.000 hektar yang telah berhasil direalisasikan. Selain itu, daerah ini juga pernah menerima bantuan alat dan mesin pertanian dengan nilai mencapai sekitar 47 miliar rupiah guna mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian. Tahun 2026, dukungan pemerintah pusat kembali berlanjut melalui program cetak sawah seluas lebih dari 2.000 hektar. Program ini diharapkan mampu meningkatkan luas areal tanam, mendongkrak produksi padi sekaligus mengurangi ketergantungan daerah terhadap pasokan beras dari luar wilayah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol berharap penambahan lahan pertanian tersebut dapat menjadi solusi dan mengurangi defisit produksi beras serta memperkuat ketahanan pangan daerah di masa-masa mendatang. Berikut sedikit petikan wawancara kami dengan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buol, Insinyur Usman.
23: Sebab kalau kita hanya mengandalkan padi sawah, memang di Buol masih kesulitan untuk bisa memenuhi kebutuhan sendiri karena lahannya masih terbatas. Yaitu okay, hanya ada 4.000 lebih, ditambah cetak sawah berusaha ya ada 6.000. Jadi kita masih minus kurang lebih 4 ton. Okay. Ya, 3-4 ton per tahun. Mm-hmm. Jadi memang bantuan itu sangat berpengaruh.
22: Okay.
23: Nah, alhamdulillah di tahun 2025 kemudian dilanjutkan tahun ini ya, khususnya untuk tanam pangan yaitu padi, yeah, kami mendapatkan bantuan dari kementerian untuk cetak sawah.
22: Okay.
23: Yaitu 1000 hektar dan itu sudah realisasi, tetapi kami belum melihat pengaruhnya karena belum seluruhnya dipanen.
22: Oh, okay.
23: Kemudian tahun ini kami mendapatkan lagi bantuan untuk 2028 hektar.
22: Sementara itu sektor peternakan juga sempat menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan dengan meningkatnya populasi ternak masyarakat, namun kondisi ini mengalami kendala akibat merebaknya wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK yang berdampak pada pergerakan dan populasi ternak di wilayah Kabupaten Buol. Dari Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, Setiadi melaporkan.
2: Pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke Kota Aimamiri. Di sana sudah ada rekan saya, Arfan Yusri. Halo, rekan Arfan.
1: Halo, selamat sore, rekan Andi Nur Syamsu.
2: Ya, silakan rekan Arfan untuk informasi yang ingin disampaikan.
1: Baik, terima kasih. Untuk informasi dari RI Makassar, sejak di-launching secara resmi pada tahun 2025 lalu, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih diharapkan dapat menggerakkan perekonomian di desa dan diyakini akan mampu memiliki pasar tersendiri dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sekitarnya. Laporannya bersama Iin Nurfareni.
4: Sejak mulai dicanangkan sebagai salah satu roda penggerak ekonomi terutama di desa, program Desa Kelurahan Merah Putih menjadi salah satu program prioritas dari pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Dibangun secara bertahap, menyasar ribuan desa dan kelurahan se-Indonesia. Program ini kemudian menggandeng banyak pihak dalam mengisi gerai-gerai yang akan beroperasi di antaranya untuk gerai sembako, simpan pinjam, klinik desa, apotik desa, pergudangan, cold storage, hingga logistik. Pada Mei lalu, Presiden RI Prabowo Subianto kembali meluncing 1061 KDKMP secara nasional. Di Sulawesi Selatan, pembangunan gerai KDKMP terus dilakukan untuk mencapai target 3059 yang harus dibangun sampai akhir tahun. Salah satu yang telah selesai dibangun di Desa Bulo-Bulo, Kecamatan Arung Keke, Kabupaten Jeneponto. Ketua Koperasi KDKMP Desa Bulo-Bulo Fatmawati menjelaskan, sejumlah perencanaan operasional dari gerai KDKMP saat operasional nanti, termasuk dalam mengelola potensi daerah yang dimiliki selain operasional dari 7 usaha yang memang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menurutnya saat ini pasca ikut diresmikan dengan gerai KDKMP di Jawa Timur lalu, KDKMP yang berada masih menunggu sejumlah sarana dan prasarana yang telah disiapkan, termasuk juga rencana kendaraan yang akan digunakan untuk operasional nantinya. Dikatakan, saat launching lalu, Presiden Prabowo Subianto telah menargetkan agar operasional KDKMP yang telah di-launching dilakukan sudah harus terlaksana Juli atau Agustus nanti. Dan saat ini sejumlah perencanaan telah dipersiapkan, termasuk pengembangan investasi rumput laut dan garam nantinya.
5: Juli, Agustus ini sudah harus beroperasi. Nah, kita tinggal menunggu. Nah, kalau saya yakin akan berkembang. Karena bukan cuma, kalau saya di Bulo-Bulo, insya Allah, ada beberapa potensi desa yang akan kita kelola dalam KDKMP ini, terlepas dari 7 gerai itu, 7 usaha yang akan dikelola oleh koperasi. Artinya, insya Allah ke depannya kami akan melakukan usaha investasi, misalnya rumput laut, yang potensi desa. Di Bulo-Bulo itu rumput laut yang paling besar. Dan insya Allah kedepannya juga kami akan melakukan investasi ke usaha garam, karena tetangganya kita itu ada yang jagung kuning, ada kecek hijau.
4: Fatmawati meyakini KDKMP yang menjadi salah satu program astacita dari pemerintah pusat ini bisa berkembang dengan menyusun konsep menggerakkan ekonomi di desa. Kehadiran KDKMP ini juga di satu sisi bisa memberikan peluang kerja buat masyarakat di desa. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Eka Prasetya, menjelaskan, pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Sulsel terus dilakukan dan memperlihatkan tren yang cukup positif. Memang salah satu kendala yang didapatkan dalam pembangunan KDKMP di daerah
6: masalah lahan-lahan, dan pemerintah terus melakukan evaluasi kelemahan-kelemahan, kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Andi Eka meyakini semua kendala yang ada akan dicarikan solusi, karena setiap kabupaten dan kota memiliki permasalahan yang beda. Termasuk soal lahan, ada daerah yang sama sekali tidak memiliki lahan kosong. Terkait pengembangan KDKMP, Andi Eka menambahkan, nantinya mereka akan memiliki usaha-usaha yang nantinya bisa menggerakkan ekonomi mereka di sana. Termasuk juga jika kemudian ingin mengembangkan usaha lainnya, karena diharapkan koperasi ini bisa berkembang dengan mengelola potensi yang dimilikinya. Di satu sisi, gerai KDKMP diyakini bisa bersaing dengan kehadiran retail-retail yang ada dan memiliki pangsa pasarnya.
7: Saya yakin dan percaya akan bersaing. Ada kemarin isu kok berhadapan, berhadapan. Kita harus pahami bahwa KDKMP ini kan masing-masing desa. Nah, tentunya di desa masing-masing warganya, anggotanya akan melakukan transaksi di masing-masing KDMP di desanya. Wah, jadi walaupun berhadapan koperasi tersebut, pastinya masing-masing warga yang akan melakukan transaksi di tempatnya masing-masing.
6: Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman meyakini kehadiran dari KDKMP di desa dan kelurahan akan menjadi motor penggerak ekonomi yang ada di daerah. Gerai-gerai ini akan hadir dengan menawarkan berbagai kebutuhan, seperti LPG, sembako yang betul-betul harga murah, dan bisa saja ada stimulan yang diberikan oleh pemerintah, dan ini akan dikembangkan lebih luas lagi, sehingga bisa mengatur perputaran perekonomian atau distribusi barang melalui koperasi desa kelurahan. Dan diharapkan koperasi desa dan kelurahan ini bisa menjadi motor penggerak di seluruh Indonesia.
8: Warga yang mana akan belanja di koperasi, warga mana akan belanja di market-market umum. Tentu market-market umum nanti, kalau misalnya nanti LPG-nya sudah masuk di koperasi, pasti dia akan memilih, tentu orang-orangnya juga sudah ada kelas-kelasnya kan. Kita kan ada desil-desil 1 sampai desil misalnya 9 atau berapa, desil 6. Nah ini desil 6 ke atas atau desil berapa, kemana belanjanya, desil 5 ke bawah yang merupakan target prioritas kita. Nah tentu kita kasih kartu ini di koperasi targetnya yang tentu akan memberikan stimulan kepada mereka. Jadi ada keadilan lah.
6: Andi Sudirman meyakini KDKMP bisa bersaing dengan minimarket yang sebelumnya telah ada. Karena masing-masing akan memiliki pangsa pasarnya masing-masing, baik itu yang berbelanja di koperasi atau minimarket umum. Dari data terakhir memperlihatkan jumlah KDKMP yang telah rampung, pembangunan 100% ada sekitar 206 KDKMP. Ada 876 dalam tahap pembangunan dan 110 KDKMP yang telah menjalankan fungsi dan pemanfaatannya.
1: Ya, demikian informasi newsletter dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Andi Nur Samsu di RRI Toli-Toli.
2: Baik, terima kasih rekan Arvan Yusri di RRI Makassar. Pendengar di manapun Anda berada, dengan berakhirnya informasi dari RRI Makassar, mengakhiri kebersamaan kita di sore hari ini dalam Gema Sari Pati Maju. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Andi Nur Syamsu bersama rekan Darwis dan juga rekan Rio di meja operator mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
12: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
0: Nabila.
2: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
3: Pendengar, kami tutup perjumpaan kita di sore hari ini dan terima kasih sudah menemani Mika Pika sejak siang tadi. Sebentar akan ada rekan Randy menemani Anda di malam ini. Saya pamit pendengar, sebelum saya tutup kami hadirkan murotal Al-Quran untuk Anda. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

اللهم ربهازي دعوتي التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعده. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Masih banyak di antara kita, atau mungkin kita sendiri, yang masih disibukkan dengan urusan dunia, sehingga lupa akan kewajiban ibadah dan lupa akan urusan ukhrawi. Padahal semua dari kita sadar bahwa dunia ini hanya sementara. Tentang yang demikian, disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Janganlah engkau menganggap dirimu akan tetap di dunia. Janganlah menganggap dunia ini sebagai tanah airmu. Jangan engkau bicarakan tentang keabadiannya di sana, tentang kegemaranmu dan keterikatan hatimu dengan dunia, kecuali sekedar apa yang dapat dibicarakan oleh seorang asing yang bukan di negerinya. Selanjutnya, janganlah terlalu bimbang dengan masalah yang tak layak dibicarakan oleh orang asing itu yang berniat akan meninggalkan dunia ini untuk kembali ke negerinya kemudian."

radhiyallahu anhu berkata, "Lihatlah apa yang dikatakan, dan janganlah melihat siapa yang berkata." Nasihat ini sangat relevan dengan kisah seorang penjahat yang menasihati seorang anak muda agar lebih sering membaca bila ingin menjadi orang besar. Sang pemuda menuruti anjuran itu, dan di kemudian hari, dia menjadi orang yang berpengaruh karena tinggi ilmunya. Memang, nasihat dari orang yang ia sendiri tak melakukannya, terkadang sangat berat untuk kita terima. Tetapi mengikuti nasihat yang baik dari manapun ia datang, ternyata bermanfaat. Maka benarlah pesan Ali bin Abi Thalib, agar kita mampu mengikuti nasihat baik dari manapun datangnya, tanpa perlu melihat perbuatan buruk orang yang menasihati.

0: suatu ketika, ada seseorang menderita sakit yang tidak sembuh-sembuh. Sehingga akhirnya dia putus asa. Pada suatu hari, seorang teman menjenguknya. Teman itu memberikan nasihat serta mendoakannya. Dengan nasihat dan doa itu, si sakit menjadi terhibur. Tumbuh harapan besar dalam dirinya akan kesembuhannya. Memang, menjenguk orang sakit akan membawa hikmah yang besar bagi si sakit. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah akan berfirman pada hari kiamat, 'Hai manusia, aku Allah telah berada dalam kesakitan dan engkau tidak menjengukku.'" Orang-orang lalu menjawab, "Ya Tuhanku, bagaimanakah aku dapat menjengukmu? Sedangkan engkau adalah Tuhan yang mengatur alam semesta." Allah berfirman, "Tahukah engkau bahwa hambaku berada dalam keadaan sakit yang engkau tidak menjenguknya? Tahukah engkau, jika engkau menjenguknya, engkau akan mendapati aku di sisinya."
1: Nabi bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
2: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saya Randi menemani Anda di Mamuju malam ini. Dan ya, pendengar, berbagai rangkaian program acara akan kami hadirkan kembali untuk Anda di edisi hari ini, Senin 22 Juni 2026 hingga tutup siaran nanti. Dan pendengar, siaran kami dapat pula Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, juga di streaming kami rri.co.id. Pendengar, nantikan Warta Sulbar, kami akan hadirkan tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nak bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan. Bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
1: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
0: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz, dan 100,2 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara,

PSG kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya, atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kami akan segera hadirkan Warta Sulbar pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, siaran kami dapat pula didengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id.

pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Sulbar. Sari berita. Gubernur Sulawesi Barat menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG tanpa koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Polda Sulbar bersama BPOM Mamuju berhasil gagalkan peredaran ribuan obat keras ilegal berupa pil boje di Mamuju. Inilah Warta Sulbar selengkapnya Senin 22 Juni 2020.

0: 26 bersama saya Randy. Pendengar, kita masuki berita pertama. Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG yang berjalan tanpa koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Laporannya disampaikan Marhadi Umar.
1: Dengan demikian MBG menjadi satu program nasional.
2: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG yang berjalan tanpa koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten. Program nasional ini perlu dievaluasi karena alokasi anggaran yang besar namun tidak terintegrasi dengan kebijakan daerah. Hal tersebut disampaikan Suhardi Duka dalam sambutannya pada rapat kerja pimpinan semester 1 Program Strategis Nasional yang digelar pada Kamis lalu. Gubernur mengakui bahwa MBG adalah program nasional dan tidak menjadi bagian dari program daerah, baik provinsi maupun kabupaten. Ia mengungkapkan, Pemprov telah berusaha menyukseskan program tersebut dengan mempertemukan pusat-pusat produksi seperti beras, telur, ayam, dan lainnya. Namun, kendala muncul ketika hendak membuat nota kesepahaman atau MOU. Gubernur menegaskan bahwa program yang merupakan ide besar ini harus dievaluasi agar bisa berhasil.
1: Dengan demikian, MBG menjadi satu program nasional. Tapi pertanyaannya, apakah sudah berjalan sesuai dengan harapan Presiden? Sesuai dengan apa yang ada di kepala Presiden. Saya kira ini juga perlu kita kaji, perlu kita evaluasi pelaksanaannya. Karena tidak sedikit anggaran negara yang teralokasi untuk program MBG ini. Walaupun kita tahu bahwa MBG ini program nasional dan tidak menjadi bagian daripada program daerah, termasuk program pemerintah provinsi dan kabupaten. Dan jujur, bahwa mereka pelaksana MBG ini tidak pernah koordinasi dengan pemerintah provinsi. Tidak koordinasi, apalagi dengan pemerintah kabupaten. Ini juga menjadi persoalan kita. Mungkin ini perlu kita evaluasi.
2: Lebih lanjut, ia ingin mendengar sejauh mana pelaksanaan program strategis nasional, khususnya MBG yang ada di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Atasi kelangkaan minyak premium, pemerintah Kabupaten Mamuju mulai memaksimalkan pasokan minyak subsidi minyak kita ke pasar-pasar tradisional. Muhammad Rusdiansyah menyampaikan laporannya.
3: Banyak saat yang kami agak risau sekarang ini minyak, tapi kemarin alhamdulillah saya koordinasi juga dengan teman-teman dari tim TPID, dari Dinas Perdagangan. Sejak kemarin hari Rabu, minyak kita sudah ada yang masuk.
4: Pemerintah Kabupaten Mamuju melalui Dinas Ketahanan Pangan bergerak cepat mensiasati kelangkaan minyak goreng pabrikan atau premium yang terjadi dalam 2 pekan terakhir. Sebagai langkah antisipasi dampak kenaikan harga minyak global, pemerintah daerah mulai mengenjot pasokan minyak subsidi merek minyak kita ke pasar-pasar tradisional. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju, Muhammad Akbar, saat diwawancarai RRI menjelaskan dari 12 komoditas pangan pokok yang dipantau, fluktuasi harga minyak global memang sempat memicu kekhawatiran. Namun setelah berkoordinasi dengan tim pengendalian inflasi daerah atau TPID serta Dinas Perdagangan, pasokan minyak kita kini dipastikan mulai masuk secara berkala sejak Rabu lalu. Guna memastikan distribusi tepat sasaran, Muhammad Akbar menegaskan pihaknya memprioritaskan penyaluran ke agen rumah pangan kita atau RPK yang berada di dalam area pasar terlebih dahulu.
3: Yang 12 komoditi ini hanya satu yang kami agak risau sekarang ini minyak, tapi kemarin alhamdulillah saya koordinasi juga dengan teman-teman dari tim TPID, dari Dinas Perdagangan. Sejak kemarin hari Rabu, minyak kita sudah ada yang masuk. Dan saya sudah sampaikan, diprioritaskan dulu untuk RPK-RP yang ada di pasar, baik pasar lama maupun pasar baru. Kalau masih ada, mencukupi, baru melayani RPK-RPK yang ada di luar, di sekitar pasar atau di luar pasar. Tapi yang kita prioritaskan dulu dalam pasar. Kalau ada lebihnya, baru kita layani RPK-RPK yang ada di luar. Tapi katanya tiap minggu sudah masuk, sudah alhamdulillah sudah stabil. Untuk pangan yang lain, saya rasa hanya bawang merah yang naik ini. Sampai 60 ribu per kilo sekarang.
4: Selain mengamankan stok minyak, Dinas Ketahanan Pangan Mamuju saat ini juga tengah memantau ketat pergerakan harga bawang merah di pasaran yang sempat melonjak hingga Rp60.000 per kilogram akibat gagal panen di daerah penghasil. Masyarakat pun diimbau untuk tidak panik karena secara umum stok pangan di Kabupaten Mamuju menjelang akhir bulan ini masih dalam kondisi aman terkendali. RRI Mamuju, Muhammad Rusjansa melaporkan.
0: LSM Kartini Manakara menegaskan pemetaan kekerasan berbasis gender menjadi langkah penting dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berikut laporannya disampaikan Nur Asmi Saleh.
5: Dampak yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga mempengaruhi kualitas kehidupan masyarakat.
6: Lembaga Swadaya Masyarakat Kartini Manakara menegaskan bahwa pemetaan kekerasan berbasis gender atau KBG menjadi langkah penting dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan di Sulawesi Barat. Direktur LSM Kartini Manakara, Dian Daniati, saat menjadi narasumber di Dialog RRI Mamuju, Senin 22 Juni 2026 mengatakan, pemetaan diperlukan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai bentuk, sebaran, serta faktor penyebab terjadinya kekerasan berbasis gender. Data tersebut menjadi dasar dalam menyusun kebijakan dan program penanganan yang tepat sasaran. Dian mengungkapkan, Sulawesi Barat masih menghadapi berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanganan kekerasan masih menjadi pekerjaan besar yang harus diselesaikan bersama. Ia menilai penanganan KBG tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu lembaga atau instansi tertentu. Dian menekankan pentingnya keterlibatan aktif pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, dunia pendidikan, organisasi masyarakat sipil, komunitas, hingga media dalam membangun sistem perlindungan yang kuat bagi korban kekerasan berbasis gender.
5: Mengapa kemudian KBG itu penting untuk dilakukan pemetaan? Karena tadi bahwa kekerasan berbasis gender ini bukanlah persoalan individu atau keluarga, tetapi merupakan persoalan sosial yang membutuhkan perhatian dan keterlibatan semua pihak. Karena tentunya dampak yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga mempengaruhi kualitas kehidupan masyarakat, pembangunan daerah, serta masa depan generasi yang akan datang. Di Sulawesi Barat sendiri, seperti dengan daerah lainnya di Indonesia, masih terjadi berbagai bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak serta kelompok rentan. Karena itu, upaya pencegahan dan penanganannya tidak boleh dilakukan secara parsial oleh Kartini Manakara saja atau Dinas Pemberdayaan Perempuan saja atau teman-teman media saja. Dibutuhkan koordinasi, sinergi, dan tentunya yang paling penting adalah komitmen daripada pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, dunia pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil atau komunitas dan seluruh stakeholder terkait terhadap pencegahan kekerasan berbasis gender.
6: Menurut Dian, komitmen lintas sektor menjadi kunci untuk memperkuat langkah pencegahan, meningkatkan akses layanan bagi korban, serta membangun kesadaran publik mengenai pentingnya kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan. LSM Kartini Manakara berharap hasil pemetaan KBG dapat menjadi pijakan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban, sekaligus memperkuat upaya pencegahan di tingkat masyarakat. Dengan sinergi seluruh pemangku kepentingan, angka kekerasan berbasis gender di Sulawesi Barat diharapkan dapat ditekan secara signifikan. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: LSM Kartini Manakara juga menyoroti tingginya ketidakadilan gender di Kabupaten Majene. Kembali disampaikan Nur Asmi Saleh.
5: Organisasi ini hadir sebagai bentuk respon terhadap tingginya ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender yang dialami perempuan dan kelompok rentan.
6: Tingginya kasus ketidakadilan dan kekerasan berbasis gender atau KBG terhadap perempuan dan kelompok rentan masih menjadi tantangan serius di Kabupaten Majene. Kondisi tersebut mendorong LSM Kartini Manakara untuk terus memperkuat upaya pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, serta pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender di daerah. Direktur LSM Kartini Manakara, Dian Daniati, saat menjadi narasumber di Dialog RRI Mamuju, Senin 22 Juni 2026 menegaskan, organisasinya hadir sebagai respon atas masih kuatnya praktik diskriminasi dan ketidaksetaraan yang dialami perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, pendidikan, hingga dunia kerja. Menurut Dian, berbagai instrumen hukum yang telah dimiliki Indonesia belum sepenuhnya mampu menghapus praktik diskriminasi terhadap perempuan. Ia menjelaskan, sejumlah faktor menjadi pemicu masih tingginya ketidakadilan gender, di antaranya norma sosial yang diskriminatif, budaya patriarki yang mengakar, ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak perempuan.
5: organisasi ini hadir sebagai bentuk respon terhadap tingginya ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender yang dialami perempuan dan kelompok rentan dalam berbagai aspek kehidupan, baik di dalam keluarga, masyarakat, pendidikan, maupun dunia kerja. Meskipun Indonesia telah meratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, kita mengenalnya dengan CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 84, yaitu berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan berbasis gender, tapi terus terjadi. Ada norma sosial, patriarki, ketimpangan relasi kuasa, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak perempuan, serta keterbatasan akses terhadap layanan perlindungan. Ini tentu menjadi tantangan dalam mewujudkan kehidupan yang aman, adil, setara bagi perempuan dan anak.
6: Dian menilai upaya mewujudkan kehidupan yang aman, adil, dan setara bagi perempuan dan anak membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, hingga masyarakat luas. LSM Kartini Manakara berharap penguatan edukasi publik, peningkatan kesadaran masyarakat, serta optimalisasi layanan perlindungan dapat menjadi langkah strategis dalam menekan angka kekerasan berbasis gender dan mempercepat terwujudnya kesetaraan gender di Kabupaten Majene. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Sulbar Radio Republik Indonesia, Mamuju. Kita beralih ke berita selanjutnya. Sebanyak 50 peserta siap mengikuti lomba konten literasi yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulawesi Barat. Berikut laporannya disampaikan reporter Muhammad Ilham.
7: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Sulawesi Barat menggelar pembekalan lomba video konten literasi bagi 50 peserta di Mamuju Senin 22 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi rangkaian penting sebelum peserta mengirimkan karya final yang akan dinilai oleh dewan juri. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Sulawesi Barat Mustari Mula saat ditemui di kantornya Senin 22 Juni 2026 mengatakan peserta yang terlibat berasal dari beragam latar belakang mulai dari pelajar, peserta hingga kreator konten independen di Sulawesi Barat. Mereka dibekali materi teknis dan konseptual agar mampu menghasilkan video literasi yang menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat. Ia menjelaskan pembekalan ini dirancang untuk menjawab tantangan promosi literasi di era digital saat ini. Selain sesi teori, panitia juga menyiapkan bedah karya bagi peserta yang telah mengirimkan naskah video awal untuk mendapatkan masukan. Setelah itu, peserta diminta mengolah kembali videonya menyesuaikan tema yang diusung sebelum diserahkan sebagai karya final lomba.
8: Kami berharap dari 50 peserta ini melahirkan 50 karya dan itulah nanti yang akan menjadi video konten literasi yang kita akan share. Jadi akan menjadi sebuah karya selain daripada tontonan, dia juga akan menjadi tuntunan ke masyarakat.
7: Lebih lanjut, Mustari menegaskan video tersebut bukan hanya akan menjadi tontonan tetapi juga diharapkan menjadi tuntunan bagi masyarakat dalam meningkatkan budaya baca dan literasi di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pendengar, lomba konten literasi diharapkan mampu mendongkrak minat baca di Sulawesi Barat. Kembali laporannya bersama Muhammad Ilham.
7: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulawesi Barat menggelar lomba konten literasi. Kegiatan ini diharapkan menjadi cara baru meningkatkan minat baca masyarakat khususnya generasi muda. Peserta lomba termasuk Rosida memanfaatkan media sosial untuk mengenalkan perpustakaan dan koleksinya. Mereka membuat konten menarik agar orang yang lebih sering bermain gawai tertarik mendekat ke buku. Menurut Rosida, lomba ini bisa memancing rasa ingin tahu publik terhadap buku dan dunia literasi. Ia berharap setelah melihat konten yang menarik, masyarakat terdorong mengunjungi perpustakaan dan mencari bacaan yang sesuai.
9: Bagus ya, menarik juga karena dengan konten literasi seperti ini kan teman-teman di media sosial juga jadi sadar bahwa oh ada loh perpustakaan yang kayak gini gitu, seperti itu. Terus kan tema lombanya tahun ini tuh merekam budaya lokal mengabarkan ke dunia global. Itu lebih menarik lagi Kak, karena kita ditantang bagaimana membuat konten yang banyak informasi terkait budaya lokal di dalamnya, namun bagaimana cara kita merekam budaya lokal tersebut untuk dunia global, untuk menyebarluaskannya pada halayak banyak.
7: Lebih lanjut, menurutnya, perpaduan media sosial dan literasi mampu memperluas jangkauan perpustakaan. Lewat konten kreatif, mereka ingin menjadikan lomba sebagai pintu masuk kebiasaan membaca di tengah derasnya arus informasi digital. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Polda Sulawesi Barat bersama BPOM di Mamuju berhasil gagalkan peredaran ribuan obat keras ilegal berupa pil boje di wilayah Mamuju. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Rusdiansyah.
10: Tadi kami baru saja melaksanakan rilis ya, terkait dengan pengungkapan dugaan peredaran ilegal obat keras di Mamuju. Jadi untuk
4: tim gabungan Diskrimsus Polda Sulawesi Barat bersama Balai POM berhasil menggagalkan peredaran 2.865 butir obat kelas ilegal jenis Terexifenedil atau pil boje di wilayah Mamuju. Dua orang terduga pengedar berinisial GS 22 tahun dan IA 38 tahun berhasil diciduk tangan petugas di Jalan Abdul Syukur, Kelurahan Karema. Keduanya diketahui merupakan pengangguran yang sudah menjalankan aksi haram ini selama 2 tahun. Selain mengamankan puluhan paket siap edar di lokasi penangkapan, petugas juga berhasil membongkar gudang penyimpanan rahasia di kawasan perumahan di Mamuju dengan temuan stok cadangan sebanyak 2.801 butir. Kasubdit 1 Indaksi Ditreskrimsus Polda Sulbar AKBP Ivan Wahyudi menyatakan operasi ini berhasil dilakukan berdasarkan informasi intensif dari masyarakat. Lebih lanjut, AKBP Ivan Wahyudi menambahkan dari hasil pengembangan kedua pelaku mengaku mendapatkan suplai obat secara online dan bukan dari apotek setempat. Atas perbuatan kedua tersangka telah diserahkan ke Balai POM dan dijerat pasal berlapis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara.
10: Tadi kami baru saja melaksanakan rilis ya, terkait dengan pengungkapan dugaan peredaran ilegal obat keras di Mamuju. Jadi untuk kronologisnya, pada awalnya kita mendapatkan informasi dari lapangan, dari masyarakat. Lalu kami bersama BPOM melaksanakan penyelidikan dan melakukan penangkapan, tertangkap tangan pada dua orang atas nama GS dan J. Di tangannya setelah kami jumlahkan ada sekitar 2.865 tablet Trihexifenidil dan uang tunai sebesar 123.000, yang mana pil ini akan dijual dengan harga 8.000 per butirnya dan mendapatkan omset sekitar 22.900.000 jika dikalikan per butirnya.
11: Untuk tersangka sendiri kemudian nantinya dikenakan pasal apa?
10: Untuk tersangka sendiri dikenakan, kami serahkan ke POM, Balai POM, Balai POM. Yaitu kami kenakan pasal 435 Jo dan pasal 138 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan serta pasal 436 ayat 2 junto pasal 145 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dan junto lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana.
11: Untuk tersangka sendiri pekerjaan sebagai apa?
10: Untuk tersangka sendiri pekerjaannya pengangguran ya, dan menjual sudah sekitar 2 tahun yang lalu.
11: Adakah pengembangan lagi?
10: Pengembangan di atasnya pengembangan dia membeli secara online.
11: Oh, bukan dari apotek di?
10: Bukan dari setelah penangkapan pertama, penangkapan kedua, penangkapan ketiganya di atasnya lagi dia membeli secara online.
11: Mungkin sedikit himbauan ke masyarakat mana?
10: Ya, himbauan kepada masyarakat agar masyarakat tidak membeli obat keras tanpa resep dari dokter ataupun malah menjual atau mengedarkan obat keras tanpa kewenangannya dan tidak menggunakan obat-obat keras selain dalam rangka pengobatan. Dan yang terakhir adalah apabila ada penyalahgunaan di masyarakat bisa dilaporkan kepada Polri maupun ke Balai Pom.
11: Terima kasih.
4: Pihak kepolisian juga meminta masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan obat terlarang. Dengan penggagalan ini, setidaknya 1.432 warga Mamuju berhasil diselamatkan dari bahaya konsumsi obat ilegal tanpa Republik Edar tersebut. RRI Mamuju, Muhammad Trusjansa melaporkan.
0: Baik pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan wawancara bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Samsudin Hatta terkait kesiapan dan persyaratan administrasi dan teknis pembentukan daerah otonomi baru Kota Mamuju bersama reporter Marhadi Umar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan bersama berikut wawancara kami dengan Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Samsudin Hatta terkait dengan kesiapan dan persyaratan administrasi dan teknis pembentukan daerah otonomi baru atau DOB Kota Mamuju.
12: Jadi terkait dengan DOB Kota Provinsi Sulawesi Barat, ini bukan hal yang baru. Perjuangan ini sudah lama. Apa yang kita perjuangkan adalah sebuah persyaratan sebuah provinsi di mana provinsi itu memiliki kota administrasi. Nah, sampai saat ini status Mamuju itu masih status kabupaten. Yang kedua, syarat persyaratan kita sudah ajukan sejak 2010. Selanjutnya, dengan adanya moratorium, maka tertundalah kita punya perjuangan untuk mempercepat kota. Namun sampai 2025 kemarin, kita mencoba membangun komunikasi dengan bekerja sama semua stakeholder yang ada di Kabupaten Mamuju dan provinsi, pemerintah provinsi. Kita bersepakat untuk melanjutkan komunikasi kita di pusat, baik di DPD maupun di DPR, bahkan di Mendagri sendiri. Seperti koordinasi kita di Mendagri bahwa ada beberapa hal yang perlu kita lakukan penyesuaian. Salah satu yang dipaparkan tadi tentang penyesuaian kajian akademis karena sudah menelan waktu kurang lebih puluhan tahun. Kita sudah selesaikan, kita bangun komunikasi kembali. Alhamdulillah melalui Ibu Bupati Mamuju telah mendapatkan agenda, kalau tidak ada perubahan, tanggal 23 Juni Ibu Bupati, tentu saya mendampingi beliau beserta seluruh anggota DPR menyamai Bupati untuk koordinasi audiens dengan DPR RI. Moratorium sebagaimana apa yang disampaikan tadi di dalam forum Ketua Forum Percepatan bahwa secara tertulis itu moratorium itu nomor surat, tetapi itu adalah sebuah keputusan Presiden melihat kondisi begitu banyaknya keinginan untuk DOB, kalau saya tidak salah masih lebih 300 posisi yang mengajukan untuk mendapatkan DOB. Nah, kita berharap dan yang menjadi perkembangan diskusi tadi bahwa ada perubahan status. Kita tidak fokus kepada perubahan status. Fokusnya kita buka dulu dialog dengan pemerintah pusat dan anggota DPR di Komisi 2. Tentu apa yang kita mau koordinasikan tentang kondisi bagaimana Undang-Undang 26 dan bagaimana kesiapan kita. Kesiapan Mamuju seluruh syarat persyaratan berdasarkan ketentuan perundang-undangan kita sudah selesai itu. Begitu pula dengan kesiapan kita. Kita siap, bahkan kita sudah dalam kondisi fiskal yang terbatas, kita sempatkan membangun kantor wali kota.
2: Baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Mamuju, Samsudin Hatta. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju hari ini Senin 22 Juni 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan streaming kami di rri.co.id. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Randy mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya, atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.
1: Halo Sobat RRI, tahukah kamu Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya, RRI Pro 3. Di sini, Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun manca negara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

terima kasih masih bersama di RRI Mamuju. Pendengar jangan lupa ya, iuran program JKN dibayar paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Bayar tepat waktu agar perlindungan kesehatan tetap aktif dan nyaman digunakan kapan saja. Yuk disiplin bayar iuran BPJS Kesehatan tepat waktu. Sehat terjaga, keluarga pun tenang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Nah bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan. Bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Dari Jalan RE
3: Mamuju malam ini.
4: Pendengar, terima kasih masih bersama di Pro 1 RRI Mamuju. Selanjutnya kami akan segera hadirkan Warta Berita Sentral yang disiarkan dari Pro 3 RRI. Dan siaran kami dapat diakses melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id.
5: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
2: Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden pada kesempatan ini kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua.
0: PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi. Pemilihan ketua baru Partai Buruh Inggris akan dimulai pada 9 Juli mendatang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara.

0: Perusahaan listrik negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal usai pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
2: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
1: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
2: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batu bara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
3: Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya.
2: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil Dirut PLN ke Istana Merdeka, namun Dirut PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3, Tusum Udara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun untuk stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
4: Pemerintah menilai ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta perkembangan di Selat Hormuz. Karenanya kondisi perekonomian domestik masih harus terus dijaga guna mengantisipasi risiko global dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah tetap memberikan insentif pada semester kedua tahun ini yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu insentif untuk sektor transportasi, untuk magang dan vokasi, serta insentif bantuan pangan dengan total anggaran sebesar Rp26,34 triliun. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian malam ini.
5: Kemudian hari ini kami sudah ada cara lintas kementerian dan juga sudah mengadakan arahan dari Bapak Presiden. Jadi bahkan simbolis yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk di semester kedua ini mulanya sekitar 26,34 triliun rupiah. Simbolis yang besar sekitar 2,4 triliun, anak-anak dan vokasi sekitar 6,26 triliun, dan bantuan tangan sebesar 18,4 triliun.
4: Insentif baru yang diberikan pada semester kedua tahun ini, kata Erlangga Hartarto, adalah insentif bagi perajin tahu dan tempe. Insentifnya sebesar Rp2.000 per kilogram untuk bahan baku kedelai jika harganya di atas harga acuan. Kuotanya yang akan diberikan untuk 250.000 ton kedelai dari 2,5 juta ton kebutuhan kedelai. Dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian hari ini juga hadir Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK menuntut pimpinan Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 hingga 2 tahun 6 bulan pidana penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
6: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana denda sejumlah 300 juta rupiah subsidi.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo John Phil dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir mengatakan bahwa terdakwa John Faith dan kawan-kawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap secara bersama-sama. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk para terdakwa.
6: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2, Dedi Kurniawan Sukolo, dan terdakwa 3, Antri, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan, serta pidana denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah subsidiar pidana penjara pengganti 80 hari. Nah, memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa John Faith meminta majelis hakim yang dipimpin ketua majelis hakim Breli Yuniar Dinwardi Haskori agar membuka rekening terdakwa yang diblokir oleh KPK.
8: Apa yang sudah kami ulas dalam analisa yuridis kami kaitan dengan uang dan sebagainya, dan sejauh ini memang tidak ada kaitan langsung uang yang diberikan maupun uang yang sudah disita oleh tim penyidik KPK dengan rekening pribadi atas nama terdakwa John Phil, majelis hakim.
9: Nah, ini ada permohonan ya, pembukaan rekening pribadi terdakwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya?
7: Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku telah memberikan uang sebesar 61 miliar rupiah untuk para pejabat Bea Cukai dan 30 miliar rupiah untuk pegawai Bea Cukai, sehingga total suap yang diberikan mencapai lebih dari 91 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna mendalami efektivitas pengawasan keamanan produk dan perlindungan konsumen. Berikut laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
10: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan.
11: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Evita menyebut, industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala BPOM dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
10: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan oleh BPKN benar-benar mampu menjawab tantangan yang berkembang, baik dari sisi kualitas produk, perkembangan teknologi industri, maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen.
11: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar menjelaskan, pihaknya melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap AMDK sebagai pangan olahan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label, dan iklan sesuai ketentuan yang berlaku.
12: Hal ini juga diperkuat oleh peraturan pemerintah nomor 86 2019, bahkan telah diamandemen peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2026 bahwa pengendalian pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan olahan diatur dan dilakukan oleh Kepala Badan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
11: BPOM mencatat hasil pengawasan tahun 2025 menunjukkan 39% sarana produksi AMDK tidak memenuhi ketentuan. BPOM menilai angka tersebut masih cukup tinggi dan menargetkan pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10% melalui penguatan pengawasan serta partisipasi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada Jemaah Haji Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh atas kesuksesan penyelenggaraan Haji 2026. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada daerah kerja maka pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai klien tamu Allah di Tanah Suci. Sementara kloter terakhir Jemaah Haji Indonesia yakni SUB116 telah berangkat dari Mekah ke Madinah dan merupakan pendorongan terakhir Jemaah Haji gelombang kedua. Tugas PPH Arab Saudi yang juga merupakan konten kreator dan artis nasional Adin Abdul Hakim memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026 dan menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan haji perdana dari Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Adin.
15: Di acara hajatan Kemenhaj pertama dan kami bertugas sebagai panitia, alhamdulillah dia masih ada kekurangan beberapa hal tapi overall insya Allah baik dan akan segera dimaksimalkan di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana sih rasanya menjadi petugas perdana Kemenhaj PPIH Arab Saudi? Jujur berbahagia atau tertekan? Memang dari awal kami berangkat sudah mewakafkan diri, tenaga, waktu semuanya untuk para jamaah Haji Indonesia dan rasa haru, bangga dan bersyukur bisa menjadi pelayan para tamu Allah di Tanah Suci.
14: Dan dikatakan Adin dirinya bersyukur telah dilibatkan sebagai petugas haji di TUSI Media Center Haji atau MCH 2026 dan memberikan kesan baik dan terbaik untuk jamaah haji Indonesia. Dan itu hal itu pun diapresiasi oleh Presiden Prabowo atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Ia pun berharap dapat kembali lagi ke Tanah Suci dan kerinduan tersebut hanya bisa terobati dengan kembali ke Mekah yang merupakan Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro Media Center Haji, Pro 3 dari Tris Mudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana jemaah haji asal Sumatera Barat diimbau segera melapor dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan dalam 14 hari setelah kembali dari Arab Saudi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Febian Safitra dari RRI Padang. Febian.
16: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki kepada RRI mengungkapkan pemantauan kesehatan jemaah haji pasca kepulangan dilakukan bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang. Seluruh jemaah haji yang telah tiba di tanah air berada dalam pengawasan kesehatan selama 2 pekan, guna mengantisipasi kemungkinan munculnya gejala penyakit. Rizki mengingatkan jemaah haji harus segera memeriksa diri apabila mengalami gangguan kesehatan pasca kepulangan dari Tanah Suci. Nantinya puskesmas melakukan pemeriksaan awal dan apabila diperlukan, penanganan lebih lanjut pasien dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Proses dimaksud berada dalam pemantauan Dinas Kesehatan. Menurut Rizki, langkah ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga, mengingat jemaah telah menjalani rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan.
17: BKK namanya Balai Kekarantinaan Kesehatan itu setelah jemaah haji pulang dari Arab Saudi ini akan terus dipantau kesehatannya 14 hari. Nah, artinya ketika nanti ada jemaah haji kita yang dari kloter 1 sampai kloter 14, pulang mereka, lalu kemudian dalam 14 hari itu ada gejala penyakit yang mungkin cukup panas tinggi dan seterusnya, dimohon itu segera berobat ke puskesmas, lalu puskesmas nanti akan merujuk ke rumah sakit pemerintah. Nah, kalau mesti ada penanganan yang lebih ekstra, karena mungkin ada virus baru dan seterusnya, itu nanti akan diisi atau ditanggulangi oleh pihak terkait.
16: Rizky mengatakan pemulangan 14 kelompok terbang atau kloter di Embarkasi Padang telah usai. Namun masih terdapat 7 haji yang menjalani perawatan intensif di Arab Saudi karena sakit. Rizky menambahkan seluruh haji yang menjalani perawatan berasal dari Sumatera Barat. Jemaah haji yang masih dirawat akan dipulangkan dengan kloter terakhir di Indonesia pada awal Juli mendatang. Apabila masih belum sembuh, maka tetap dirawat di Tanah Suci hingga memenuhi syarat untuk kembali dipulangkan. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Padang, Sumatera Barat, kita beralih ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ain.
18: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji hari ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Debarkasi Banten, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines SV5298. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5304. Kemudian pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA7619. Salah satu jemaah haji asal Banten, Aisyah, mengatakan alhamdulillah ya dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan pihak keluarga.
19: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Kita kan tidak ada kegiatan, jadi kita ngambil kegiatan di tempat.
18: Diketahui untuk seluruh fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air mulai dari 1 Juni secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji Debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pemilihan ketua baru Partai Buruh akan dimulai pada 9 Juli dan berakhir sebelum Parlemen Inggris kembali bersidang pada September mendatang. Starmer akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga proses pemilihan itu selesai, serta memastikan serah terima kekuasaan akan berlangsung dengan tertib. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momen bagi pelaku UMKM penjual jersey atau baju bola. Berikut laporannya bersama dengan William Van Heren.
1: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
2: Karena momennya pas buat Piala Dunia kayak gini, seperti ini, banyak dicari sama orang. Momennya pas, baru 1 tahunan sih. Jualan di sini awalnya tahu dari internet kalau ada nobar di sini, jadi chat komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan bisa. Buat warga Pontianak, nobar di TVRI karena rame dan seru, ada door prize-nya juga.
1: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
3: Tahun ini seru banget karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini baru-baru ini nonton bola gitu. Sebelumnya kan enggak, nambah pengetahuan, terus nambah relasi karena kan di sini ramai, ketemu orang baru gitu.
1: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pro 1 RRI memuju kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk saat ini Anda masih bersama kami di Mamuju malam ini. Dan baik pendengar, ya, malam ini sebenarnya sudah terjadwal bahwa setiap hari Senin hadir mimbar agama Hindu, namun malam hari ini mohon maaf untuk mimbar Hindu tidak bisa kami hadirkan, dan semoga di pekan depan dapat kita hadirkan mimbar agama Hindu di ruang dengar Anda. Dan baik pendengar, siaran RRI Mamuju dapat pula Anda akses melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming kami di rri.co.id.
4: Mamuju malam ini.
2: Mamuju malam ini.
5: Nabi bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru, pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
6: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
7: Siapa sih yang gak tahu kalimat hompimpa alayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopipa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopipa Aleum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopipa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopipa lagi.
8: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
9: G kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
1: Salam olahraga, saya Munawir Arafat, Ketua Umum KONI Kabupaten Mamuju, sekaligus anggota DPRD Kabupaten Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Salam

Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun berada. Harta berharga dari Bunga Citra Lestari sekaligus juga membawa kita di malam ini ke jelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kami masih menemani Anda di Mamuju malam ini dengan berbagai rangkaian acara yang akan kami hadirkan hingga pukul 12 malam nanti atau hingga tutup siaran. Dan berikut kita akan hadirkan drama radio Pro 1 dengan judul Dina yang diproduksi RRI Bandar Lampung. Dan mendengar, siaran kami dapat pula Anda akses melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming kami di rri.co.id.
1: Mamuju malam ini.

0: pinjam mobil dong.
1: Mau kemana kamu, Dina? Kakak juga mau pergi hari ini?
0: Enggak, Kak. Aku cuma mau ke rumah teman. Boleh ya, Kak?
1: Enggak boleh. Kakak juga mau pergi kok pagi ini. Gimana kalau kakak antar aja? Nanti pulangnya kakak jemput lagi.
0: Udah deh, Kak. Enggak usah. Dina bisa naik taksi kok. Kalau memang kakak enggak rela, juga enggak apa-apa. Aku juga enggak maksa. Emang kakak tuh enggak mau ngalah sama adiknya. Mentang-mentang aku enggak secantik kakak.
1: Loh, kok kamu marah sih, Din? Kakak kan bukan bermaksud seperti itu. Tapi kan kamu belum mahir benar nyetir mobil. Apa sih salahnya kalau kakak antar aja?
0: Gak usah deh, Kak. Makasih. Kakak sama ibu sama aja. Kalian berdua memang gak pernah sayang sama Dina. Mentang-mentang Dina ini jelek, gendut, tidak seperti kakak yang cantik, tinggi, dan disukai banyak orang.
1: Kenapa kamu ngomong seperti itu, Din? Setahu kakak, ibu gak pernah beda-bedain antara kakak dan kamu. Kenapa kamu bicara seperti itu?
0: Habisnya kakak sama ibu tidak pernah mengizinkan aku untuk nyetir mobil sendiri. Aku bisa kok nyetir mobil.
1: Kakak tahu, Din, tapi kan kamu itu belum mahir nyetirnya. Kenapa kamu gak paham-paham juga sih? Sudahlah, kakak jadi bingung sama kamu.
0: Ya sudah, aku juga bisa pergi sendiri.
1: Dina, Dina, kenapa sih kamu selalu berprasangka buruk sama kakak? Padahal kakak itu sayang sekali loh sama kamu, Din.
2: Apa ya, Dina sama Maya, kok dari tadi saya dengerin mereka ini sepertinya bertengkar? Coba aku tanya saja sama Maya. Maya, kamu mau kemana, nak? Pagi-pagi sudah rapi. Kemana adikmu, Maya?
1: Eh, ibu. Enggak, cuma Maya mau ke rumah teman aja. Tadi Dina mau pergi ke rumah temannya,

0: Maya bilang bareng aja, tapi Dinanya malah marah. Sekarang dia pergi naik taksi, Bu.
1: Kenapa ya adikmu itu selalu marah-marah terus?
0: Entahlah, Bu. Maya juga jadi bingung. Kenapa tiba-tiba Dina jadi marah? Padahal kan Maya cuma bilang bareng aja kalau mau keluar. Tapi Dinanya gak mau. Malah ngomongin Maya yang enggak.
1: Ya sudahlah, Maya. Mungkin adikmu itu lagi banyak masalah. Jangan jadi pikiran ya. Nanti malah kamu yang sakit. Oh ya, Maya. Memang hari ini kamu gak kerja?
0: Enggak, Bu. Maya sudah izin sama bos Maya bahwa Maya hari ini ada perlu, jadi gak masuk kerja.
1: Jadi kamu hari ini mau kemana, Maya?
0: Maya mau ke rumah temen, Bu. Kemarin sudah ada janji. Oh ya, Bu. Sepertinya Maya harus berangkat sekarang ya. Maya pamit ya, Bu. Assalamualaikum.
1: Iya, nak. Hati-hati di jalan ya, nak. Jangan ngebut-ngebut.
0: Baik, Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Permisi, assalamualaikum. Rani.
1: Waalaikumsalam. Siapa di luar?
0: Aku, Dina, Ran.
1: Oh, kamu Dina. Aku kira siapa.
0: Boleh aku masuk?
1: Boleh, masuk aja. Ada apa, Dina? Kok wajah kamu asem banget? Kamu ada masalah?
0: Masalah? Oh, banyak. Banyak banget. Tapi hari ini yang bikin aku sebel ya, itu kakakku yang sok cantik itu.
1: Maksudmu, kakakmu Maya yang cantik itu? Emang kenapa? Dia memang cantik, semua orang tahu itu.
0: Iya, Maya yang cantik itu hari ini bikin aku sebel. Aku mau pinjam mobil tapi gak boleh, dengan alasan aku belum mahir nyetir lah.
1: Emang bener kan? Kamu emang belum mahir nyetirnya.
0: Bener sih, tapi kan aku bisa hati-hati.
1: Iya sih, tapi emang kakak kamu itu sok mentang-mentang cantik. Dia gak mau ngalah sama adiknya. Kalau aku jadi kamu, aku gak mau ngalah sama dia.
0: Jadi aku harus gimana ya, Ran?
1: Ya, ambil aja kuncinya. Terus kamu pergi. Gampang kan?
0: Gak segampang itu kali.
1: Atau kamu kasih obat tidur aja tuh si Maya, supaya gak bangun-bangun. Gimana?
0: Boleh juga tuh ini kamu.
1: Eh, Din, jadi gak kita pergi ke mall? Udah siang nih. Kita seneng-seneng menghilangkan rasa marahmu itu. Dan jangan lupa nanti malam kita ke diskotik. Yang biasa itu loh. Gimana-gimana? Setuju?
0: Oke deh, yuk kita pergi sekarang.

Sudah malam begini belum juga pulang. Ada apa sebenarnya kamu, Nak? Ibu sebenarnya sangat sayang sama kamu. Tapi kenapa kamu itu gak pernah menyadari semua itu? Apa sebenarnya yang dia inginkan? Ibu tuh jadi gak paham dengan keinginan dia.

0: seneng-seneng, Din. Lupakan masalahmu.
1: Iya, Rani. Aku ingin menghilangkan semua masalah. Hahaha, aku senang.
0: Ayo kita joget lagi. Ayo, jangan sia-siakan malam ini. Kita senang-senang.
1: Yuhu, kita habiskan malam ini dengan sepuas-puasnya.

0: adikmu semalaman kok nggak pulang?
1: Pulang kok, Bu. Semalam Maya yang bukain pintu.
0: Jam berapa dia pulang, Maya?
1: Jam 3 pagi, Bu. Tapi Dina jangan dimarahi ya, Bu. Kasihan dia.
2: Jam 3 pagi katamu? Gimana ibu nggak marah? Kelakuannya itu yang bikin ibu marah. Apa sih sebenarnya yang dia mau? Semua sudah ibu katakan selalu saja salah. Ibu ngomong ini salah, ngomong itu salah. Jadi ibunya harus gimana, Maya?
1: Sabar, Bu, sabar. Jangan terlalu dipikirkan. Nanti ibu malah sakit loh. Biarlah Maya nanti yang kasih tahu Dina, Bu.
2: Maya, Maya, ibu ingin Dina itu seperti kamu, nak. Jadi anak yang baik, yang mau mengerti orang tuanya, menyadari kekurangannya, dan tidak sering menyalahkan orang lain. Itu yang ibu mau.
1: Sudah, Bu, sudah. Ibu jangan nangis terus dong. Maya janji, nanti Maya yang akan menasihati Dina supaya dia berubah, Bu.
2: Iya, nak. Tapi ibu sedih sekali, nak. Kapan Dina itu bisa berubah? Tidak terus-menerus menyalahkan ibu dan kamu, ya.
1: Maafkan Maya ya, Bu. Maya yang salah. Karena Maya tidak pernah memperhatikan adik Maya satu-satunya. Tapi percayalah, Bu. Maya sangat sayang sama Dina.
2: Ibu gak pernah ngerti, nak. Tapi mengapa Dina yang tidak mau mengerti? Kita semua sayang sama Dina. Apalagi setelah ayahmu tiada, ibu memang benar-benar merasa kehilangan Dina yang dulu. Dina yang selalu ceria dan patuh sama orang tuanya.
1: Iya, Bu. Ya sudah, Bu. Sekarang ibu istirahat ya. Nanti Maya buatkan teh manis untuk ibu.
2: Makasih ya, nak. Kamu memang anak yang baik untuk ibu.
1: Iya, Bu. Sama-sama.

Ibu dan Kak Maya kemana ya? Rumah sepertinya sepi-sepi aja nih. Ah, aku ambil kunci mobil lah. Aduh, di mana Kak Maya nyimpan kunci mobilnya sih? Mungkin di lemari ruang tengah. Tapi kok nggak ada? Aduh, di mana sih Kak Maya nyimpennya? Atau, ah aku tahu, pasti Kak Maya menyimpan kunci mobil di lemari kamar. Karena biasanya dia selalu menaruhnya di situ. Aku ambil aja ah. Nah, ini dia kuncinya. Kalau begitu sekarang aku bisa pergi.

si Dina itu? Bawa mobil lagi. Aduh, Dina, Dina. Kamu kan belum mahir bawa mobil, Dek. Kakak takut kamu bisa kenapa-kenapa. Aku coba telepon aja.

bodo amat dengan Kamaya dan ibu. Yang penting hari ini aku bisa bawa mobil. Pasti sekarang mereka sibuk mencari-cari aku. Heh, emang enak, salah sendiri. Kenapa mesti gak adil sama anak-anaknya? Ih, tapi kenapa mobil ini ya? Sepertinya remnya blong. Aduh, kenapa nih mobilnya? Ah, bodo amat deh. Yang penting aku happy. Hahaha.

0: Hei, ada apa ya? Kenapa mereka jerit-jerit seperti itu? Coba deh, aku keluar dari pintu mobil. Wah, kenapa orang-orang itu ya? Kok seperti ada tabrakan? Hei, Mbak gak sadar ya? Kan Mbak yang nabrak orang. Kok kayak gak ada salah sih? Tuh, Mbak, lihat orang-orang yang kamu tabrak. Coba dong, Mbak lihat tuh. Mbak kayak orang rasa gak bersalah. Kayak orang gila.
1: Kenapa sih kalian nyalahin saya? Apa ya salah saya?
0: Ya Mbak itu salah. Mbak sudah menabrak orang-orang itu. Coba lihat. Hei, Mbak, coba tuh dilihat tuh. Cepat, ini tolong nih anak kecil ini nih. Jangan sampai kehabisan darah. Itu ada ibu hamil, kasihan dia. Hei, tolong.

0: Selamat siang, Mbak. Silakan duduk.
1: Iya, terima kasih, Pak. Tapi, Pak, apa salah saya ya? Kok saya ada di kantor polisi?
0: Apa Mbaknya nggak sadar kalau tadi Mbaknya sudah menabrak beberapa orang di jalan? Dan di antara orang yang kamu tabrak, meninggal dunia, Mbak. Apa Mbaknya nggak sadar?
1: Maafkan saya, Pak Polisi, tapi saya benar-benar tidak tahu apa yang telah saya lakukan.
0: Baik, kalau begitu kami akan segera membuat berita acara pemeriksaan. Siapa nama lengkap Anda?
1: Dina.
0: Alamatnya di mana, Mbak?
1: Jalan Pinggiran, Gang Menir, nomor 112.
0: Kenapa Anda mengendarai mobil dengan ngebut? Apa yang membuat Anda berbuat seperti itu, Mbak?
1: Saya tidak tahu, Pak. Saya pusing. Kepala saya sepertinya muter-muter. Saya tidak tahu, Pak Polisi.
0: Apakah sebelum mengendarai mobil, Mbaknya ngonsumsi sesuatu obat gitu?
1: Saya sudah katakan, Pak Polisi, saya pusing. Kenapa sih tanya-tanya melulu?
0: Saya ini bertanya loh, Mbak. Saya ini sebagai polisi di sini. Apakah sebelum mengendarai mobil, Mbaknya meminum sesuatu, obat pusing atau pil gitu, Mbak?
1: Seingat saya tadi malam minum pil. Tapi pil apa ya namanya? Saya gak tahu, Pak.
0: Oke, Anda ternyata sebelum mengendarai mobil berarti Mbaknya minum obat ya?
1: Iya, Pak, benar. Tapi saya gak tahu tuh obat apa.
0: Mbaknya tahu kalau Mbaknya sudah menabrak orang banyak? Ingat ya, Mbak, kamu bisa dipenjara ini.
1: Jadi, Pak, saya bisa dipenjara?
0: Mana SIM-nya?
1: SIM? Saya gak ada SIM, Pak.
0: Nah, apalagi Mbaknya gak punya SIM ini. Mbaknya bisa dipenjara berat ini.
1: Tapi, Pak, saya benar-benar tidak sengaja menabrak mereka.
0: Baik, kalau begitu kamu harus terima apapun nanti keputusan pengadilan.
1: Tapi, Pak.
0: Udah, saya gak mau tahu. Silahkan kamu tanda tangani berkas ini.
1: Iya, Pak.

0: apa yang terjadi, Nak? Ibu benar-benar sedih mendengar kabar ini. Apa yang sudah kamu lakukan, Dina?
1: Sudahlah, Ibu tidak usah merasa sedih. Ini memang sudah jadi nasib Dina. Dina pasrah sekarang.
2: Dina, Kakak sangat menyesal. Kenapa Kakak tidak bisa melarang kamu pergi mengendarai mobil itu?
1: Sudahlah, Kak, tidak usah berpura-pura sedih di depan Dina. Sebenarnya Kakak senang kan Dina seperti ini?
2: Din, mengapa kamu bicara seperti itu? Kakak ini sangat sayang loh sama kamu.
0: Iya, Nak. Ibu juga sayang banget sama kamu, Nak.
1: Sayang sama Dina? Kalau Ibu memang sayang sama Dina, kenapa Ibu selalu membedakan antara Dina dengan Kakak?
0: Siapa yang bilang begitu, Nak? Ibu itu benar-benar sayang sama kamu, Nak.
1: Tidak, Bu. Ibu tidak sayang Dina. Karena Dina bukan harapan Ibu. Dina jelek, Dina gendut, Dina tidak punya sesuatu yang bisa Ibu banggakan. Semenjak ayah meninggal, perhatian Ibu hanya untuk Kak Maya saja. Karena Kak Maya cantik, baik, pintar, dan bisa menjadi kebanggaan keluarga. Dina sedih, Bu. Dina sedih.
0: Tidak seperti yang kamu bayangkan, Dina. Ibu tidak pernah membeda-bedakan antara kamu dengan Kak Maya. Semua itu Ibu anggap kalian itu adalah anak-anak Ibu yang baik, Nak.
3: Benar, Din, apa yang Ibu katakan. Kak Maya menganggap Dina adalah adik Kak Maya yang baik. Hanya nasiblah yang membedakan kita, Dina.
1: Dina tahu itu, tapi yang Dina harapkan, Kakak dan Ibu harus perhatian dan sayang juga sama Dina.
0: Iya, Nak. Ibu berjanji, Ibu akan selalu perhatian dan sayang sama Dina dan juga Kak Maya. Iya kan, Maya?
3: Iya, Dina. Kakak juga janji bahwa Kakak mulai saat ini akan lebih perhatian dan sayang sama Dina. Tapi kamu harus kuat ya menghadapi cobaan ini.
1: Maafkan Dina ya, Kak. Maafkan Dina ya, Bu. Dina sudah banyak menyusahkan Ibu dan Kakak. Dina janji akan memperbaiki sifat Dina yang buruk. Tidak akan mengulangi semua perbuatan yang tidak baik. Dan akan mempertanggungjawabkan kesalahan yang sudah Dina lakukan.
0: Iya, Nak. Ibu juga berdoa semoga kamu kuat melewati cobaan ini. Dan Allah akan membuka pintu maaf seluas-luasnya untuk kamu.
1: Terima kasih, Bu. Terima kasih, Kak Maya.
4: Demikian tadi drama radio dengan judul Dina, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bandar Lampung. Sampai jumpa.

0: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, terima kasih masih bersama kami di Mamuju malam ini. Dan baik pendengar, itu tadi drama radio sudah kami hadirkan untuk Anda dengan judul Dina yang diproduksi dari RRI Bandar Lampung. Kita akan teruskan program acara selanjutnya. Pendengar akan hadir di ruang dengar Anda hingga beberapa menit ke depan. Program acara Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar RRI Mamuju dimanapun Anda berada, serta juga pemirsa yang malam ini menyaksikan kita di live streaming Facebook dan YouTube RRI Mamuju, dan juga mendengarkan kami melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, kembali malam hari ini saya Randi menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas untuk hari ini Senin 22 Juni 2026. Dan kita akan mengalirkan energi positif malam hari ini, juga semangat hidup sehat sekaligus mengeksplorasi potensi pariwisata luar biasa yang ada di Sulawesi Barat. Malam ini kita akan berbincang tentang Manda Running Fest, keseruan yang tak hanya ada di garis finish. Dan kita tahu lari bukan sekedar olahraga, melainkan sebuah selebrasi budaya dan gaya hidup. Dan malam ini di studio sudah hadir narasumber kita dan juga sekaligus motor penggerak di balik kemegahan event Manda Running Fest. Yang pertama saya sapa dulu yang gabung lewat virtual, ya ada Bang Miftahul Khair Nur Ali Mubar, beliau selaku CEO Manda Running Fest. Halo, selamat malam Bang Miftahul.
1: Halo Kak.
0: Iya, baik. Selamat malam Bang Miftah.
1: Halo Kak.
0: Bang Miftah ya, saya panggil ya.
1: Boleh Kak Miftah, boleh Kak.
0: Oke deh. Kabarnya gimana? Sehat? Oke, baik. Kemudian yang berikut ada Kak Rara Mukarrama selaku LO Manda Running Fest. Selamat malam Kak Rara. Kabarnya sehat Ki?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, baik. Kayaknya dua narasumber ini pertama kali ke RRI Mamuju ya. Makasih sudah hadir malam ini di Ngobras ya. Ya, untuk pendengar yang mau gabung di Ngobras malam ini, kita buka interaksi, bisa gabung lewat telepon, juga kirim pesan ya di 0822 9609 0996, dan juga di 0426 2322443. Kita langsung saja, saya ke Bang Miftah dulu. Boleh diceritakan Bang Miftah? Semoga ini suara saya didengar dengan baik ya. Latar belakang di balik tercetusnya ide besar membuat Manda Running Fest ini apa sebenarnya, Bang Miftah? Silakan.
1: Oke, terima kasih Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam pendengar RRI. Salam kenal, saya Miftahul Khair selaku CEO dari Manda Running Fest. Latar belakangnya sebenarnya ini lahir dari tongkrongan bersama teman-teman. Itu pertama. Kami melihat dengan ramainya event run di Sulawesi Barat.
0: Oke.
1: Kemudian khususnya Polel Mandar sebagai salah satu penyelenggara pertama. Jadi Polel Mandar setahu kami pernah ada event run di 2023, itu ada Polman Run.
0: Oke.
1: Kemudian sudah tidak lanjut dan kami melihat sebenarnya secara potensi Polel Mandar itu sangat punya potensi secara landscape, secara infrastruktur, secara penduduk. Itu Polel Mandar punya dan tidak kalah, ya tidak kalah dari kabupaten-kabupaten lainnya. Nah, akhirnya lahirlah ide untuk membuat Manda Running Fest, yang mana kami mengawinkan running, culinary, and culture. Jadi satu event itu untuk tiga hal seperti itu, Kak.
0: Oke, baik. Kenapa subtema yang kita pilih malam hari ini ya, keseruan yang tidak hanya ada di garis finish? Apa filosofi yang bisa diceritakan di balik kalimat ini, Bang Miftah?
1: Iya. filosofi yang bisa diceritakan di balik Mandara Running Fest adalah kita mau buat perayaan. Jadi kita harapannya Mandara Running Fest tidak hanya menjadi event lari, tapi juga sebuah perayaan di mana kebahagiaan atau di area festival, kemudian kebersamaan di area festival dan olahraga lari itu bersatu. Karena potensi-potensi tadi, Kak. Jadi rasanya mungkin sudah banyak sebenarnya event run mungkin yang punya konsep yang sama mungkin ya. Tapi kemasannya yang betul-betul membuat culinary and culture sebagai statement event itu kami belum dapat.
0: Oh gitu.
1: Akhirnya kami kami mengawinkan tiga hal itu. Karena kembali lagi tadi bahwa kita mencoba mencari pembeda yang ada dari event-event yang sudah terselenggara.
0: Oh baik.
1: Nah, akhirnya kami kawinkanlah lari itu sendiri, kuliner-kuliner. Jadi teman-teman pelari ketika finish di garis start dan memasuki area rest village itu bisa menikmati kuliner selain mendapatkan refreshment dan culture. Nah ini dia. Kita selaku Mandar itu punya satu aset mahal dan berharga itu Sayang Patuk.
0: Iya, ini akan kuda dihadirkan
1: menarik.
0: Juga.
1: Banyak daerah yang punya kuda, tapi yang punya kuda menarik kayaknya cuma Mandar. Nah, sayang sekali kalau kita tidak mempromosikan, apalagi yang saya tahu Sayang Patuk itu merupakan salah satu juara Festival Budaya Nusantara. Kalau nggak salah tahun 2008,
0: Jadi berarti kuda penari ini akan ditampilkan juga di Mandar Running Fest ya?
1: Iya kak, ini akan tampilkan di Mandar Running Fest.
0: Di awal pembuka acara atau di?
1: Iya, ditampilkan mungkin di race day.
0: Oh di race day.
1: Di hari pelaksanaan.
0: Oh baik. Patut kita tunggu ya.
1: Karena
0: ini dari pasti keseruannya sudah kebayang ini.
1: Kami alhamdulillah sudah keliling di berbagai daerah, Kak.
0: Oh, baik.
1: Kita sudah promosi Mamasa, Mamuju, Makassar, Pinrang, Pare-Pare, dan pekan ini kita latihan Akbar tanggal 28 Juni sore hari. Kami salah satu promosinya kelilingnya itu di apalagi khusus daerah yang di luar Polman ya. Itu kami angkat Sayang Patuk.
0: Oh baik. Iya.
1: Makanya di medal yang dirilis juga itu bagian belakang medalnya itu Sayang Patuk.
0: Oh gitu. Unik sekali dan keren ya.
1: Iya
0: baik. Nah sekarang saya ke Kak Rara nih sebagai LO, bagaimana awal mula Kak Rara sendiri bisa terlibat dan masuk jatuh cinta pada proyek besar Mandar Running Fest ini.
2: Baik, terima kasih Kak Randi. Selamat malam untuk semuanya teman-teman di luar sana. Sebenarnya tidak butuh jalan yang panjang. Sebenarnya saya aslinya dari Polewali Mandar juga.
0: Oh gitu, baik. Tuh.
2: Hanya kebetulan sekarang menetap di Mamuju. Yang pertama tentunya dengan apa yang disampaikan Kak Miftah tadi, konsep running dari Mandar Running Fest ini tentu berbeda dengan event-event yang lain.
0: Oh baik.
2: Jadi kalau dari point of view saya sendiri ya, mungkin banyak dari masyarakat yang masih mencintai budaya, tapi tidak banyak menemukan wadah untuk menemukan itu. Nah, saya melihat dengan konsep Mandar Running Fest ini, dengan mengawinkan kulinerinya tadi, kemudian kebudayaannya, kita bisa sehat sambil menikmati dan meresapi kebudayaan itu sendiri gitu. Juga menikmati masakan Mandar seperti kembali merasakan masakan ibu lah gitu ya. Mungkin kalau lidah-lidah Gen Z, milenial, alpha dan lain sebagainya kan sudah terbiasa dengan makanan yang junk food ya karena dia. Jadi itu yang pertama karena dengan konsepnya. Kemudian saya juga senang untuk olahraga. Kadang agak ada kegiatan aktivitas training tiap harinya. Nah, dengan bergabung di Mandar Running Fest, saya bisa menunjukkan kecintaan saya. Dengan itu, kemudian yang terakhir, ini menjadi salah satu ajang pembelajaran juga ya, karena bisa bergabung untuk menyukseskan event ini, gitu Kak.
0: Bisa mungkin dijelaskan juga kepada pendengar apa saja sebenarnya cakupan atau tanggung jawab utama seorang LO dalam suksesnya festival lari di utamanya di Mandar Running Fest tahun ini.
2: Baik, jadi untuk secara umum dan apa yang akan saya jalani dan sudah dari sebelum-sebelumnya juga, jadi kami di LO akan bertanggung jawab untuk mengurusi pihak-pihak eksternal, terutama untuk yang terlibat dan bergabung dalam event ini, terutama karena ini adalah event lari juga, ada bintang tamu nantinya. Nanti mungkin Kak Miftah akan menjelaskan lebih jauh siapa saja sih sebenarnya besar dari kegiatan kami. Kemudian pacer untuk runningnya, karena kita ada 5K dan 10K, dua kategori ini ada pacer yang berbeda. Jumlahnya ada sekitar 18 pacer, itu kami undang dari berbagai daerah. Dan kami juga ada Mandaran Society, jadi kami melibatkan pemuda-pemuda dari masyarakat lokal untuk bergabung menjadi wajah dari event ini, tentu saja bergabung lari bersama peserta-peserta yang lain. Juga sebagai LO, kami juga terlibat untuk paling tidak bisa memanajemen dari setiap acara yang rangkaian kita laksanakan, acaranya. Betul. Jadi kita mengatur pengisi acaranya juga Kak. Termasuk kapan momen yang pas dari Sayang Pak Tudu hadir. Kita kerjasamanya dengan, lebih banyak kerjasama dengan tim acara sih Kak itu. Yang paling penting poinnya mengatur bagaimana bisa memenuhi kebutuhan dari pihak-pihak eksternal yang terlibat.
0: Sayang Pak Tudu ini tentu cukup unik ya, ada di event lari atau event Mandar Running Fest ini. Untuk Sayang Pak Tudu ini di Mamuju tidak ada kan ya?
2: Di Mamuju
0: mungkin kurang gitu. Saya tidak pernah lihat. Kalau saya tidak pernah lihat.
2: Kayaknya jadi, paling banyak ada di bagian Sendana sepertinya yang barusan terjadi juga.
0: Jadi ini didatangkan dari sana gitu. Kudanya kemudian juga talent-talentnya gitu.
2: Nanti kita akan mengundang beberapa, kita kan kerjasama juga kayak dengan beberapa duta pigeon. Salah satu tamu undangan kita juga ada Putri Indonesia nanti dari Sulawesi Barat yang insya Allah hadir bergabung bersama Mandar Running Fest. Dan untuk yang akan menunggangi kuda nanti disampaikan kami, kita mungkin kira-kira sudah ada tidak orang yang dipilih untuk bergabung bersama kami. Tapi saat ini sudah, kita sudah mapping, sudah memasuki tahap finishing untuk semua persiapan. Dan untuk yang kami undang pasti sudah ada listnya juga Kak. Kira-kira mungkin dari sekitaran daerah Polman atau Majene yang punya kuda gitu.
0: Oh baik, baik, baik. Saya kembali ke Bang Miftah dulu ini. Di tahun ini Bang Miftah, Mandar Running Fest ini pertama kali diadakan di Mamuju?
2: Di Polewali Mandar Kak nanti rencananya.
0: Oh di Polman, oke. Pertama kali di Polman ya, Bang Miftah ya. Kayaknya sinyalnya kurang bagus ini nyampe ke Bang Miftah. Halo. Halo Bang Miftah. Halo Bang Miftah. Masih dengar kah? Baik. Iya. Iya, tidak perlu di mute mic-nya di sana, nanti kami yang setel di sini ya.
1: Kayaknya jaringannya kurang ini.
0: Iya, oke. Kalau target untuk jumlah peserta yang dibidik dan kategori jalak di Manda Running Fest ini ada berapa peserta?
1: Ya, kalau target kita 3.000 peserta, Kak.
0: Dari semua kategori?
1: 3.000 peserta.
0: Semua kategori?
1: Iya, dari semua kategori. Nah, dua, saat ini kita ada dua kategori.
0: 2K, 10K ya?
1: 5K dan 10K. Iya, 5K dan 10K, Kak.
0: Sudah...
1: 5 dan 10.
0: Sekarang progres peserta gimana?
1: Sudah hampir 2.000 sih, Kak.
0: Oh, gitu.
1: 2.000 sebenarnya ya. Kalau data yang masuk, udah 2.000.
0: Udah 2.000. Sedikit lagi nih, sudah akan mencapai target ya.
1: Iya, Kak. Karena kemungkinan biasanya kan kalau di kita itu banyaknya yang super last minute ya, mungkin karena activity atau apa. Bahkan kemarin pendaftar itu sempat melonjak satu hari 120 orang.
0: Oh, satu hari ada 120 yang daftar. Wow, iya. Luar biasa ya.
1: Dan sebaran peserta sudah lumayan, Kak. Kalau peserta 60% dari Sulawesi Barat. 30% dari Sulawesi Selatan. 10% itu sebarannya ada Jakarta, Kalimantan, Jawa, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo.
0: Oh ya, untuk peserta ini dibatasi kah? Sulawesi Barat mungkin dapat kuota sekian dan dari luar mungkin ada batasannya juga?
1: Tidak, Kak. Tidak. Secara peserta tidak. Bahkan ada yang bertanya, dia kebetulan lagi di Indonesia mengikuti beberapa event dan bertanya apakah kami bisa bergabung. Itu pelari dari Kenya, Kak.
0: Oh, dari Kenya. Wah, iya. Itu yang akan jadi daya tarik juga ya. Satu hal yang unik kalau mereka bisa gabung nantinya.
1: Iya, tentunya, Kak. Kami masih berkomunikasi apakah mereka bisa gabung. Yang jelas di akun officialnya Manda Running Fest di Instagram itu salah satu pelari dari Kenya yang kebetulan di Indonesia itu sempat berkomunikasi dengan tim kami.
0: Baik. Itu tadi satu keunikan yang akan ditampilkan di Manda Running Fest adalah penampilan kuda menari ya, atau sayang patudo. Proses ini sejauh mana? Sudah dikonsep sedemikian rupa? Sejauh mana, Bang Vita?
1: Persiapannya, Kak? Iya. Alhamdulillah, Kak, persiapan mungkin 50 sampai 80 ya, mungkin ya. Semua produksian sedang terus berjalan. Kemudian promosi juga masih terus jalan. Kemudian kita sudah mulai mengatur flow acara, mengatur performer, undangan, termasuk mengejar kebutuhan produksi yang terutama menjadi kebutuhan peserta seperti jersey, medal, kita medal, medalnya produksi impor, Kak. Kemudian ya mungkin bisa dibilang 80% mungkin ya. Insya Allah lagi kita kejar-kejaran. Beberapa artis juga sudah punya jadwal tiba di Polewali Mandar, yang termasuk undangan-undangan yang dari Jakarta.
0: Dan seperti itu, Pak. Bintang tamu atau gestarnya ini belum bisa dibocorkan ya?
1: Pantau terus.
0: Ya, okay. Pantau terus ya.
1: RRI, pantau terus.
0: Media sosial.
1: Besok
0: sudah kita tahu ya.
1: Kemungkinan ya. Iya, insya Allah kemungkinan besok bocornya, Kak. Dan dalam waktu dekat kita akan closing pendaftaran, Kak.
0: Besok itu?
1: Iya. Dalam waktu dekat.
0: Oh gitu.
1: Bisa jadi besok kalau kalau cepat sold out, iya.
0: Pokoknya kalau 3.000 sudah tercapai ini di closing, gitu ya?
1: Bisa saja mungkin dalam... Kalaupun nggak sampai 3.000 bisa jadi iya. Kalaupun cepat sampai 3.000 bisa jadi iya. Soalnya kita harus ngejar-ngejaran untuk kebutuhan peserta juga, Kak.
0: Betul. Jadi semua harus disesuaikan lagi ya ke depannya. Baik,
1: iya.
0: Kalau rute sudah ditentukan untuk rutenya?
1: Iya, alhamdulillah sudah kak. Untuk sekarang kami berbahagianya karena didukung oleh Forkopimda Polewamandar. Tentunya Bapak Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Dandim itu berkomunikasi dan mendukung kami. Saat ini rute sudah ada, namun belum dipublish. Dan pemerintah Kabupaten Polewamandar itu sudah mulai merapikan rute yang ada. Jadi dinas dari dinas PU itu sudah mulai mencoba merapikan jalur-jalur yang ada. Alhamdulillah kak, Pemkab Polman sangat support, sangat mendukung penyelenggaraan Mandar Running Test. Tak lupa ya Forkopimda yang lain seperti Bapak Kapolres yang siap membantu mengamankan jalur demi kenyamanan dan keamanan peserta, termasuk Bapak Dandim juga yang mendukung penuh penyelenggaraan.
0: Baik, yes. Baik Bang Misa, saya kembali ke Kak Rara ya. Koordinasi dengan komunitas-komunitas lari juga ya, baik lokal yang ada di Polman atau sekitar Sulawesi Barat ini seperti apa, apakah sudah dilakukan?
2: Tentu sudah kak ya. Jadi disampaikan kami itu ada 80% itu termasuk dari
0: komunitas.
2: Semua komunitas yang akan terlibat, tapi kita masih continue kak pendaftarannya, masih buka juga untuk komunitas-komunitas di luar sana yang mau bergabung. Kita sudah mencatat ada belasan sampai puluhan komunitas, tidak hanya lokal Sulawesi Barat, tapi dari Makassar juga ada. Jadi semua yang disampaikan Kak Miftah itu tidak hanya menyasar individu saja, tapi banyak yang daftar kolektif mewakili komunitas-komunitas kak. Dan itu bahkan kami sempat ini ya, kami dari LO juga untuk mengatur setiap kebutuhan bintang tamu kami, ada beberapa penginapan atau hotel yang ada di Polewali Mandar sudah full booking sama peserta. Jadi gitu. Ya termasuk yang komunitas dari Makassar dan sebagainya, ternyata antusias dari teman-teman di luar sana untuk event ini sangat luar biasa. Jadi mungkin yang sudah daftar, teman-teman yang mendengarkan yang sudah daftar dan belum mengamankan tempat, silahkan langsung
0: jangan tunggu lama-lama ya. Baik, ada dari pendengar kita yang coba gabung, ada Fitra di Tasio, katanya apakah target dan sasaran yang ingin dicapai dari festival ini, apakah cuma lari saja dan apakah tidak ada kolaborasi dengan federasi atletik di Indonesia, bisa di Kak Rara jawab ya.
2: Kalau untuk kolaborasi sebenarnya untuk kolaborasi kepada yang langsung terpusat saya belum bisa katakan itu ada kak ya. Tapi kita berupaya, nanti dibantu dijelaskan lebih dalam sama Kak Miftah juga. Kita berupaya, ini karena kita eventnya fun run, tapi sebenarnya ini tetap lomba lari kak ya. Karena ada, kita ada podium juga untuk mengapresiasi teman-teman di luar sana yang dapat apa ya posisi pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian dengan ada event ini, karena tadi ada teman, kita melibatkan teman-teman pacer juga yang sudah apa ya bisa dikatakan berpengalaman di bidang lari, menjadi bisa menjadi ikon atau menjadi wadah lah untuk kegiatan ini. Jadi kita akan berangkat ke sana, itu salah satu tujuan kami selain menjadi wadah untuk kesehatan mungkin melalui olahraga, tapi dengan adanya kerjasama kita dengan beberapa komunitas juga mengarahnya ke sana gitu. Dan buat kakak tadi ada yang dari Tasik kak ya, selain itu tujuannya yang kami sebutkan tadi, kita fokus juga di kebudayaan dan kulinerinya, itu menjadi salah satu tujuan kami. Kita refresh kecintaan kepada budaya Mandar khususnya, tidak hanya sampai di budaya Mandar, bahkan teman-teman di luar sana yang mungkin dari luar daerah dengan melihat keindahan budaya Mandar, merasakan bagaimana masakan Mandar, kembali ke daerahnya, mungkin menambah kecintaan kepada daerahnya juga gitu.
0: Baik, mungkin ada tambahan dari Bang Miftah terkait tadi yang disampaikan, apakah ada kerjasama dengan Persatuan Atletik mungkin ya, atau Federasi Atletik yang ada di Indonesia, atau mungkin kalau di Mamuju ada KONI gitu mungkin ya, apakah ada kolaborasi ke sana Bang Miftah, silakan.
1: Iya kak, kita ada kolaborasi, kita bekerja sama dengan PASI.
0: PASI ya, Persatuan Atletik ya.
1: Persatuan Atletik seluruh Indonesia. Sebagai induk atletik, jadi kalau di dunia kan ada atletik ya kak ya, resmi itu PASI. Mungkin sebagai tambahan, kami juga alhamdulillah bulan 4 kemarin itu berkesempatan ikut dan hadir di Indonesia Road Running Coaching Clinic yang diselenggarakan oleh PASI. Jadi kami datang belajar ke Jakarta 9 April kemarin ya, belajar bertemu dengan senior guru-guru yang berpengalaman dalam menyelenggarakan event run, dan tentunya kami bekerja sama dengan PASI. Baik. Dalam proses penilaian lomba dan penjurian juara maupun sertifikasi rute itu dibantu oleh pihak PASI, Kak.
0: Oh, baik.
1: PASI Kabupaten Polewali Mandar.
0: Iya, dan memang kalau penentuan hal-hal semacam itu tentu harusnya memang melibatkan federasi ya, federasi ataupun persatuan yang ada di Indonesia ya. Baik, untuk acaranya sudah dijadwalkan kapan Bang Miftah?
1: Acara kami?
0: Iya, hari hanya kapan ini atau?
1: Kalau secara random kak, kita randomnya tanggal 5 itu race day.
0: Tanggal 5 ya?
1: Tanggal 5 itu race day, kemudian tanggal 3 dan 4 itu race tag day.
0: Oke.
1: Okay. Sekaligus festival day.
0: Jadi ya, ada 3 hari totalnya ya?
1: Tanggal, iya, okay. 3 hari, 3, 4, 5. Berkumpul dan bersama di Sport Center Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Stadion Esmeu. Hal yang bisa kami banggakan di Polewali Mandar karena kita punya Sport Center, jadi kawasan lengkap area olahraga yang ada belasan cabur, punya venue di sana. Nah ini kita khususnya tempatnya di Stadion Esmengga. Dan pengambilan respek itu dari tanggal 3 insya Allah kak. 3
0: Deh, baik.
1: 4
0: Iya. Baik, saya kembali ke Kak Rara. Kalau melibatkan pelari elit ini gimana? Atau peserta yang datang keluar dari luar Pulau Sulawesi juga seperti apa kesiapan akomodasinya?
2: Dari tim Kak ya, untuk mengakomodasi pacer terutama, dan kami juga membuka dari teman-teman yang ada di luar sana mungkin ingin akses, kami menghubungkan ke penginapan dan sebagainya, boleh menghubungi admin. Untuk teman-teman pacer kami sudah mapping kak, ada 18 orang itu kita susun waktunya, semuanya tiba kapan, dan saat ini kita sudah booking juga untuk hotel dan penginapan untuk teman-teman pacer. Dan untuk kebutuhan lebih lanjut dari teman-teman sedang kita bicarakan gitu kak.
0: Baik Di hari pelaksanaan ini, pelaksanaan acara atau di race day tadi, di titik mana saja posisi LO itu bisa jadi sangat krusial untuk mengawal jalannya acara?
2: Untuk LO, yang pertama kita paling banyak bekerja tidak hanya pra-event, tapi sepanjang event itu pra atau di hari H bahkan, karena itu lagi sibuk-sibuknya kayak, hanya kesibukannya lebih kepada banyaknya koordinasi kita dengan tim divisi acara untuk apa ya, rundown-nya, penyesuaian kita sesuaikan dengan pihak-pihak yang terlibat, kami dari LO. Jadi saya tidak hanya sendiri juga kak untuk Mandarin Invest ini, ada teman-teman yang tadi khusus untuk di akomodasi mungkin.
0: Baik.
2: Kemudian yang mengamankan yang pertama yang mengamankan akomodasi tadi, kemudian untuk update terkait komunikasinya langsung ke acara, dan saya sebagai koordinator membantu untuk mengkoordinir itu gitu kak. Tapi dengan tetap memantau bagaimana kesiapan dan apa saja mungkin kemungkinan-kemungkinan yang di luar dari apa yang kita persiapkan terjadi pada hari H. Gitu.
0: Iya, kalau misalnya nih ada keluhan mendadak dari peserta terkait fasilitas di lokasi, strategi apa yang sudah disiapkan Kak Rara sama tim untuk merespon secara cepat hal yang mengganggu jalannya acara mungkin gitu? Apakah ada semacam kontak person atau pengaduan kita?
2: Untuk pengaduan bisa langsung menghubungi admin. Tapi di posisi kami nanti pada saat hari H, kita ada tentu saja akan ada panitia yang bersebaran kak, yang telah ditunjuk untuk di posisi-posisi tertentu. Terutama kita kan ada water station kak ya. Jadi di situ ada panitia, ada tim relawan juga di beberapa titik itu. Tapi kalau misalnya mungkin di para peserta berada di titik yang hanya peserta saja gitu, bisa menghubungi admin. Tapi salah satu antisipasi kami, kami ada ini kak, akan menugaskan teman-teman juga yang bekerja tidak hanya pada saat semua peserta telah finish ya, telah sampai di garis finish, tapi memantau di jalur yang telah ditetapkan untuk tetap memantau bagaimana kondisi di situ kak gitu.
0: Baik baik. Ini ada event lari yang kita pernah saksikan di Makassar, itu viral mungkin juga ya, sampai juga mungkin ke Kak Rara. Untuk pengambilan respek seperti apa, bagaimana LO sudah mengatur ini agar antriannya nanti tetap nyaman dan tertib, sudah disiapkan seperti apa?
2: Jadi kita sudah petakan spot-spot yang akan menjadi lokasi pengambilan itu, dengan yang pertama dengan di ada waktu tertentu kak, dengan di dua hari itu.
0: Okay.
2: Kami harap bisa tertib para peserta.
0: Di jam-jam sekian itu sudah ditentukan?
2: Untuk jamnya kita nanti informasikan lebih lanjut kak untuk jamnya. Tapi tidak, itu akan di jam-jam ini apa ya? Tidak di jam yang akan mengganggu waktu istirahat dari pelari ya sebelum hari H. Kemudian untuk mengantisipasi itu, selain ada waktu tertentu, kami mungkin akan sudah menentukan siapa saja teman-teman yang akan bertugas di race day, dan juga menempatkan teman-teman panitia di titik-titik yang memungkinkan dan untuk meminimalisir risiko. Misalnya mungkin untuk di pintu masuk menyambut peserta, mengarahkan ke tempat pengambilan respek, kemudian untuk mengarahkan jika sudah selesai, mengarahkan ke apa ya, UMKM yang kami sediakan pada saat itu untuk menikmati jajanan. Ya, kalau sudah selesai bisa juga kita mengarahkan ke mana untuk pulang gitu Kak.
0: Baik, saya kembali ke Bang Miftah. Ini waktu kita tidak lama lagi Bang Miftah, beberapa menit ke depan lagi karena terbatas ya. Bang Miftah, apa mungkin yang perlu disampaikan kepada masyarakat yang mungkin tidak ikut eventnya, tidak ikut lombanya atau tidak ikut larinya, tapi mau datang nih ikut meramaikan event Manda Running Fest? Silakan Bang Miftah.
1: Oh, saya kira tadi bilangnya yang masyarakat umum Kak. Kalau masyarakat umum yang mau penasaran daftar Kak. Daftar itu yang kami bilang Kak, daftar kira-kira. Yang belum berkesempatan

0: ada artis di hari H. Jadi sangat bisa juga untuk melihat, terutama mungkin di proses awal event berjalan, ketika rest day berlangsung, itu bisa menjadi cheering support di jalur ataupun di lintasan lari.
1: Iya, betul. Seperti betul itu. Betul, betul. Baik, itu dari Bang Miftah. Dari Karara, apa mungkin yang perlu disampaikan sama mereka yang ingin ikut lari gitu, untuk persiapan fisik dan perlengkapan dan lain sebagainya, apa yang perlu disampaikan? Silakan.
2: Buat teman-teman yang sudah daftar, yang pertama tetap jaga kesehatan. Tidak terlepas juga ya buat teman-teman panitia juga, terutama sebagai main of this event.
1: Betul.
2: Kembali buat teman-teman pelari, selain kesehatan, mental juga, banyak-banyak doa. Kita kan ada door prize juga, mudah-mudahan dapat door prize. Okay. Gitu, pada saat hari H.
1: Baik.
2: Kemudian, dan persiapan, kalau mungkin yang ada keluarga, yang dari luar Polewali Mandar ya, yang ada keluarga, mungkin bisa menginap di luar, di rumah keluarga atau siapa dan sebagainya. Kalau tidak ada, silahkan dari sekarang dikontak, karena mengamankan penginapan untuk biar larinya lebih aman dan nyaman gitu. Juga dari perlengkapan-perlengkapan mungkin juga bisa dicicil dari sekarang yang mau check out.
1: Oh gitu.
2: Biar nanti di hari H tidak kewalahan untuk persiapan itu. Gitu sih Kak.
1: Baik.
2: Mudah-mudahan semuanya sampai dengan selamat, sampai kita semua bertemu dan menikmati event dari kemeriahan. Betul. Dari Mandar Running Fest.
1: Gitu. Ditunggu keseruan event ini. Sangat menarik, unik, dan juga ada pameran budaya, kuliner, juga tentu pariwisata ya. Semoga ini bisa berjalan dengan baik. Dan baik, untuk ngobras malam hari ini sudah kita cukupkan dulu untuk malam hari ini. Dan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan ngobras, pendengar dimanapun berada. Dan juga terima kasih kepada ada Bang Miftah ya sebagai CEO Mandar Running Fest, dan ada Kak Rara Mukarrama LO di event ini. Semoga eventnya nanti lancar. Kita bisa sharing-sharing lagi nanti ya.
2: Siap.
1: Terkait event ini di RRI. Kita cukupkan ngobras Senin 22 Juni 2026. Terima kasih Bang Miftah, Kak Rara, saya Randi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Kak Randi, terima kasih RRI Pro Mamuju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita.

0: Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible. Mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang nggak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, di antaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila. Menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada Candi Yang Agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.

mengajak Anda menyelami kenangan indah, merangkai cerita, dan menghadirkan rasa di setiap momen bersama di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Mamuju di mana saja berada. Jumpa lagi untuk malam hari ini. Saya Randi menemani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Dan pendengar Ruang Rindu hadir lagi untuk Anda di edisi hari ini, Senin 22 Juni 2026 ya. Kita akan hadirkan kembali lagu-lagu untuk Anda, lagu-lagu pop Indonesia mancanegara dari tahun 1980-an hingga tahun 2000-an akan mengalun untuk Anda hingga pukul 11 malam nanti. Satu persembahan lagu dari The Cinnamons, Galih dan Ratna, yang sudah membawa kita ke masa lalu ya. Galih dan Ratna ini menceritakan kisah cinta keduanya yang mungkin di beberapa di antara kita pernah merasakan hal yang sama ya, terkait apa yang sudah dirasakan oleh Galih dan Ratna. Oke, kita ajak Anda di malam ini gabung, silakan Anda bisa deringkan telepon kita, juga bisa kirimkan pesan ya lewat WhatsApp di 0822-9609-0996 dan juga boleh telepon di 0426232443. Dan oke, tanpa berlama lagi kita langsung untuk terima dulu yang sudah jadi penelpon yang pertama di Ruang Rindu. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Mantap sekali, lengkap sekali.
1: Ya, ya pastilah, karena kita ini menunggu sepak bola sebentar.
0: Oh, Argentina ya, nanti ya?
1: Iya.
0: Jam satu. Satu. Jadi standby-kan kopinya ini sama cemilan.
1: Oh iya, tentulah.
0: Yang pastilah. Oke deh, baik, ya, baik.
1: Perlu pisang gorengnya ada.
0: Itu harus.
1: Iya, harus.
0: Jangan sampai tidak ada di kunya-kunya, kita ketiduran ya, kelewatan golnya. Wah.
1: Iya, masih
0: gol. Iya. Bang Keme sehat kabar tak?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Kabar baik ya.
1: Iya.
0: Oh, oke deh, terima.
1: Ada lagu Malaysia ya?
0: Malaysia boleh. Kita hadirkan malam
1: cinta
0: ini.
1: Cinta luar biasa.
0: Dari?
1: Nia Adila, siapa itu menyanyinya?
0: Cinta luar biasa, nanti kita coba cek dulu ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Nah, saya lagu baru ini dah.
0: Oke, okay, baik.
1: Iya, cinta luar biasa.
0: Teruskan. Ya,
1: saya yang pertama di.
0: Kalau lagu baru tidak bisa kita hadirkan kalau lagu baru. Ini kan lagu.
1: Tapi siapa tahu bukan lagu baru ya.
0: Sampai tahun 2000-an saja ini. Lagu nostalgia kan ya, kalau di Ruang Rindu.
1: Oh ya, siapa tahu bukannya.
0: Iya, nanti kita cek ya.
1: Iya ya, cinta luar biasa ya.
0: Oke deh. Teruskan Ki. Mau nyapa siapa?
1: Nyapa dulu buat Ibu Murni, ada juga Ani Ibu Ten, ada juga Mida. Ada juga Mama Nanda, Pak Mahir, Amar, ada juga di Pulau Kerampuan. Ada Bain, ya Pak Salman dan semuanya mudik.
0: Iya, baik.
1: Okay. Selamat malam semuanya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, kayak ini mudah-mudahan banyak masuk ini sambil menunggu sepak bola. Iya. Oke, Bu Nandi.
0: Iya, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang KMS di Polman ya. Ini lagunya kayaknya tidak bisa kita hadirkan ya, karena ini rilisnya 2024 ini. Baru 2 tahun yang lalu rilis lagu dari Andra Respati featuring Gisma Wandira ya. Jadi kita gantikan ya, kalau mau ganti lagunya boleh Bang KMS ya. Oke, kita ke yang berikutnya, masih di ujung telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu,
0: Bu Nandi. Oke, ini lengkap juga nih kalau gabung nih Bang Bobby.
1: Alhamdulillah.
0: Makasih sudah hadir ke Ruang Rindu. Sehatkah Bang Bobby?
1: Alhamdulillah sehat. Ini kencang angin ini.
0: Kencang angin?
1: Iya.
0: Oh, jangan keluar kalau begitu ya. Hati-hati.
1: Di rumah terus.
0: Iya.
1: Sambil monitor. Piala Dunia ini sebentar.
0: Oh, sudah siap untuk itu juga.
1: Sudah siap.
0: Wah, apalagi ini tim jagoannya kayaknya Bang Bobby ya.
1: Iya, Argentina juga.
0: Argentina sampai sejauh mana ini tahun ini? Kira-kira?
1: Ya, kurang tahu juga sampai kapan. Pokoknya.
0: Tapi harapannya kurang. Tentu ada harapan lah. Sampai mana? Mau juara boleh kan?
1: Ya, pastinya. Mudah-mudahan bisa juara lagi.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Oke deh. Biar La Pulga atau Leo Messi ini dapat Piala Dunianya double langsung.
1: Iya,
0: betul. Oke deh, oke Bang Bobby, disiapkan untuk nonton barengnya nanti, dengar barengnya lewat RRI. Oke, Bang Bobby, lagu apa? Kita bisa hadirkan.
1: Kira-kira kalau lagunya Bunda Happy Kuisa Endang, judulnya itu Demi Cinta, tahun berapa kah?
0: Demi Cinta nih eh?
1: Ya.
0: Itu, oke bisa kita hadirkan itu.
1: Iya.
0: Ditunggu.
1: Oke
0: deh, teruskan.
1: Buat Kaimis tadi ada Ibu Lia, Ibu Nurma, Darmawati, Bu Murni, Tuah Herudin, Pangeran Kodok, Rania, Purnamasari, kemudian ada Lekardino, Muhammad Darani, Irwan Padilai, Dayanti, ada Sriani, ada Asrianto, dan semuanya pun tadi tanpa terkecuali.
0: Baik.
1: Oke. Okay. Yeah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Bobby yang ada di Polman ya. Yang lain juga kalau masih mau gabung, oke deh ini langsung disambar teleponnya. Baru tutup Bang Bobby langsung masuk. Makasih, kita terima. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Wih, mantap sekali juga ini ya. Dari siapa di mana kini?
2: Sultan ini Burandi.
0: Oh Pak Sultan, makasih Pak Sultan sudah ke Ruang Rindu. Sehat Pak Sultan?
2: Alhamdulillah sehat ini. Bagaimana di situ cuaca di Mamuju?
0: Mamuju cuacanya asik ini malam ini.
2: Oh iya.
0: Baik-baik semuanya.
2: Iya baik ini karena ini malam. Malam untuk ini begadang kita.
0: Oh begitu.
2: Favorit yang main sebentar.
0: Oh begitu. Banyak yang tunggu-tunggu memang ya untuk malam ini ya. Oh luar biasa, luar biasa.
2: Jam 1
0: malam nanti ada Argentina lawan Austria. Di subuh hari ada Prancis yang akan bertanding. Iya.
2: Prancis.
0: Prancis akan lawan Irak di subuh hari jam 5. Jadi yang mana ini yang paling ditunggu, Prancis atau Argentina? Pak Sultan.
2: Argentina Burundi.
0: Argentina. Habis itu tidur dulu baru tunggu Prancis lagi.
2: Iya.
0: Oke deh, oke baik
2: luar biasa. Tidur itu kalau sudah ini.
0: Oh, iya juga ya.
2: Tapi
0: berat itu kayaknya Pak Sultan, berat.
2: Iya.
0: Harus diambil sedikit dulu untuk waktu tidur kayaknya.
2: Tapi ya diambil lah, tidur memang kita sebentar ini.
0: Oh gitu, tapi, ya betul.
2: Bangun.
0: Di jam 11 sudah boleh tidur dulu 2 jam, ya, bangun di ya. Kick off.
2: Ya, selesai ini Tuan Tidu, kita tidur dulu.
0: Ingatlah. Ya, betul, nah, betul. Karena
2: bagus itu kalau sebelum main bola, masuk di lapangan kick off, kita harus dengar-dengar dulu.
0: Oh gitu.
2: Komentator.
0: Oh ya, betul betul.
2: Ya. Tapi insyaallah ini malam prediksikan lagi Argentina minimal 2-0.
0: 2-0 ya?
2: Ya.
0: Itu targetnya Pak Sultan. Oke deh, semoga ya.
2: 2-0 ya.
0: Ya, baiklah. Selamat untuk fans Argentina lagi menantikan ya, malam ini. Dan
2: juga sang juara tertang ini juara lagi.
0: Oh gitu. Oke deh.
2: Ya.
0: Siap, siap. Oke, kita teruskan lagu apa untuk Pak Sultan malam ya, ini?
2: Kisah Kasih di Sekolah.
0: Kisah Kasih di Sekolah.
2: Ya.
0: Oke, ditunggu.
2: Iya, ya.
0: Teruskan Pak Sultan.
2: Ya terus ada ini diteruskan saja, ada Pak Kaimes, ada tadi Bobby yang baru lewat, ada Fida Maulana, Anto Duri, Astri di Luwuk Timur, Wamananda, Astriani Alia, Ibu Nurma, Ali Ibu Lia, Ibu Murni, Darmawati di Hulu Karapuan. Ya semuanya saja ini pendengar Ruang Rindu.
0: Siap. Oke deh, baik.
2: Ucapannya tanpa terkecuali.
0: Iya, siap.
2: Ya.
0: Terima kasih Pak Sultan.
2: Selamat beraktivitas ya.
0: Oke deh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demi cinta nih ye.
1: Nah bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan. Bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
2: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
3: Grup G kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Baik, benar itu dia satu lagu yang selalu berhasil ya membawa kita kembali ke lorong-lorong kenangan. Kisah kasih di sekolah dari Obi Mesah. Satu lagu yang mengingatkan kita pada masa-masa berseragam dulu ya, saat senyum sederhana terasa begitu berarti dan perpisahan di gerbang sekolah menjadi cerita yang sulit untuk dilupakan. Pendengar, setiap orang mungkin punya kisah kasihnya masing-masing ya. Ada yang berakhir menjadi kenangan manis, ada pula yang hanya tinggal nama dalam ingatan. Namun, satu hal yang pasti, kenangan itu selalu punya tempat istimewa di hati. Terima kasih untuk Anda yang saat ini masih bersama di Ruang Rindu, yang akan menemani malam Anda dengan lagu-lagu nostalgia hingga pukul 11 malam nanti. Kita tunggu yang lain yang mau gabung di sini. Silakan boleh kirimkan pesan atau telepon di 0426-2322-443 dan juga di 0822-9609-0996. Saya bacakan untuk pesan yang sudah kita terima di WhatsApp ada Ibu Norma di Babana Budong-Budong. Malam ini mau dengar lagu dari Niki Astria, Bias Sinar. Berkirim salam buat Indah Sopeng, Aco Harudin, Bobby Asri, Sultan Gibran, Bulia Zidan, Pak Salman, Mama Nanda, Pak Mahir, Sahara, dan untuk semuanya saja.

0: Pabana Budong-Budong Mamuju Tengah ya. Nanti kita hadirkan lagunya, lagu yang dirilis tahun 1992 ya, dari Niki Astria. Saya mau terima yang berikut yang gabung lewat telepon. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, yang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baik. Waalaikumsalam dari Luhut Timur.
1: Luhut Timur.
0: Wih, saya apa? Langsung tahu kalau Bang Asri nih.
1: Oh iya kak.
0: Walau suaranya tadi kresek, kenapa? Lagi kurang sehat, Ki?
1: Indah Ji.
0: Oh, sehat-sehat saja ya.
1: Ya, siap-siap.
0: Syukurlah. Oke deh Bang Asri. Lagi siap-siap nonton bareng juga malam ini kah?
1: Iya, karena jagoan ini mau main sebentar ini.
0: Oh, jagoannya juga ini Bang Asri. Memang ya, banyak yang jagokan ini malam ini. Iya. Pertandingan jadi tidak bisa dilewatkan.
1: Mudah-mudahan skor 2-0.
0: Oh, itu prediksi ya.
1: Prediksi
0: toh. Oke, Bang Asri, nikmati untuk pertandingan malam ini. Tapi besok harus kerja.
1: Iya.
0: Oh, berarti begadangnya tidak boleh kelewatan ini kalau besoknya mau kerja, wah bahaya.
1: Selesai siaran ini jam 11 ya harus istirahat.
0: Bergegas tidur dulu.
1: Iya.
0: Isi bensin dulu.
1: Betul sekali.
0: Iya. Jadi saya ada tips untuk yang sulit tidur ini ya, karena biasanya habis ini mau langsung tidur sulit biasanya itu. Kalau saya punya cara Bang Asri, mata itu dikedipkan dengan cepat biar terasa lelah dan ngantuknya langsung datang.
1: Oh begitu ya.
0: Itu cara saya itu biasanya kalau sulit tidur kan. Seperti itu kalau saya.
1: Sekali saya tidur kalau bagi saya itu.
0: Oh iya, memang di jam segitu itu susah tidur, apalagi kalau sudah ada hal yang ditunggu-tunggu itu susah biasanya.
1: Itu karena itu terus dipikir.
0: Iya, dikedipkan saja matanya dengan cepat dikedip, dia akan lelah sendiri dan akan tertidur.
1: Oh iya.
0: Tapi jangan lupa ini alarmnya di setel dulu.
1: Iya harus.
0: Jangan sampai jam 3 baru bangun, wah sudah selesai tuh.
1: Sudah selesai.
0: Iya. Oke deh Bang Asri, lagu apa?
1: Nika Ardila.
0: Nika Ardila, yang mana?
1: Mama.
0: Mama. Oke deh. Disiapkan. Lanjut.
1: Ya, saya kirim ada Antodian Rekang Duri, pasal Manikalung Lombok, pasal Manikalung Sulu. Ada Bobby, ada Bang Sidan, Alisabino Mulana, Bang Kumis, KMS, Pak Mahir, Pangeran Kodo, Irwin, ada Gibran, Abraham, ada Gisalari, Gunawan, ada Mbak Putra, Pak Sukur di Kutek, ada para juga di sana, ada Bunda siapa itu ya, Bunda Adi, Mama Ananda, Midi Parma, Padilla Ani, Pasirian bersama Lady Majene, Ibu Murni Bulia, Ibu Norma, Ibu Dharma, ada Ani di Beteng, ada Nida juga di sana, Ibu Murni, buat semuanya tempat terkejar.
0: Buat semuanya, oke deh Bang Asri.
1: Buat Bu Randi, terima kasih banyak. Selalu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Bang Asri yang ada di Wotu, Luhut Timur ya. Saya terima yang berikut, kita ke WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Ah, itu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Itu dia. Pak Mahir ya?
2: Iya, betul sekali.
0: Oke, Pak Mahir, terima kasih sudah hadir malam ini. Sehatkah, Pak Mahir?
2: Alhamdulillah, sehat. Bersama keluarga.
0: Syukurlah. Sudah tiru semua anggota keluarga.
2: Ini manteng ini masih ada di samping ini.
0: Wah,
2: katanya mau mendengarkan lagu-lagu Ruang Rindu ini.
0: Oh, betah juga ya?
2: Betahin.
0: Oh, tapi besok karena sudah tidak ke sekolah lagi Pak Mahir?
2: Masih nanti tanggal 27 Juni hari Sabtu pembagian rapor insya Allah.
0: Oh gitu.
2: Jadi sekarang kita benahi KDP. Rapor pendidikannya nilai semua ini satu minggu bulan nanti kita harus selesaikan.
0: Berarti untuk apa namanya pertandingan nanti malam ini Pak Mahir kayaknya lewatkan,
2: iya, lewatkan tetap ya. Tetap saya menunggu.
0: Oh tetap walaupun menunggu.
2: Walaupun bukan andalan saya.
0: Oh gitu.
2: Argentina tapi saya juga fans sama Messi.
0: Oh gitu. Iya iya iya.
2: Karena kebetulan tahun ini Piala Dunia pun nanti saya jagokan Portugal.
0: Oh, oke deh, luar biasa ya. Tapi ini begadangnya juga kalau harus besok ke sekolah ya jangan kelewatan untuk Pak Mahir.
2: Iya, karena
0: kesehatan nomor satu.
2: Iya iya.
0: Oi. Oke deh. Pak Mahir, mau request lagu kah?
2: Barangkali ikutan saja yang di tadi dari Lu Timur.
0: Nika Ardila mama ya.
2: Nika Ardila.
0: Iya, siap. Silakan diteruskan.
2: Iya, salam-salam dulu. Selamat malam, ada Kak Imis di campur lagi ya, yang lagi menelpon ini bulan ini.
0: Oh iya.
2: Sementara okay. Ini menelpon ini.
0: Siap.
2: Ada Papa Rizal, ada juga Gunawan di Selari, ada Pak Salman di Pulau Lombok.
0: Iya.
2: Ada Viola, ada Gibran di Bunga-Bunga, ada Papa Ulang, ada juga Pak Cuharudin, ada Adi Jamili, Pak Syukur di Kutai. Ada juga Ayu di Masohi, Ibu Norma di Babana, Lia di Mateng, Ibu Murni di Kalimamuju, dan semuanya pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Okay. Terima kasih. Baik.
2: Sama-sama. Untuk Bun Randi, salam sehat selalu bersama keluarganya.
0: Oke, terima kasih Pak Mahir. Siap.
2: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahir di Tapalang ya. Kita hadirkan dulu untuk semuanya, ada Niki Astria, Bias Sinar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar, demikian tadi lagu yang begitu menyentuh hati ya, dari Nika Arnila, Mama Aku Ingin Pulang. Satu lagu yang mengingatkan kita bahwa sejauh apapun melangkah, membawa kita pergi, selalu ada satu tempat yang dirindukan untuk kembali, yaitu rumah dan kasih sayang seorang ibu yang tak pernah tergantikan. Dan tak terasa pendengar, kebersamaan kita di Ruang Rindu malam ini sudah di penghujung acara. Terima kasih untuk pendengar di mana saja telah menemani perjalanan di lagu-lagu nostalgia malam ini di Ruang Rindu. Semoga setiap lagu yang hadir dapat menjadi pengobat rindu, pembangkit kenangan indah, dan teman di setiap suasana. Sebelum saya pamit, saya bacakan dulu untuk yang sudah gabung. Ini juga sekaligus akan jadi lagu penutup ya di kebersamaan kita, dari Mania di Kaluku. Katanya mau dengar lagu dari Tommy J. Pisah, Kembalikan Hari Indah Kami. Kirim salam untuk semua pendengar Ruang Rindu malam ini tanpa terkecuali. Salam kenal untuk semuanya. Baik, itu yang terakhir ya dari Mania yang ada di Kaluku. Dan baik pendengar, untuk Ruang Rindu malam hari ini saya Randi mohon pamit undur diri. Mohon maaf untuk segala kekurangan yang ada. Dan terima kasih kepada semuanya yang sudah gabung. Tetap jaga kesehatan, semangat beraktivitas besok ya. Dan untuk pertandingan sepak bola juga jangan lupa saksikan nanti Argentina ya, akan berlaga di Piala Dunia tepat pukul 1 waktu Indonesia Tengah, dan RRI juga akan menyiarkan Dengar Bareng di pukul 1, dan juga untuk dini hari ada Perancis menghadapi Irak. Dan pendengar, sebagai penutup kebersamaan kita di malam hari ini akan kita hadirkan Tommy J. Pisah, Kembalikan Hari Indah Kami. Saya Randi, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemahdi pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi.

0: mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: Mamuju malam ini.

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

PSG kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kata Bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.
1: 96 FM, RRI Mamuju.

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, dengan terdengarnya irama musik ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami hari ini Senin penanggalan 22 Juni 2026. Atas nama pimpinan dan rekan kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda mendengarkan seluruh rangkaian program acara Radio Republik Indonesia Mamuju. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung dengan program 3 Radio Republik Indonesia. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Suharyanto, yang menegaskan pemerintah berkomitmen mempercepat pembangunan hunian sementara dan hunian tetap dalam proses pemulihan pasca bencana Sumatera. Pernyataan itu disampaikan Suharyanto saat melakukan kunjungan kerja meninjau langsung progres pemulihan pasca bencana Aceh, sekaligus penyerahan bantuan dana stimulan rumah rusak ringan sedang tahap 3, termin 1 di Aceh Tamiang. Memasuki bulan ke-7 pasca bencana Sumatera, pihaknya telah menyelesaikan penyediaan huntara di berbagai lokasi dan kini memfokuskan pada pembangunan huntap. Jumlah huntap yang ditargetkan untuk dibangun lebih dari 20 ribu unit. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian melakukan pengecekan langsung pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di Kampung Moso, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Papua. Tito mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program perumahan rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto berjalan dengan baik, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Mendagri menjelaskan program perumahan rakyat merupakan bentuk kepedulian Presiden